0: instrumen ekonomi rakyat.
1: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
0: Adalah instrumen logistik.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero 24 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
0: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
4: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini, kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya, Pak. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
3: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
1: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana sprindlidik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
1: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
5: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitro Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
6: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
5: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai Rp38 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
8: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai Rp38 triliun atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar Rp25 triliun. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya pajak reklame meminta kemudahan. Kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
8: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
9: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
8: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrautin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
11: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
10: Yang sudah ada itu sudah lama itu, Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insya Allah katanya masih akan disusun di rencanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda tentang kekayaan intelektual.
11: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau raperda hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi raperda ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat, raperda hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
12: Rancangan peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 237 ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi.
11: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
13: Laporan khusus.
14: BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
15: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arifakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
14: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
15: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
16: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, Mas, undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu, nanti khawatir saya kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Dengan undang-undangnya itu bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
17: Belum lagi masalah posisinya begitu, Pak, ya, posisi jabatannya ya.
16: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
15: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
18: Menurut saya, program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
19: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN Prof. Zudan Arif ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintah Presiden Prabowo, hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
20: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arif Fakhrullah melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Informasi mancanegara. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Ya, pendengar, satu buah lagu dari Bona yang berjudul Tunggu Aku. Tadi kita juga sudah simak bersama, pendengar, ragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Nanti masih akan Lili bagikan untuk Anda ragam informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dengan satu lagu yang akan kita dengarkan, ini lagu dari Isyana Zaraswati featuring Afgan yang berjudul Something New.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

Ya, berikan satu buah lagu dari Marcel yang berjudul Sisa Semalam. Kira-kira ada apa ya dengan Sisa Semalam? Tapi mendengar beralih ke informasi yang tadi pagi sudah Lili sampaikan mengenai pembangunan tol di Mengwi dan Gilimanuk. Kalau tadi sudah Lili sampaikan mengenai manfaat ya atau hal positif dari adanya pembangunan tol Mengwi Gilimanuk, mungkin nanti Lili akan sampaikan juga mengenai pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, kira-kira bagaimana kalau tol Mengwi Gilimanuk ini benar-benar dilaksanakan gitu ya. Ada beberapa masyarakat juga pasti akan mempertanyakan apakah volume kendaraan sudah cukup, karena sebagian masyarakat menilai kalau lalu lintas saat ini ya di Bali sendiri ini belum sebesar Pulau Jawa, sehingga pasti akan mempertanyakan kelayakan dari investasi tol itu sendiri. Selain itu, mendengar dari segi lingkungan, nah kekhawatiran ini muncul terkait alih fungsi lahan pertanian produktif dan juga potensi terganggunya kawasan konservasi. Karena di Bali sendiri juga banyak sekali sawah gitu ya, dan banyak juga pepohonan dan lain-lainnya. Nah, ini menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat apakah ini akan berdampak pada sawah dan juga lingkungan di Bali. Nah, mendengar ada juga kekhawatiran dari para pedagang ya, karena biasanya kalau jalur Mengwi Gilimanuk ini dipenuhi oleh warung makan, kemudian SPBU, toko oleh-oleh, dan juga UMKM. Tapi bagaimana jika tol Mengwi Gilimanuk ini akhirnya dibangun? Ini dikhawatirkan akan berdampak juga bagi para pedagang UMKM, karena biasanya para pedagang ini bergantung pada kendaraan yang melintas ya. Jadi kalau sedang melintas biasanya mampir-mampir dulu gitu kan. Tapi kalau dengan adanya tol ini, kira-kira apakah menjadi kehilangan pelanggan jika sebagian besar kendaraan memilih tol untuk dilewati? Dan salah satu hal juga yang dikhawatirkan oleh masyarakat adalah jika tarif tol ini dianggap terlalu mahal. Karena masyarakat dan sopir angkutan biasanya jika tarif tolnya terlalu mahal, ini pasti akan memilih jalan nasional. Masih menimbulkan banyak polemik pendengar pro kontra mengenai pembangunan tol Mengwi Gilimanuk ini, tapi pastinya ada hal-hal positif juga ya dari sisi ekonomi dan konektivitas, tapi juga menimbulkan kekhawatiran dari sisi sosial dan lingkungan. Kita nantikan pendengarnya mengenai rencana pembangunan tol Mengwi Gilimanuk ini yang rencananya akan dilaksanakan di akhir tahun pendengar ya. Nanti kita akan pantau terus ya, nanti kita juga akan sampaikan informasinya pasti untuk Anda semua. Dan pendengar, pada pukul 9.05 nanti kita akan bergabung bersama juga dalam dialog Denpasar pagi ini ya, nanti pada pukul 9.05, tapi setelah satu lagu berikut ini yang mau lewat dulu untuk Anda. Ini lagu dari Run yang berjudul Curiga.

0: Kebakaran termasuk ke dalam salah satu bencana. Kebakaran merupakan bencana yang berdasarkan penyebab kejadiannya tergolong sebagai bencana alam maupun bencana non-alam yang diakibatkan oleh kelalaian manusia. Faktor alam yang menyebabkan kebakaran diantaranya petir, gempa bumi, letusan gunung api, kekeringan, dan lainnya. Sedangkan kebakaran yang disebabkan oleh faktor manusia berasal dari kebocoran gas, hubungan arus pendek listrik, puntung rokok, sabotase, rendahnya sistem pengamanan konstruksi bangunan terhadap kebakaran, dan lainnya. Mitigasi bencana kebakaran di permukiman dapat dilakukan dengan penyediaan alat pemadaman api ringan atau APAR minimal 1 unit per RT sesuai standar sarana penanggulangan kebakaran. Menyediakan karung basah atau alat yang dapat memadamkan api. Pengaktifan dan pemeliharaan fungsi hidran dan sumber air rumah tangga secara berkala. Pembangunan penampungan air hujan sebagai alternatif prasarana pemadaman.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Perigar unggahan di Facebook menampilkan infografis yang mengeklaim Presiden Prabowo Subianto menolak rencana pemindahan ibu kota negara ke ibu kota Nusantara. Dalam infografis tersebut juga disebutkan bahwa Prabowo meminta Panglima TNI mengambil alih IKN untuk dijadikan markas besar TNI. Lalu benarkah Presiden Prabowo akan mengambil alih IKN untuk dijadikan markas besar TNI? Mari kita cek faktanya. Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan penolakan terhadap pemindahan ibu kota negara ke IKN maupun rencana mengalihkan IKN menjadi markas besar TNI. Sebaliknya, Sekretariat Kabinet pada Januari 2026 menyampaikan bahwa kunjungan kerja Presiden Prabowo ke IKN merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai rencana dan berkelanjutan sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, Presiden juga meninjau kesiapan kawasan inti IKN serta menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi ibu kota masa depan. Pemerintah juga telah menegaskan pemindahan pusat pemerintahan ke IKN tetap menjadi agenda nasional. Sebelumnya pemerintah dilansir dari Antara juga menjelaskan pemindahan pemerintahan akan dilakukan setelah IKN mampu menjalankan fungsi sebagai ibu kota politik, yakni ketika fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif telah siap. Pemerintah memperkirakan kondisi tersebut dapat tercapai pada 2028 atau paling lambat 2029. Sementara itu, pembangunan berbagai fasilitas pertahanan di IKN memang telah direncanakan sejak awal. Otorita IKN menyatakan proyek pembangunan gedung Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara, TNI, dan Polri merupakan bagian dari infrastruktur yang akan dibangun di IKN. Selain itu, markas besar TNI juga memang direncanakan akan dipindahkan ke IKN sebagai konsekuensi pemindahan ibu kota negara, bukan karena adanya kebijakan baru untuk mengubah fungsi IKN menjadi markas besar TNI. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan informasi yang mengeklaim Presiden Prabowo menolak pemindahan ibu kota ke IKN dan meminta Panglima TNI mengambil alih IKN untuk dijadikan markas besar TNI tidak benar. Hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi maupun kebijakan pemerintah yang mendukung narasi tersebut. Masyarakat diminta cerdas dalam memilih dan memilah informasi dan tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum tentu kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Denpasar pagi ini sampai nanti pukul 10 pagi. Nah, pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda Dialog Denpasar pagi ini akan membahas seputar topik geliat perpani Bali di Kejuaraan Junior 2026. Pastinya bersama narasumber yang sangat kompeten di bidangnya yang sudah hadir juga di studio dari Pro 1 Denpasar, yaitu Bapak Imam Madi Rentin selaku Ketua Umum Pengprov Perpani Bali, kemudian juga Bapak Invitar Fajar Putra yang nanti akan terhubung melalui telepon kami selaku Sekum Pengprov Perpani Bali yang nanti juga akan dipandu oleh rekan saya yaitu Putu Nirawati. Tapi sesaat lagi pendengar, setelah satu lagu dari Via Valen mau hadir untuk Anda dengan judul Meraih Bintang.

0: Sejarah panahan di Indonesia, khususnya melalui organisasi Perpani atau Persatuan Panahan Indonesia, memiliki akar yang kuat sejak era pasca kemerdekaan. Khusus di Bali, panahan telah berkembang dari sekedar tradisi menjadi cabang olahraga prestasi yang diperhitungkan. Perpani resmi didirikan pada tanggal 12 Juli 1953 di Yogyakarta. Tokoh utama di balik berdirinya organisasi ini adalah Sri Paku Alam ke-8. Pendirian ini bertujuan untuk menyatukan berbagai klub panahan yang ada di Indonesia dan membawa panahan tradisional seperti jemparingan menuju standar olahraga prestasi internasional. Indonesia resmi menjadi anggota FITA atau sekarang World Archery pada tahun 1959. Panahan merupakan cabang olahraga pertama yang menyumbangkan medali bagi Indonesia di ajang Olimpiade, yakni medali perak di Olimpiade Seoul pada 1988 oleh Tiga Sri Kandi. Di Bali, perkembangan panahan berjalan beriringan dengan meningkatnya kesadaran akan olahraga prestasi dan gaya hidup sehat. Pengurus provinsi atau Pemprov Perpani Bali secara rutin menaungi pengurus cabang di tingkat kabupaten kota. Bali dikenal aktif dalam melahirkan atlet-atlet yang mampu bersaing di level nasional seperti PON atau Pekan Olahraga Nasional. Meskipun panahan modern mendominasi kompetisi, Bali tetap menjaga akar budayanya melalui panahan tradisional seperti gendewa. Di beberapa wilayah, kegiatan panahan tradisional masih dilakukan sebagai bagian dari pelestarian budaya atau kegiatan komunitas. Denpasar dan Badung menjadi motor utama pengembangan atlet dengan fasilitas lapangan yang memadai. Berkat statusnya sebagai destinasi wisata dunia, Bali sering menjadi tuan rumah kejuaraan panahan tingkat internasional, misalnya Bali Open Archery Championship yang menarik minat atlet luar negeri sekaligus mempromosikan sport tourism. Saat ini, panahan di Bali tidak hanya ditekuni oleh atlet profesional tetapi juga ekstrakurikuler sekolah, klub komunitas, dan wisata olahraga. Perkembangan ini menunjukkan bahwa panahan di Bali memiliki ekosistem yang sehat, mulai dari pembinaan usia dini hingga penyelenggaraan turnamen berskala besar.
1: Ya baik, selamat pagi, salam olahraga pendengar program 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Putu Nira dalam Dialog Olahraga Pagi edisi Jumat 31 Juli 2026. Kami mengudara dari studio program 1 RRI Denpasar FM 105,2 MHz, kemudian live streaming melalui rri.co.id dan juga live streaming YouTube di Facebook RRI Program 1 Denpasar. Dan pendengar, pada pagi hari ini kita akan mengulas topik bagaimana geliat Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali dalam kejuaraan nasional Kejurnas Junior yang baru saja berakhir perjuangan atletnya di Kudus, Jawa Tengah. Pagi hari ini kita menghadirkan narasumber kita yang spesial yang sudah lama sekali saya tidak jumpa ya, tetapi hanya komunikasi via telepon, tapi bersyukur beliau pada pagi hari ini bisa hadir langsung di studio program 1 RRI dan Pasar. Siapa lagi kalau bukan komandannya Perpani Bali nih, Bapak Ketua Umum Pemprov Perpani Bali, Bapak Made Rentin. Selamat pagi, salam olahraga Pak Rentin.
2: Selamat pagi, salam olahraga, Om Swastiastu.
1: Salam olahraga, jaya. Salam Perpani
2: Juara.
1: Okay. Dan kita berharap Perpani Bali selalu juara gitu. Astaga. Ya, termasuk di Kudus, Jawa Tengah sudah mengantongi 3 emas, 4 perak dan juga 3 perunggu.
2: Iya, betul.
1: Dan sekarang 3 emasnya ini masih dalam perjalanan ya Pak, kemana ya Pak?
2: Betul, baru.
1: Karena baru sampai di Tabanan ya. Perjalanan darat dari Jawa Tengah menuju ke Bali, dan kita juga sudah terhubung ini bersama Sekretaris Umum Sekum Pemprov Perpani Bali, Bapak Infitar Fajar Putra, yang langsung turun juga mengawal perjuangan atlet di Jawa Tengah, dan beliau posisinya ini bersama atlet dalam perjalanan darat ya dari Jawa Tengah.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Pak Fajar.
3: Selamat pagi.
1: Oke, selamat pagi. Bagaimana ini euforia atlet membawa pulang 3 emas, 4 perak, 3 perunggu nih Pak Fajar?
3: Iya. Selamat pagi, salam olahraga Mbak Pengeda, juga Pak Ketum.
2: Siap.
3: Dan seluruh pendengar RRI Pro 1 Denpasar, dimanapun Anda berada, salam olahraga, jaya. Semoga sehat selalu.
1: Posisinya ya, masih ya, di Tabanan dalam perjalanan ini Pak Fajar ya?
3: Baru sampai di Ubung. Sekarang adalah baru saja turun.
1: Oke.
3: Terus tadi sempat memberikan apresiasi juga kepada dari Perpani Bali untuk yang meraih medali emas 2 tadi, untuk Sasa sama Bara.
1: Oke.
3: Jadi Perpani Bali memberikan apresiasi itu ke seluruh atlet yang mendapatkan medali, tidak hanya emas saja, perak dan perunggu juga kita apresiasi.
1: Oke.
3: Karena perjuangan kan berat sekali.
1: Nah, mumpung Pak Ketum di sini, mungkin disampaikan laporannya seperti apa hasil perjuangan dari para atlet selama dari tanggal 21 ya hingga 29 Juli bertanding nih di Jawa Tengah hingga mendapatkan hasil manis yang 3 emas, 4 perak, 3 perunggu. Silakan Pak Fajar.
3: Ya, jadi kalau Pak Ketum selalu memonitor beliau. Jadi apa pasti beliau sudah paham. Nah, item-item mana yang dapat medali emas, terus yang dapatkan perak dan perunggu. Jadi nanti beliau bisa apa menyampaikan langsung ke pemirsa Pro 1 FM apa, terkait apa perolehan medali. Memang di awal dari awal keberangkatan kami sudah memprediksikan bahwa kita kuat di divisi nasional. Karena tahun waktu kejurnas di Bali tahun lalu, tahun 2020, itu kan di kejurnas apa senior kan, kita mendapatkan satu perak dan satu perunggu dari divisi nasional, itu Mbak Mira.
1: Oke, nah posisi atlet berarti sekarang udah turun nih satu persatu di terminal Ubung ya, berarti ya. Sekarang kondisi mereka gimana? Tetap on fire atau ini wajah-wajah kelelahan tetapi tetap semangat nih Pak Sekum?
3: Iya, tadi ada atlet yang virus itu malah yang kemarin dapat juara di kejurnas senior tahun 2025. Sore ini mau ikut mau latihan lagi katanya, mau latihan. Karena penasaran. Karena kemarin waktu di kejurnas senior dapat medali, kemarin malah belum beruntung. Jadi mixnya di U16 itu perak diperoleh oleh Nazila dan bagus Ida bagus Kailan. Jadi artinya siapapun yang mix atlet-atlet kita karena waktu virus dan Inar tahun lalu Dikna senior dapat medali perunggu. Jadi artinya dengan berapa atlet yang kita kombinasinya berbeda, kita tetap punya peluang untuk mendapatkan medali.
1: Berarti nanti ini baru selesai ini masih penasaran dan ingin latihan lagi lanjut gitu ya.
3: Nanti juga kita harus persiapan untuk kejur prof yang seniornya yang direncanakan bulan Oktober akan dilangsungkan ke jurnas senior entah di Jakarta atau di Jawa Barat.
1: Mantap. Berarti ini pemanasan dulu berarti untuk kejur prop seniornya nanti ya untuk di Bali. Dan yang saya penasaran ini kan banyak nih orang tua yang ikut juga ketok semprong istilahnya ya kalau Bali ikut ke Jawa Tengah. Bagaimana kondisi mereka terus dengan hasil yang didapat terutama para peraih medali emas ini untuk sekarang Pak Fajar?
3: Jadi memang orang tua atlet itu banyak yang baru pertama kali ternyata ikut keluar. Ada beberapa sudah, cuma mayoritas baru pertama kali. Juga apresiasi ya karena melihat potensi dari atlet-atlet terutama di Jawa yang luar biasa. Skornya itu ada yang malah U10 hampir sempurna, 359. Jadi kita perlu apa ya? Mencontoh lah ya sistem di Jawa Tengah yang 5 kali berturut-turut itu dapat juara umum di kejurnas junior. Jadi ya kemarin Sekop sana juga semasa kan dekat. Jadi sering kita bicara bincang-bincang. Terutama ya kalau di sana itu sering ada mengadakan ini event internalnya. Nah, itu yang paling penting. Nah, mungkin Pak Ketum juga sudah berencana mungkin mulai tahun depan kali ya kita harus ada apa? Sirkuit yang di khusus internal Bali. Karena kan yang penting itu pada waktu lomba itu kan mental tandingnya itu yang kita harus asah.
1: Siap. Nah, nanti itu sekilas untuk laporan dari Pak Sekum nih, Pak Ketum, untuk yang langsung mengawal perjuangan atlet dan juga ikut bareng nih sama orang tua, euforianya terasa banget gitu ya. Nah, kalau dari Pak Ketum seperti apa ini menyikapi dengan hasil ya cukup manis lah di posisi 8 besar, 3 emas, 4 perak, 3 perunggu untuk perjuangan di Kejurnas Junior untuk tahun 2026 ini, silakan.
2: Iya, Tunira, terima kasih. setelah sekian bulan saya tidak berkunjung ke studio langsung, hari ini akhirnya kita ketemu gitu ya. Dalam suasana sehat rayu, tentu dengan kekuatan olahraga kita. Selaku Ketua Umum Perpani Bali, tentu saya harus memberikan apresiasi penghargaan terhadap sekurang-kurangnya 4 komponen. Yang pertama dan paling utama adalah adik-adik, paling tepatnya anak-anak kami mungkin ya, karena ada yang usia 10, tertua ada di usia 16 tahun. Anak-anak paling tepat, seluruh atlet yang berjuang sepenuh jiwa dan raga mereka mempersembahkan yang terbaik untuk Bali, dengan alhasil berada di peringkat 10 besar, tepatnya di peringkat ke-8 dengan komposisi 3 emas, 4 perak, 3 perunggu. Ini angkanya sedikit ajaib ketika flashback tahun lalu di 1-4-1, 1 emas, 4 perak dan 1 perunggu. Sekarang di angka 3-4-3, cantik lagi angkanya. 4-nya tetap bertahan di perunggu, emas dan di perak, emas dan perunggunya di angka 3. Tentu secara kuantitatif angka begitu mengalami peningkatan. Ini tentu geliat semangat dan konsentrasi anak-anak kita, para atlet junior. Ini sungguh sangat luar biasa. Saya hadir langsung merasakan atmosfer dan euforia anak-anak kita di saat kejur prop. Di sana hampir seluruh pengurus cabang di kota dan kabupaten seluruh Bali berpartisipasi, kecuali salah satu ada di Bangli yang tidak berkesempatan ikut serta. Oleh karena itu, apa yang mereka raih yang terbaik di saat kejur prop yang kami lakukan di Denpasar, tepatnya venue-nya, ini tentu sebagai modal awal mereka untuk berangkat ke Kejurnas Junior yang sudah berlangsung kurang lebih 1 minggu di Kudus, Jawa Tengah, dengan raihan yang sangat luar biasa. Pertama, sekali lagi apresiasi, rasa hormat dan bangga kami kepada anak-anak kami, seluruh atlet yang telah meraih prestasi sangat maksimal di Kudus, Jawa Tengah. Yang kedua, menyambung apa yang disampaikan oleh Tunira tadi, para orang tua. Bahkan jika kita menghitung, kami dari pengurus menghitung, perbandingannya 1-2. Kadang bahkan dalam catatan jumlah orang tua lebih banyak dari atletnya. Karena satu atlet mungkin diikuti oleh bapak dan ibunya, bahkan ada adik-adik dan kakaknya. Begitu euforia yang sangat amat luar biasa. Kami dari sekian banyak cabang olahraga yang bernaung di bawah pembinaan KONI Bali adalah salah satu cabang olahraga yang mengkolaborasikan multihelik. Peran serta dan kepedulian para orang tua ini sangat amat luar biasa. Ketika mereka secara terbuka kami sampaikan belum ada anggaran tersedia dari pengurus, termasuk sokongan dari pemerintah daerah melalui KONI belum terlalu maksimal, beliau-beliau para orang tua, bapak ibu sangat semangat, "Pak, kami siap mendukung, kami siap membiayai sendiri, bahkan tidak hanya dalam kegiatan kejurnas sendiri, event besar nasional yang berlangsung di Aceh Sumut kemarin, kami juga mendapat support dukungan yang luar biasa dari para orang tua." Apresiasi ketiga kepada para pelatih yang dengan tekun, penuh kesabaran, selalu membina anak-anak kita, junior, senior, untuk tetap terkendali, tetap konsisten, dan bahkan meraih prestasi yang sangat maksimal. Keempat, terakhir tentu kepada pengurus. Secara pribadi selaku pimpinan Ketua Umum Pengprop Perpani Bali, secara fisik mungkin ya saya tidak ada di tengah-tengah mereka, sempat hadir dan langsung berinteraksi dengan atlet, tahu atmosfer perjuangan yang begitu luar biasa saat PON 20 di Aceh. Saat Kejurnas Junior kemarin memang fisik saya tidak ada di tengah-tengah mereka, tetapi pantauan, semangat, jiwa raga tetap menyatu dengan anak-anak atlet kita, termasuk dengan para orang tua dan pengurus yang hadir langsung di tengah-tengah para atlet, menyaksikan euforia atmosfer persaingan yang terjadi antara atlet kita Perpani Provinsi Bali bersaing dengan kurang lebih ada 30 provinsi peserta kemarin. Dari total 38 provinsi, ada beberapa provinsi tentu dengan berbagai kendala, jarak, waktu, termasuk biaya, mereka tidak berkesempatan hadir di Kejurnas Junior di Kudus, Jawa Tengah.
1: Oke, benar-benar kolaborasi yang multihelik dari atlet, orang tua, pelatih, dan juga
2: saya
1: pengurus.
2: Saya terbawa semangat saat saya sebagai kepala BPB di Bali ya. Di sana kita mengenal bahkan familiar dengan istilah pentahelik kolaborasi. Kesemangat olahraga yang luar biasa ini saya dipercaya untuk periode kedua selaku Ketua Umum Pengprop Perpani Bali. Kolaborasi itu saya lanjutkan. Kalau kita berbicara pentahelik, hanya 5 unsur di dalamnya. Saya merasakan di Perpani cabang olahraga ini kolaborasinya bukan lagi penta, bukan lagi 5, tetapi multihelik. Karena tanpa diduga dan tidak disangka, peran serta keaktifan para orang tua di luar ekspektasi saya. Saya mengira beliau dengan kehadiran di lapangan biasa saja mensupport anak-anak mereka mulai dari rumah, tempat latihan, termasuk tidak meninggalkan kewajiban utama adalah sekolah. Para orang tua dengan sangat setia begitu mendampingi mulai dari proses awal, mengantarkan apapun raihan prestasi mereka. Mereka tetap bangga pada anak-anak mereka yang tentu kita berharap bibit-bibit unggul yang akan muncul lahir dari atlet-atlet kita di Bali, mulai dari pembinaan junior sampai nanti senior, Astung Karot tetap kita bertahan di posisi do the best, lakukan yang terbaik.
1: Okay.
2: Jika saya memonitor laporan yang disampaikan secara tertulis mulai dari kemarin sampai tadi, Pak Seko melaporkan pihak bergabung pun, saya sekali lagi harus menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya. Tetapi PR terbesar kami di kepengurusan Perpani Bali termasuk dengan rekan-rekan pengurus Kabupaten Kota se-Bali adalah divisi rekap dan kompon. Di Kejurnas Junior hari ini pun kita belum bisa berkiprah banyak di kedua divisi itu. Setahun lalu Gusti, salah satu atlet junior saat itu, sudah mampu menyumbangkan salah satu medali di saat Kejurnas Junior tahun lalu. Tetapi untuk tahun ini di kedua divisi itu kita betul-betul belum mampu berkiprah. Berbeda halnya dengan divisi nasional. Sumbangan 3 medali emas itu seluruhnya berasal dari divisi nasional. Mas Fajar, 1-2 atlet yang telah menyumbangkan medali kepada kontingen kita Perpani Bali sudah disebut beberapa. Kita berharap konsisten berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam menuju Perpani Bali juara sebagai visi kami pengurus Pengprop Bali, Perpani Bali, kami membreakdownnya dengan berbagi impian, angan-angan. Pemerataan pembinaan di seluruh daerah kabupaten kota di Bali. Salah satunya kami sedang support untuk kepengurusan yang harus segera didirikan di Kabupaten Bangli. Beberapa personel sudah kami dekati, mereka menyatakan kesiapan, termasuk beberapa pengcap yang akan segera melakukan muskab. Badung salah satunya. Karena memang secara periodisasi kepengurusan mereka sudah harus kita update. Di sisi lain, satu sisi pemerataan pembinaan atlet di seluruh kabupaten kota. Di sisi lain, pemerataan terhadap tempat venue untuk penyelenggaraan event. Tadi Mas Fajar sepintas sempat menyampaikan kita berkaca atau belajar best practice yang dilakukan oleh teman-teman di Jawa Tengah. Tidak berlebihan ketika kita juga harus menyampaikan rasa hormat berada pada peringkat atas teman-teman di Jawa Tengah. Tentu berangkatnya dari sebuah proses yang panjang. Mereka secara rutin melaksanakan event-event bertaraf nasional. Bahkan mulai dari kepengurusan di cabang kabupaten kota. Kami di Bali belum sampai sedetil dan sejauh itu, tetapi proses kaderisasi tetap kami lakukan. Baru mulainya dari event bertaraf provinsi, seperti Kejurprov kemarin. Harapan besar kami, teman-teman pengurus KAP Kota seluruh Bali juga melakukan hal yang sama. Jenjang idealnya kan mulai pembinaan dan event di persaingan di tingkat kabupaten. hasil terbaik di tingkat kabupaten dibawa mewakili kap kotanya di tingkat kejuaraan provinsi. Kita baru sampai pada start awal kita di kejuaraan provinsi. Tanpa mengesampingkan salah satu Denpasar, berikutnya Badung, berikutnya Buleleng, ini kawan-kawan kepengurusan di beberapa kap kota yang kami sebut ini sangat luar biasa, termasuk Gianyar mungkin.
1: Sudah aktif mereka.
2: Hanya aktif di sisi pembinaan, di sisi kepengurusan, tetapi juga geliat pelaksanaan persaingan melalui beberapa event mereka sudah lakukan. Di beberapa tahun lalu saya sempat hadir langsung di Perpani Buleleng membuka kejuaraan antar klub yang ada di bawah kepengurusan, bawah pembinaan Pengkab Buleleng. Mereka melakukan secara rutin. Harapan kami teman-teman di seluruh kap kota bisa melakukan hal yang sama di tengah segala keterbatasan yang kita miliki.
1: Siap. Masih perlu PR yang banyak, karena ini kalau dari penilaian Pak Ketua ada Denpasar, Badung, Buleleng dan Gianyar baru itu yang aktif melakukan pembinaan, dan kabupaten kota lainnya seperti apa gitu ya. Tetapi kembali lagi kepada hasil Kejurnas 344 perak 3 perunggu, jika dibandingkan 2025 141 gitu ya. Kira-kira dengan waktu setahun ini, apa sejatinya yang menyebabkan lumayanlah terjadi lonjakan prestasi ya, hingga menambah 2 emas dalam kurun waktu yang setahun ini? Apakah seperti Pak Rentin bilang bahwa pemerataan sudah mulai dan juga venue-venue, atau ini memang murni hanya kesuksesan dari kolaborasi yang multi-helik tersebut?
2: Kolaborasi ya, semangat para atlet yang paling utama. Tentu di sana ada peran dan dorongan dari para orang tua mereka. Tadi aja kita mendengar Mas Pajar, Pak Sekum turun di Terminal Ubung. Beberapa di antara mereka bukannya istirahat, lelah dari perjalanan darat, termasuk fokus, tapi melatihan lagi. Ini menunjukkan semangat yang sangat luar biasa dari anak-anak kami, adik-adik kami, para atlet yang secara konsisten latihan, latihan dan latihan terus, mempersiapkan diri mereka untuk berbagai event yang kami telah persiapkan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Kami pengurus Perpani Bali mempersiapkan kejur prop senior yang tentu di level provinsi. Harapan kami sekali lagi pemerataan sebagai konsensus kita bersama, peran serta atlet dari seluruh kap kota kami harapkan. Di sisi lain, sisa waktu yang tersedia kita manfaatkan secara maksimal untuk melatih diri. Karena ketika berbicara Perpani panahan kan butuh konsentrasi yang begitu pasti dan keberlanjutan. Peran orang tua sekali lagi kami mohonkan, kami imbau untuk terus mendampingi putra-putri para atletnya dan memberi semangat motivasi untuk mereka terus berjuang, berlatih dengan serius. Proses itu akan tentu akan menghasilkan sebuah hasil yang maksimal, tentu raihan prestasi di berbagai event. Ketika kita mempunyai gebrakan semangat tadi, salam olahraga jayanya tiga kali kemudian Perpani Bali juara, tentu kita berharap tidak semata-mata harus di peringkat satu dalam akumulasi seluruh kabupaten kota. Di setiap divisi yang kita raih medali itu sudah juara. Setidak-tidaknya sekian puluh pesaing kita di divisi itu kita mampu mempersembahkan medali, apalagi emas. Kita sudah membawa semangat dan diri kita pada posisi Perpani Bali juara.
1: Dan itu harapan kita semua. Tetapi kami juga sudah menghimpun nih, apa sih harapan dari masyarakat dan juga menanggapi dari geliat Perpani Bali di Kejurnas Jawa Tengah. Kita sudah menghimpun dalam Vox Pop berikut ini, dan nanti kita akan lanjutkan lagi seperti apa nih menuju pasca Kejurnas Junior ini akan ada Kejur Prop Senior gitu. Apakah juara-juaranya yang di junior ini bisa turun lagi di senior atau apa? Dan kita dengarkan dulu Vox Pop yang mau lewat berikut ini.
4: Perkenalkan, saya Gita Widya, asal dari Denpasar. Kalau menurut saya, pembinaan atlet panahan usia muda di Bali sudah cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan agar lebih merata, terutama dari sisi fasilitas pembinaan di daerah dan kesempatan bertanding bagi atlet muda. Saya juga melihat olahraga panahan ini punya peluang besar untuk berkembang karena semakin banyak anak muda yang tertarik mencoba olahraga ini. Nah, jika pembinaannya konsisten dan mendapat dukungan dari pemerintah serta klub, saya yakin prestasi atlet panahan Bali akan terus meningkat.
5: Hai, kenalin, aku Farah Fanza, aku dari Denpasar. Oke, menurut saya pembinaan atlet panahan usia muda di Bali itu sudah cukup menunjukkan perkembangan yang cukup baik, terutama dengan adanya klub, pelatih, dan berbagai kejuaraan yang mulai rutin diselenggarakan. Namun tentu masih perlu ditingkatkan, terutama dalam pemerataan fasilitas, pembinaan sejak usia dini, serta dukungan dari pemerintah dan berbagai pihak. Saya juga melihat untuk olahraga panahan ini memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang di Bali. Karena selain melatih fokus, disiplin, dan juga mental, panahan ini juga mulai banyak diminati generasi muda karena menawarkan tantangan sekaligus prestasi gitu, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.
6: Halo, perkenalkan, nama saya Ratu, umur 21, asalnya dari Renon. Jadi pembinaan atlet panahan usia muda di Bali menunjukkan tren yang sangat positif dan potensial ya. Tapi jika dinilai secara menyeluruh, sistem ini masih berada dalam fase pengembangan dan perlu ditingkatkan di beberapa lini kunci. Tapi untuk melompat dari level sekedar baik menjadi pusat kekuatan panahan nasional dan internasional, sepertinya Bali perlu memfokuskan investasi pada lapangan latihan permanen, subsidi peralatan untuk atlet berbakat, serta pemerataan pelatihan berkualitas di seluruh kabupaten. Jadi apakah ini akan memiliki peluang untuk berkembang? Ya, pasti adalah.
1: Ya, pendengar program 1 RRI Denpasar FM 105,2 MHz. Kemudian kami juga mengudara live streaming melalui rri.co.id, stasiun Denpasar program 1, dan juga live di kanal Facebook kami di Pro 1 Denpasar. Dari Pak Mulyarte juga hadir ya, melalui Facebook Padang Sambian hadir monitor seperti itu. Kemudian juga di WhatsApp kami di 0896781233830 juga ada memberikan salam, ada emoji love juga dari Ibu Rinda ya, dari Bio Green. Kemudian juga ada Mbak Diah ini di Sidan. Kemudian juga ada Kade Alvida di Tabanan, ada Mbok Ari di Pemprov ya. Kemudian juga ada Sensei Putu Dedi Mardika juga monitor kita ya pada pagi hari ini. Oh, salam karate gitu ya. Kemudian juga ada Nilo Setiawati di seputaran Guliang Bangli. Oh, ini pendengar nun jauh ini Pak Jero Widya Sepasputra ya di Buleleng gitu ya. Salam hangat. Kemudian juga dari Pak Gede Sutarye ini dari Kodrat Bali juga monitor, salam box gitu ya, monitor panahan pada pagi hari ini. Kemudian juga ada Made Krishna di Tabanan, dan juga ada Mbok Jero gitu ya di Gianyar. Itu beberapa yang sudah memberikan atensinya. Nanti kami bacakan lagi, termasuk ini dua orang tua atlet yang baru saja meraih medali emas. Ada ortunya, orang tuanya Putu Bara ya, Pak Putu Pradana, dan juga Ibu Nur Laili gitu ya, orang tua atau ibundanya dari Safira Azahra gitu ya. Matur suksema gitu. Kemudian juga Bu ini juga matur nuwun Kak Putu Tunira gitu ya, dari Bu Nur Laili. Dan untuk tadi Pak Fajar masih terhubung bersama kami?
3: Iya,
1: masih monitor. Okay. Dan perjalanan ini, oh, ada sebelum lanjut ke Pak Fajar, kami menyapa satu pendengar kami yang sudah gabung melalui telepon di 0361222161. Selamat pagi, salam olahraga.
7: Pagi, salam olahraga Jaya. Aduh, saya hampir lupa nih ke telepon saya.
1: Oke, salam sehat, selamat pagi Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Oke, silakan dengan Perpani Bali yang baru saja datang dari Jawa Tengah, baru sampai nih di terminal dengan 3 emas, 4 perak, 3 perunggu. Komentarnya gimana Pak Kang Ahmad Irwan?
7: Selamat pagi, salam olahraga Pak.
2: Jaya, Kang kumaha daman?
7: Pangesto.
2: Ah, tenun, terima kasih.
7: Ini Jawa Tengah, Jawa Barat tetanggaan kan. Ini begini Pak, tentang masalah Perpani ya, saya juga termasuk ya penggemar olahraga lah, itu kan. Jadi insan olahraga itu kan. Jadi tidak fanatik kepada satu itu. Seperti beginilah kita berbicara secara umum aja ya Pak ya. Karena mungkin Bapak lebih paham daripada saya. Sejarah Indonesia kan ketika pertama kali ikut Olimpiade batu medali perak kan itu dari Panatri Trio Sri Kandi waktu itu kan seperti itu ya. Trio Sri Kandi, Lilis Handayani, Nur Pitera Saiman dan Kusuma Wardani. Sama sih punya catatan kayaknya seperti itu. Nah, sekarang begini ya. Bagaimana Pak khusus di Provinsi Bali atau di mana juga bisa melahirkan lagi trio yang sekarang bisa meneruskan mereka. Kayaknya seperti itulah. Seperti halnya kan Bu Lilis Handayani anaknya juga punya sebagai atlet tapi tidak seprestasi seperti ibunya. Nah, itu salah satu contoh ya, seperti itu. Nah, saya sangat mohon sekali usul di Provinsi Bali mudah-mudahan lah tetap Perpani semakin maju bisa menciptakan atlet-atlet yang selain mengangkat harkat daerah itu sendiri bisa mengangkat secara nasional. Mungkin itu kami selaku insan olahraga sangat mendukung sekali apabila ada sponsor atau pengusaha-pengusaha dari pihak semua pihak mendukung terhadap untuk kemajuan Perpani karena kita harus ada punya sejarah pertama kali mendapatkan medali itu di Olimpiade dari panahan. Mungkin itu yang saya sampaikan.
1: Baik.
7: Terima kasih Mbak Nirwati ya. Okay. Terima kasih Pak Tarasumber. Ya, salam olahraga jaya.
1: Ya. Jaya. Salam sehat selalu untuk Kang Ahmad Irwan ya di Bandung Timur ini.
2: Kang Irwan, terima kasih. Apa yang Kang Irwan sampaikan flashback bahwa raihan medali untuk Indonesia pertama kali di cabang olahraga panahan. Ini tentu sebagai penyemangat kita, tidak hanya pengurus Pengprov Perpani Bali, tetapi secara nasional teman-teman di 38 provinsi. Jika berbicara kembali kepada spesifik pembinaan skup terkecil mulai dari keluarga, apalagi para orang tua, bapak ibunya punya sebuah sejarah mengukir prestasi di cabang panahan, tentu ada sebuah harapan dan kemungkinan besar itu menurun kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, kami sekali lagi harus menyampaikan rasa hormat kepada seluruh orang tua, apalagi tadi menyimak dan menyaksikan dari berbagai media sosial, Facebook termasuk di YouTube, beliau hadir langsung menyampaikan kebanggaan mereka. Kami pun sangat bangga bahwa raihan prestasi ini sangat luar biasa, hasil kerja kita bersama-sama, multi-helik kolaborasi telah kita lakukan secara bersama-sama, ini akan kita teruskan, termasuk dalam persiapan kita menyongsong Kejurprov Junior yang akan datang. Tadi sempat disinggung oleh beberapa komentar di media sosial kaitannya dengan tempat latihan, fasilitas lainnya termasuk peralatan. Kami sesungguhnya, saya sejak periode pertama di Dampuk sebagai ketua dan menahkodai Panahan Bali, termasuk sekarang di periode kedua, lirikan utama saya adalah menjadi target kita memiliki venue tempat latihan. Secara kebetulan saya adalah satu bagian di antara pemerintah Provinsi Bali, berkeliling di beberapa organisasi perangkat daerah mulai dari tugas pertama adalah di urusan kebencanaan BPBD, kemudian di Dinas KLH Provinsi Bali, terakhir sekarang saya adalah staf ahli gubernur bidang pembangunan manusia, kebudayaan dan kemasyarakatan. Tentu posisi yang bisa dikatakan dekat dengan para pemucuk pimpinan kita di Bali, lebih-lebih sekarang Ketua Umum KONI Bali adalah Pak Wagub. Kami sangat menaruh harapan untuk bisa memanfaatkan salah satu dari sekian puluh, sekian ratus bahkan aset tanah Pemprov Bali yang kita bisa manfaatkan untuk tempat latihan kita Panahan Bali. Ini sedang proses kami mohonkan secara tertulis di dalam susunan kepengurusan. Beberapa kepala OPD kami tempatkan sebagai pembina kami. Tidak kurang dari Pak Inspektur, kemudian Kepala Biro Hukum, termasuk teman-teman di BPKAD, bahkan Kepala Badan BPKAD adalah pembina dan pengawas kami, dengan sebuah harapan permohonan kami bisa disetujui untuk memanfaatkan satu di antara sekian banyak aset tanah Pemprov yang bisa kita berdayakan, apapun polanya, sewa pakai, pinjam pakai, sewa, atau pola lain yang ditawarkan. Secara prinsip kami Pemprov Perpani Bali sangat berharap. Kami terus telusuri, kami terus berjuang untuk bisa komunikasi teknis detail dengan teman-teman di BPKAD secara khusus yang membidangi aset. Untuk dukungan dan support peralatan, karena ketika berbicara panahan ini relatif angkanya lumayan di angka puluhan, dua digit. Bahkan ada beberapa alat yang di atas 100 juta per setnya. Kami merangkul dan menggaet beberapa pengusaha yang ada di Bali. Tidak kurang dari Aji Krishna yang secara rutin mensupport dan memberikan dukungan kepada kami, tidak hanya di setiap event yang kami langsungkan, tetapi secara kepengurusan beliau juga adalah pembina dan pengawas kami. Kami berharap, sangat berharap bahkan untuk bisa memperhatikan ketika harus dipilah, hanya disupport yang mendapat dan meraih prestasi berupa medali. Ini tentu sebuah penghargaan yang luar biasa kami harus sampaikan. Tentu ada di dalamnya ada kompetisi, ada rasa bersaing. Di samping kita akan membanggakan daerah kita di Bali, juga akan ada dukungan semacam uang pembinaan dari kepengurusan. Kami kemarin saat berangkat dan dilepas oleh Pak Sekum Koni Bali di acara pelepasan menuju Kejurnas Junior, kami dibantu sekian puluh juta oleh Koni Bali. Angkanya kalau tidak salah Mas Pajar yang tahu, Mas Sekum, ada di angka 20. Dan langsung kami sampaikan, atlet yang meraih medali di Kejurnas Junior di Kudus, Jawa Tengah akan diberikan apresiasi dengan jumlah angka yang tentu kami akan sesuaikan dengan kemampuan di pengurus Perpani Bali. Tentu support tidak lain dari Koni Provinsi Bali.
1: Oke, berarti ini bonusnya udah cair kayaknya tadi ya, Pak Fajar udah bagi-bagi bonus ini.
2: Dan itu harus segera direalisasikan.
1: Siap, berarti ini Pak Sekum nih pasca mengawal ini harus siap bagi-bagi bonus ini. Kapan bonusnya cair gitu ya Pak Sekum ya? Ini sudah dikasih bocoran sama Pak Komandan ini.
3: Ya, jadi kemarin kita langsung setelah juara kita langsung apresiasi ke apa? Atletnya.
1: Oke, langsung di venue berarti ya, habis pengalungan medali ya.
3: Di penginapan. Jadi kita siap malam itu kita ada briefing, terus yang juara kita kasih apresiasi.
1: Oke.
3: Terus tadi pada waktu turun dari bus untuk Sasa dan Bara langsung kita apresiasi, kita kasih apresiasi, tidak ada perundaan karena kan udah cair itu. Langsung kita kasih. Ya, terus ini juga saya juga apresiasi sekali untuk Ketua Umum Koni Denpasar dan Pak Sekum, Pak Yudi sama Pak Demiasa langsung turun ke sana. Langsung beliau itu berdua ikut manef langsung ke Kudus. Jadi apa luar biasa. Akhirnya kan paham bahwa memang kita perlu apa? Perlu ini lahan. Nah, untuk Perpani kita Bali sendiri itu kita lagi cari. Kemudian untuk Denpasar kelihatannya kita sudah dikasih lampu hijau.
1: Oke.
3: Okay. Untuk apa ini lah. Mudah-mudahan sih kabupaten yang lain juga sama lah. Tapi yang penting karena kita berbicara masalah Bali, otomatis saya setuju dengan Pak Ketum itu bahwa kita harus punya tempat yang fix untuk panahan.
1: Oke, okay. Tapi Pak Ketum juga menggarisbawahi terlepas dari prestasi 3 emas, 4 perak, 3 perunggu, ini kan PR-nya masih di recap dan kompon. Kemudian bagaimana nanti Pak

0: recurve-nya. Jadi setelah itu recurve kita sudah punya kompon tahun lalu, sebenarnya punya tahun 2022 malah Hita juga dari kompon putri kita dapat medali emas di Jogja. Nah hanya saja regenerasinya ini yang tidak ada. Nah kalau nasional kita cukup ketat. Jadi kayak mereka itu 4 atlet itu yang berlaga itu setara. Jadi kalau yang recurve sama kompon ini kita PR karena hanya menonjol paling cuma satu orang aja.
1: Okay.
0: Harus kan kalau berdua kan minimal 3.
1: Berarti ini lambat regenerasi berarti ya Pak Sekum ya?
0: Karena untuk recurve itu masih bisa di nasional. Jadi ada anak-anak kita, atlet kita yang mereka bisa main dua, main di divisi recurve dan divisi nasional. Jadi ya mereka pilihannya kemarin itu lebih cenderung ke divisi nasional yang di recurve-nya karena tahu sendiri bahwa kemarin juaranya itu mereka tuh anak-anak siap, anak yang mereka kayak sekolah Ragunan itu loh. Jadi mereka setiap hari memang latihan rutin yang dibiayai oleh Kemenpora.
1: Okay.
0: Nah itulah PR-nya kita di Bali ini, kita belum ada PPLP. Sehingga pure atlet sendiri yang punya kemauan keras gitu Mbak Tenera. Jadi mudah-mudahan dan kita akan bisa menemukan atlet-atlet yang memang kemauan dari diri sendiri itu yang paling penting.
1: Ya termasuk putranya Pak Fajar yang Gusti Fajri kan berhasil ya untuk di recap gitu ya. Tinggal sekarang PR-nya Pak Seko berarti dan pelatih ini untuk mencari bibit-bibit yang di recap dan juga kompon gitu ya. Baik. Nah berarti untuk bonus sudah aman, sudah langsung dibagikan. Berarti sekarang tinggal nanti para. Nah kami penasaran apakah para juara-juara dari Kejurnas Junior ini akan bisa turun di Kejurprop Senior atau seperti apa nanti? Karena kan masih ada penasaran, kemudian semangat mereka masih on fire saat ini Pak Fajar.
0: Iya, jadi untuk divisi nasional yang sekarang turun itu kemungkinan besar itu tetap bisa masuk di Kejurnas Senior nanti.
1: Tapi harus juara dulu berarti di Kejurprop Senior ya, yang di Bali berarti ya.
0: Ya betul. Jadi kita harus ada hal seperti itu. Nah mungkin yang rencananya mungkin diusulkan, mungkin yang dapat dari mas bisa jadi yang jaraknya sama, mungkin dikasih wildcard. Nah, nanti dirapatkan. Apakah untuk apresiasi ya? Jadi kalau jaraknya sama, mungkin kita kasih apresiasi untuk wildcard untuk kejurnas di Kejurnas Senior nanti. Nah itu nanti kita rapatkan dengan Pak Ketum. Mudah-mudahan sih di ACC untuk apresiasi mereka itu loh.
1: Okay,
0: karena kan lagi peak performance yang tinggi kan begitu.
1: Okay. Baik. Ini tampaknya ada lagi satu penelpon yang masuk Pak Ketum dan juga Pak Sekum. Kita sapa. Selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga Jaya. Selamat pagi, Mbak.
3: Pagi.
1: Okay. Pak Ramadan ya di Sorong ya Pak ya. Oke, nun jauh ini gimana di Papua di Sorong?
3: Biasa.
2: Ya masih karena saya lagi dengan musibah laka lantas ya, tangan saya patah makanya masih.
3: Waduh kasihan.
1: Oke, semoga segera pulih dan lekas sembuh ya Pak Ramadan
3: nggih.
1: Ya belum.
2: Ya untuk semua.
1: Ya berarti masih dalam pemulihan untuk sekarang ya Pak.
2: Iya, makasih.
1: Iya,
2: ini tentang cabur apa ya?
1: Panahan. Dengan panahan Bali yang baru saja pulang, ini atletnya baru sampai di terminal sudah bawa 3 emas, 4 perak, 3 perunggu. Seperti apa tanggapannya dan juga motivasinya mungkin atlet-atlet untuk atlet-atlet panahan Bali, Pak?
2: Semoga motivasi saya doain semoga semua yang berjuang setiap pon itu kalau benar-benar disiplin pasti berhasil kan. Jadi sangat ya harus kuat nasionalisme secara negara, nasional secara negara tapi kuat secara kedaerahan juga untuk mempertahankan pon kan supaya juara. Jadi kalau saya lihat cabur panahan ini secara umum kan kita pernah juara di SEA Games ya. Nah, itu sudah sangat bagus. Kemudian yang saya lihat masih kurang dalam pemerataan pembinaan ya atlet-atlet ini. Jadi mesti ada lapis kedua yang siap mengganti yang cukup kuat atau ada pemerataan, jadi lapis kedua ini harus siapkan juga ya. Jadi juga fasilitas saat ini kelihatan bertumpu ke kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya, pokoknya kota besar Jawa lah pada umumnya. Ini juga harus ada pemerataan ya kan. Kemudian ya pembina pokoknya secara

0: terstruktur ya. Nah, ini harus dilakukan supaya, dan juga penghargaan tadi bilang tuh, seperti saya bilang, orang berjuang untuk negara kan harus ada, begitu pula ke daerahan ya pun harus ada dari teman-teman daerah ada apresiasi kan gitu ya.
1: Baik.
0: Semoga saya lebih memberikan motivasi semangat para atlet. Jadi ya pembinaan semua itu lapisan kedua itu juga. Dan cabur yang paling dibanggakan dari Provinsi Bali kan itu panjat tebing ya. Itu sudah sangat ikon itu luar biasa.
1: Okay. Sangat. Baik.
0: Ya itu aja mungkin dari saya ya.
1: Siap.
0: Makasih banyak. Mohon karena waktu sedikit jadi ya udah katanya itu aja. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Ramadan ya di Sorong, Papua Barat ini. Pendengar kita dun jauh dan semoga beliau lekas sembuh ya pasca mengalami musibah laka lantas ini ya. Dan sebelum nanti di segmen terakhir kita minta tanggapan dari Pak Ketum dan juga Pak Fajar, kami ada satu laporan utama dulu yang mau lewat berikut ini.
2: Dukungan dari pelatih di belakang saya itu yang menangin saya, terus ngingetin teknik-tekniknya biar gak lupa. Jadi bisa sampai final juga saya kaget sebenarnya.
3: Pengprop Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali sukses mengawal perjuangan atlet dalam kejuaraan nasional Kejurnas Junior di Kudus, Jawa Tengah. Hasil manis pun berhasil diraih 3 pemanah Bali dengan menghuni podium tertinggi. Tim Bali mengoleksi 3 emas, 4 perak, dan 3 perunggu. Medali emas disumbang dari atlet divisi nasional U18 Iputu Bara Adyuta Putra Sanggita, U15 Safira Azara, dan U10 Komang Julian. Dihubungi RRI Kamis 30 Juli 2026, Putu Bara mengaku bersyukur mampu meraih medali emas di Kejurnas Junior ini. Tekanan mental sempat dialami selama pertandingan karena harus menghadapi pesaing berat dari daratan Jawa.
2: Mereka persiapannya matang-matang gitu. Mereka soalnya di Jawa itu lebih sering lomba-lomba, event-eventnya banyak. Jadi mental mereka itu lebih, apa ya, mental bertanding mereka itu lebih keren lah, lebih bagus gitu.
3: Rasa bangga juga disampaikan ayahanda Putu Bara, Iputu Pradana Sanggita, yang ikut menyaksikan langsung penampilan buah hatinya di Kejurnas Jateng. Diakui Putu Bara memiliki komitmen tinggi berlatih panahan sejak kelas 5 sekolah dasar hingga saat ini kelas 10 di SMA Negeri 1 Denpasar.
2: Biasa dari tingkat kota, kemudian ke provinsi, terus sekarang ada kesempatan menuju nasional, dan dari yang bersangkutan anak juga motivasinya tinggi untuk berangkat, ya kita dari orang tua kan memberikan support, ya sebagai orang tua kan memberikan support seperti begitu.
3: Kebanggaan sama juga dirasakan Ibu Nurlaili ketika anaknya Safira Azara berhasil meraih medali emas U15. Ketegangan pun sempat terjadi saat menghadapi pemanah Kalimantan Timur yang notabene merupakan juara Kejurnas tahun lalu.
4: Calvin, ya juara tahun lalu. Kebetulan dia dikualifikasi, dia nomor 1, Safira nomor 3. Jadi sempat 4-0, sempat tertinggal awal itu. Terus 4-0, terus kita ngejar ke 4-4 sampai shoot off sampai 5-5, akhirnya harus shoot off. Satu anak panah itu angin berpihak sama Bali. Jadi kalau tim nembak 7 atau 8 merah lah dia itu, terus Safira 10. Jadi hati itu langsung kayak meledak gitu.
3: Pada kesempatan sama, Safira Azara pun mengakui kesulitan terberat saat bertanding adalah menyesuaikan kondisi angin. Meski demikian, ia mengaku senang dapat mempersembahkan prestasi terbaik untuk Bali. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
1: Ya, pendengar program Satu RRI Denpasar, kita sudah masuk di segmen terakhir ya. Waktu kita tinggal 2 menit saja ini. Tadi ada Pak Ramadan ya di Sorong, pelapis harus terus, kemudian fasilitas dan juga bonusnya jangan lupa kalau untuk prestasi gitu ya. Mungkin di 2 menit tersisa kami ingin mohon arahan dari Pak Ketum seperti apa, dan juga untuk menjaga peak performa dari para atlet, silakan.
5: Hey kakak di Papua, salam hormat dari kami di Bali. Terima kasih support yang luar biasa. Olahraga memunculkan dan menimbulkan nasionalisme. Dalam setiap kali tiang hadir dan menyemangati adik-adik anak-anak kita para atlet, saya sering katakan, hanya dua yang bisa mengumandangkan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan bendera merah putih di dunia internasional. Yang pertama, kunjungan presiden. Itu bendera merah putih dikibarkan, lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Yang kedua, atlet. ketika mampu dan bisa meraih podium tertinggi, emas tentunya. Di sana bendera merah putih berkibar dengan gagahnya, lagu Indonesia Raya dikumandangkan dengan penuh hikmat. Ini membuktikan bahwa kita yang telah berkiprah lama, jauh bahkan berprestasi di cabang olahraga panahan khususnya, tentu menjadi harapan Republik kita, Indonesia. Oleh karena itu, ketika berbicara kekuatan, kekuatan skup nasional tentu berangkat dari proses panjang di masing-masing daerah, kabupaten kota, provinsi, dan menyatu menjadi kekuatan nasional. Tadi sejalan dengan apa yang akan kami raih menjadi PR kita bersama, apresiasi berupa reward dengan kondisi yang betul-betul kami rasakan sangat minim di Perpani Bali, tetapi tetap sebagai support dan perhatian kepada atlet, terutama yang meraih prestasi dan bisa menyumbangkan medali untuk Perpani Provinsi Bali.
1: Oke.
5: Tetap semangat, kaderisasi menjadi sebuah keniscayaan. Kami terus melakukan proses kaderisasi karena tongkat estafet siap diserahkan kepada generasi penerus kita, terutama atlet-atlet. Tetap minta arahan bimbingan dari para pelatih, termasuk kedua orang tua, untuk pertama mendoakan, kedua mensupport, serta mendampingi dengan setia di setiap kali mereka melakukan latihan, lebih-lebih ketika mengikuti event-event bertaraf provinsi, bertaraf internasional. Sekali lagi, selaku ketua umum, saya harus menyampaikan rasa hormat, terima kasih penghargaan setinggi-tingginya, pertama kepada atlet, kedua kepada orang tua, pengurus termasuk pelatih. Raihan ini sangat amat luar biasa. Yuk kita pertahankan lebih-lebih di kesempatan berikutnya bisa kita tingkatkan. Terima kasih.
1: Oke, siap. Doa terbaik selalu untuk prestasi Panahan Bali yang bisa terus berkiprah di tingkat nasional. Dan terima kasih juga Pak Sekum, selamat istirahat ini pasca perjalanan panjang. Semoga lain kesempatan kami ganggu lagi untuk berbicara tentang geliat panahan, atlet-atlet Panahan Bali, dan juga terutama Pak Ketua Umum. Terima kasih untuk kehadirannya di studio program 1 RRI Denpasar. Jangan kapok-kapok juga kami ganggu ini ya,
5: dengan senang
1: untuk
5: hati
1: membicarakan tentang geliat dan juga sepak terjang atlet-atlet Panahan Bali. Dan terima kasih kepada pendengar kami yang sudah memberikan atensinya. Dan akhirnya kita tutup dialog ini dengan salam olahraga. Jaya. Salam Perpani Bali, juara.
5: Wassalamualaikum, terima kasih. Dan inspirasi
6: Rusatu. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, jelang siang pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Indah Widyasari menemani Anda di Denpasar siang ini, edisi hari terakhir bulan Juli, hari Jumat 31 Juli 2026 sampai nanti di jam 3 sore. Ada banyak sekali informasi pendengar, tentu saja dengan lagu-lagu pilihan dan juga program Halo RRI. Sesaat lagi kami akan hadirkan informasi dan juga Anda bisa ikut berpartisipasi pagi jelang siang ini sampai nanti di jam 11 siang di 089-678-123-830 atau di 222-161 untuk menyampaikan informasi terkini, atau Anda yang ingin mengeluhkan terkait dengan pelayanan publik atau fasilitas publik bisa di program Halo RRI sesaat lagi. Kami sudah tersambung bersama dengan Ibu Mega dari PMI Provinsi Bali untuk informasi ketersediaan stok darah dan juga informasi donor darah hari ini. Silakan, Ibu Mega.
1: Baik, terima kasih Bu Indah. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia RRI Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Adapun untuk ketersediaan golongan darah A 14 kantong, golongan darah B 8 kantong, golongan darah O 16 kantong, dan golongan darah AB 7 kantong. Untuk kegiatan donor darah pada pagi hari ini, yang pertama kita berada di Lotus Food Service di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 18 Jimbaran di jam 9 pagi. Kemudian di Impresario Clubhouse di Jalan Nusa 2 di jam 3 sore. Kemudian kita masih buka gerai donor darah di lapangan Bajri Sandi Renon di pagi hari di jam 8 pagi dan sore hari di jam 3 sore. Dan untuk kegiatan donor darah pada hari Sabtu 1 Agustus 2026, yang pertama kita berada di 70 Fahrenheit Kopi, Jalan Parigata nomor 708 Jimbaran di jam 9 pagi. Kemudian di Perhimpunan Dokter Spesialis Dermatologi di Lapangan Renon, di bus donor kami di jam 7 pagi. Kemudian di Klinik Utama Sheffield di Jalan Bumbak nomor 117 Kerobokan Kuta Utara di jam 9.30 pagi. Kemudian di Masjid Baitul Makmur di Perumnas Menang Maning di jam 6 sore. Bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Trengguli 1 nomor 27 Penate Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Ibu Mega dari PMI Provinsi Bali untuk menyampaikan, yang sudah menyampaikan informasi ketersediaan kantong darah dan juga informasi donor darah hari ini. Pendengar Pro 1, dalam kesempatan yang baik, kalau Anda bisa mendonorkan darah ke PMI, bisa langsung ke kantor PMI di Jalan Trengguli Denpasar. Menemani Anda di Denpasar siang ini, kami akan kembali dengan program Halo RRI. Jangan lupa juga Anda bisa ikut berpartisipasi bersama kami di 089-678-123-830.

0: Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, siapa bilang belanja cuma bikin kantong tipis? Di level 21 Mall, belanja pakai Bank BPD Bali justru bisa bikin Anda bawa pulang grand prize gratis. Caranya gampang, cukup belanja minimal Rp50.000, upload struk belanja Anda ke aplikasi level 21 Mall, dan setiap 1 poin jadi 1 kupon undian. Masih ada waktu sampai 15 Juli 2026 untuk kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Dan pengundian akan dilakukan pada 20 Agustus 2026 dengan 17 grand prize untuk 17 pemenang, mulai dari Yamaha NMAX Neo, gold earring with natural diamond dari Gold Mart. Kemudian ada juga paket liburan ke Thailand dan Vietnam hingga berbagai hadiah menarik lainnya. Belum punya aplikasinya? Yuk download sekarang juga. Khusus member baru selama Juli dapatkan free ice cream dan kesempatan ikut Lucky Dip. Info selengkapnya follow Instagram dan TikTok at level21mall. Level21 Mall, it's hype, it's happening.
1: Saatnya menyampaikan permasalahan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hubungi WA 089-678-123-830 atau 0361-222-161. Halo RRI.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, Om Swastiastu, selamat siang. Kembali menemani Anda di program Halo RRI bersama saya Indah Widyasari sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan di kesempatan hari ini, hari terakhir bulan Juli, tidak terasa waktu bergulir dengan cepat, walaupun rasanya Juli juga lama gitu ya, dan banyak sekali serba-serbinya. Kita masuk ke babak terakhir dan tentu saja ada banyak sekali hal yang perlu dievaluasi terkait dengan pelayanan publik, atau ada keluhan-keluhan Anda yang perlu disampaikan ke program Halo RRI, bisa langsung di 089-678-123-830 dan dapatkan solusinya di hari ini Jumat 31 Juli 2026. Dan di kesempatan pagi hari ini saya sudah tersambung dengan satu pendengar di 222-161. Om Swastiastu, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, sepertinya terputus, nanti boleh tergabung kembali di 222-161. Dan mendengar, kami sampaikan bahwa besok di 1 Agustus 2026 diawali dengan Rahina Tumpek Krulut. Ini juga dimanfaatkan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk memberikan sentuhan kasih sayang kepada masyarakat. Jadi besok akan serentak melayani pemeriksaan kesehatan gratis, dan Dinas Kesehatan juga memastikan kesiapan dari fasilitas kesehatan untuk memberikan pemeriksaan kesehatan gratis kepada semeton masyarakat Bali yang ingin gitu ya memeriksakan kesehatannya besok, atau pengen memanfaatkan dari momentum Rahina Tumpek Krulut atau Hari Kasih Sayang Bali kenten nggih, untuk bisa memanfaatkannya besok di puskesmas terdekat. Dan juga dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Dr. Inyoman Gede Anom Mkes menyatakan saat ini sudah koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan seprovinsi Bali, kemudian juga Perhimpunan Fasilitas Kesehatan untuk teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan begitu, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan di fasilitas kesehatan terdekat di wilayah masing-masing hanya dengan membawa kartu identitas.

0: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
1: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
2: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kalau peringatan Rahine Tumpek Rulut ini menjadi berbeda beberapa tahun terakhir ini ya. Saya sempat juga merasakan seperti apa euforia dari perayaan atau sama-sama begitu ya merayakan Hari Kasih Sayang versi Bali Rahine Tumpek Rulut dengan menikmati kopi susu gratis dari Bapak Gubernur Bali Wayan Koster. Itu banyak juga ya yang pro, yang kontra, tapi ada juga yang langsung menikmati gitu ya kopi susu di beberapa gerai coffee shop di Kota Denpasar. Dan kali ini pendengar, Bali akan serentak melayani pemeriksaan kesehatan gratis di Rahine Tumpek Rulut kemarin begitu ya, dan seluruh fasilitas kesehatan di Bali siap dengan arahan ini sesuai dengan petunjuk yang juga diberikan, kemudian dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota masing-masing. Sebagaimana saya kutip dari Harian Nusa Bali, pendengar, pelayanan kesehatan gratis bisa dimanfaatkan oleh masyarakat besok nggih di masing-masing fasilitas kesehatan di kabupaten kota di wilayah masing-masing. Ini adalah kegiatan baru yang secara khusus dikaitkan dengan perayaan Rahine Tumpek Rulut. Sebelumnya layanan kesehatan gratis juga dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Bali dalam berbagai momentum. Jadi ada bakti sosial maupun aksi sosial pemerintah. Jadi benjang pendengar Pro 1 elingan ke puskesmas terdekat untuk menikmati pemeriksaan kesehatan gratis begitu ya. Dan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali juga menyatakan pemaknaan Tumpek Rulut sebagai rahine yang menekankan nilai kasih sayang dan juga memuliakan manusia. Gubernur Koster juga dalam arahannya menempatkan pelayanan kesehatan sebagai salah satu bentuk yang nyata untuk memaknai Tumpek Rulut dengan memuliakan manusia melalui cinta dan juga kasih sayang. Selamat pagi untuk Ibu Ulia di Palu, kemudian ada juga Bu Kartika, selamat pagi, dan kemudian ada Ibu Janura, selamat pagi, Bu Indi, terima kasih sudah menyapa pagi hari ini, ada juga Pak Ari Astra, selamat pagi, salam sehat. Semoga lancar aktivitasnya dan juga dimurahkan rezekinya, amin, astung karang, yeh. Dan pendengar Pro 1 yang masih monitor di 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Ucapan-ucapan baik langsung datang ke WA kami di 0896781238330. Setiap hari dapat afirmasi yang positif ya, menemani Anda juga pendengar Pro 1 dengan berita-berita yang baik. Dan kita juga harus sambut baik pemeriksaan kesehatan gratis dicatat besok mengawali Agustus dengan Rahine Tumpek Rulut Hari Kasih Sayang versi Bali dengan pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Eh, kok mata kamu merah banget?
1: Iya nih, soalnya semalam nonton film lama sampai tamat.
0: Waduh, seharian lihat layar gadget terus.
1: Iya, habis itu lanjut scrolling, terus main game dikit.
0: Dikit?
1: Iya, cuma 5 jam kok.
0: Pantesan matamu merah.
1: Lah, emang bahaya ya?
0: Ya iyalah, bahaya. Kalau terlalu lama lihat layar, bisa bikin mata kering, kepala pusing, bahkan gangguan tidur.
1: Pantes. Semalam aku kok pusing banget gitu loh, sampai susah tidur.
0: Makanya, coba deh atur waktu main gadgetnya. Tiap 20 menit, lihat objek jauh, biar matanya istirahat.
1: Oke deh, ntar aku coba. Tapi, gimana nanti kalau handphonenya kangen?
2: Seratus lima koma dua FM Pro 1 RRI Denpasar. Pendengar, kami sampaikan bahwa aktivitas warga negara asing di Provinsi Bali memang sedang aktif-aktifnya dan banyak mendapatkan sorotan. Selain aktivitas atau memang yang sempat viral di media sosial soal kelompok atau komunitas lari yang menolak kehadiran warga negara Indonesia dalam komunitas tersebut gitu ya, atau dalam aktivitas running, olahraga lari begitu ya. Ada juga aksi freestyle sepeda motor, ngangkat motor gitu ya, yang dilakukan oleh warga negara asing. Ini dengan manuver standing dilakukan oleh dua pria yang diduga WNA, warga negara asing, di Jalan Nelayan Desa Canggu, viral di media sosial. Dan aksi berbahaya ini sekarang menjadi atensi Polres Badung. Polisi masih menyelidiki identitas kedua pengendara, dan karena sudah viral videonya di media sosial. Nah, video dengan durasi 22 detik ini yang beredar luas memperlihatkan dua pria yang diduga warga negara asing ini mengendarai sepeda motor warna putih dan warna hitam, kemudian juga melakukan aksi standing, ngangkat motor tanpa mengenakan helm, dan keduanya juga sempat putar balik sebelum kembali melakukan manuver yang sama di jalan yang sama, di Jalan Nelayan. Dan dari Polsek Kuta Utara melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bahan keterangan, kemudian juga meminta keterangan saksi dan mengecek CCTV di sekitar lokasi. Dan sudah diselidiki pada Rabu 29 Juli, dan peristiwa ini memang terjadi di lokasi yang sesuai dengan gambar begitu ya. Dan ini juga harus jadi perhatian dari masyarakat karena mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, dan memang adalah cara yang tepat begitu ya melaporkan aksi-aksi yang meresahkan ini, aksi dari warga negara asing ke pengamanan gitu ya, atau ke kepolisian setempat. Informasi ini saya kutip dari laman nusabali.com untuk Anda. Masih di Halo RRI, kami bacakan satu penyampaian dari Ibu Ketut di Nusa Dua yang menyampaikan kalau Nusa Dua hari ini lancar-lancar saja jalannya, tidak terlalu macet, tapi yang jelas nanti kalau sudah masuk ke akhir pekan sudah mulai agak padat dan memang agak malas kalau keluar-keluar. Terima kasih, selamat bertugas untuk Mbak Indah. Terima kasih juga untuk Bu Ketut, selamat beraktivitas pagi hari ini. Pendengar masih menemani Anda di Denpasar siang ini di program Halo RRI.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Pendengar Pro 1 RRI dan Pasar dari John Legend dengan Jennifer, All of Me spesial buat Anda. Di siang hari ini pendengar Pro 1, suasananya cerah, anginnya masih cukup kencang di akhir Juli 2026. Dan kita juga harus bersiap dengan musim kemarau yang diperkirakan akan tiba begitu di bulan Agustus 2026. Tapi rasa-rasanya hari Jumat ini udah terasa seperti akhir pekan, jadi bawaannya santai, santai sebentar begitu ya. Dan nanti kami juga akan menemani aktivitas Anda di siang hari ini dengan perbincangan kita bersama dengan PAPDI Bali dalam program Indonesia Sehat, mengenal diabetes ibu dari segala penyakit. Penyakit aja punya ibu gitu ya. Gimana sih sebenarnya diabetes ini dan seberapa bahaya, apa yang harus kita jaga, apa yang harus kita waspadai. Sesaat lagi pendengar Pro 1, dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah membersamai kami di program Halo RRI hari ini. Saya Indah Widyasari, kita rehat sejenak, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih partisipasi Anda dalam Halo RRI. Suara Anda adalah suara yang paling penting bagi pelayanan publik. Bersuaralah setiap hari Senin dan Jumat. Halo RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Polusi telah menghiasi bumi ini. Secara sederhana, polusi adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia atau ekosistem. Ada banyak jenis polusi, udara, air, dan tanah, yang dapat berupa gas, logam berat, bahan kimia, bakteri, dan kebisingan. Polusi udara memberikan dampak kesehatan serius secara global.
2: Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kadar partikel halus udara luar berhubungan dengan peningkatan rawat inap untuk berbagai penyakit. Selain itu, polusi juga menyumbang kerusakan jangka panjang pada saraf, otak, ginjal, hati, dan organ manusia lainnya. Beberapa ilmuwan menduga polutan udara menyebabkan cacat lahir. Fakta lainnya, 2,5 juta orang tewas di seluruh dunia setiap tahun karena efek polusi udara luar atau dalam ruangan.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Indah Widyasari di Denpasar siang ini. Satu buah lagu tadi dari The Massive dengan Sinema. Kehidupan kita ini juga seperti panggung sandiwara ya. Kita mau berperan seperti apa, melakukan apa, lakonnya mau jadi lakon manusia yang seperti apa ini, mau lebih banyak melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyehatkan tubuh kita, bisa gitu ya. Atau hidupnya cuma sekali, pengen makan apa aja boleh, bisa juga gitu ya. Tapi kalau kita masih mengingat kalau kita ini cuma dibekali satu tubuh, ya pasti yang paling prioritas adalah soal kesehatan ya. Kita juga selalu berdoa kalau pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dalam keadaan yang sehat dan happy selalu. Bu Resmi, selamat siang. Terima kasih sudah menyapa siang hari ini ya. Dan pendengar Pro 1, kami akan mengajak Anda untuk bincang-bincang di program Indonesia Sehat bersama dengan Papdi Bali. Kita akan membahas tentang mengenal diabetes ibu dari segala penyakit. Gak cuma pengetahuan saja yang ada ibunya, tapi penyakit juga punya ibunya. Ibu penyakitnya adalah diabetes. Kita coba bahas bersama dengan narasumber siang hari ini dari Papdi Bali. Ada Dr. Ana Agung Gede Arinanda Baswara, SPPD. Om Swastiastu, selamat siang Dr. Nanda.
1: Om Swastiastu, selamat siang.
0: Bagaimana kabar?
1: Baik.
0: Baik. Tadi kita kelamaan ngobrol off air gitu ya tentang diabetes ini, karena beberapa kali kita sudah menghadirkan informasi soal penyakit diabetes, seberapa bahayanya penyakit ini dan seberapa penting kita harus menyadari kalau diabetes sangat-sangat mengintai kita sekarang, karena jenis makanan sudah mulai berubah gitu dok ya. Kemudian gaya hidup, kemudian pekerjaan yang semakin intens membuat kita tidak terlalu menyadari tentang makanan apa sih yang sudah kita konsumsi yang ternyata bisa membuat kita jatuh ke resiko diabetes. Nah, sebelum kita bahas kenapa sih diabetes ini jadi ibu dari segala penyakit, boleh nih Dokter Nanda menjelaskan kembali diabetes ini adalah penyakit yang seperti apa, kenapa begitu beresiko begitu ya untuk masyarakat atau pendengar Pro 1. Silakan Dokter.
1: Iya, selamat siang kepada semua pendengar. Nah, kita perlu tahu ya diabetes itu. Diabetes itu sebenarnya simple, masalah di mana pasien itu tidak mampu metabolisme gula darah yang ditandai dengan peningkatan gula darah. Nah, kenapa bisa menjadi ibu segala penyakit? Karena peningkatan gula darah itu bersifat kronis dan menyebabkan gangguan di seluruh tubuh, terutama di pembuluh darah nih. Dari ujung kepala sampai kaki itu menyebabkan komplikasi yang banyak. Bisa jadi nih, karena gula darah yang tinggi ini menyebabkan kerusakan di pembuluh darahnya, di bagian endotelnya. Nah, itu menyebabkan penyempitan, penumpukan lemak di sana. Dan itu bisa menyebabkan sumbatan-sumbatan dan mengganggu proses di seluruh tubuh. Nah, dari kepala itu bisa menyebabkan komplikasi kayak stroke, di mata bisa menjadi kebutaan, retinopati, bisa katarak, habis itu di jantung meningkatkan risiko serangan jantung, ke gagal ginjal, gagal jantung juga. Habis itu di bagian laki-laki juga dapat menurunkan testosteron sehingga menurunkan kualitas seksualnya. Lalu yang paling sering juga dilihat itu kayak kaki diabetes yang borok, tidak mau sembuh. Habis itu juga di saraf-saraf juga bisa menyebabkan kesemutan. Nah, dari satu masalah aja, gangguan kontrol gula darah itu bisa menyebabkan semua masalah itu. Nah, belum lagi kalau kita bicara gula darah yang tinggi ini juga meningkatkan beberapa risiko kanker. Seperti itu.
0: Oke, sampai meningkatkan risiko kanker juga ya, dok ya. Berarti tadi dokter bilang dari atas kepala sampai ujung kaki itu ada risiko ketika kita sudah memiliki si penyakit diabetes ini. Nah, sebenarnya diabetes lagi-lagi nih kita harus jelaskan juga. Tipe-tipenya ada apa saja dok? Karena kalau sekarang yang muda-muda ini kan hidupnya kayak ya hidup cuma sekali ya, pengen makan apa aja dulu, masih muda, dicoba aja semua dulu. Tapi beberapa perbincangan juga bersama dengan tenaga kesehatan bilang kalau pasien diabetes ini sekarang udah nurun ya di usia-usia muda, usia-usia produktif sudah mengalami diabetes. Nah, boleh dijelaskan jenis-jenisnya dulu, dokter.
1: Oke, kalau jenisnya itu ada banyak ya, dan itu masih berkembang karena penelitian diabetes masih ada, masih banyak yang bisa kita lakukan di diabetes. Nah, paling umum yang paling kita sering temui adalah diabetes tipe 2, yaitu gangguan karena metabolisme kita yang terganggu. Yang biasanya kita temui pada orang dewasa, pada ibu-ibu, bapak-bapak, dan sekarang sudah emang mengarah ke usia muda karena emang makanan kita, metabolisme kita yang sudah tidak baik seperti dulu. Nah, ada juga diabetes tipe 1 yang di mana ada gangguan pembentukan dari insulin itu sendiri. Jadi insulin itu berfungsi untuk menarik gula ke dalam sel-sel tubuh kita untuk kita gunakan sebagai energi. Nah, diabetes tipe 1 ini kita nggak mampu produksi insulin. Habis itu ada diabetes yang karena autoimun. Nah, jadi autoimun itu menyerang pankreas kita, jadinya sel-sel produksi insulin itu terganggu, jadi turun seiring dengan waktu. Ada pula yang gangguan genetik di mana insulinnya salah bentuk atau sel tubuh kita yang tidak mampu, reseptornya gangguan, bisa juga. Pada kehamilan juga sering temu diabetes pada kehamilan, habis itu diabetes karena obat juga bisa. Obat-obatan yang salah digunakan atau berlebihan.
0: Oke, karena obat-obatan pun wah, kayaknya agak gimana gitu ya setelah minum obat. Jadi
1: tapi
0: enggak
1: terkena. Semua.
0: Ya enggak semua. Pastinya nanti kita coba tanya-tanya lagi ke dokter Nanda ya tentang jenis-jenis diabetes ini. Oke, terputus di 222161. Pendengar Pro 1 yang ingin bergabung siang hari ini ingin menanyakan soal mengenal diabetes ibu dari segala penyakit. Tadi jenis-jenis penyakitnya sudah di awal sekali disampaikan dokter Nanda, kalau diabetes memberikan resiko dari atas kepala sampai ujung kaki, ada stroke, katarak, serangan jantung, gagal ginjal dan lain sebagainya. Nah, dokter, kalau tadi ada tipe 1, tipe 2 yang paling populer. Seberapa tinggi sih nilai dari kandungan gula dalam darah kita sehingga kita ini bisa dikatakan diabetes gitu, dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang seperti apa sih dikatakan diabetes juga gitu, dok?
1: Sebenarnya untuk mengetahui pasien itu mengalami diabetes atau tidak, kita bisa melakukan pemeriksaan gula darah ya. Nah, untuk pemeriksaannya itu kita bisa melakukan pemeriksaan pada saat puasa, di mana kalau misalnya diabetes itu gula darah puasanya di atas 126. Habis itu kalau misalnya acak dengan gejala seperti sering makan, sering haus dan sering kencing, itu bisa di atas 200 kita katakan diabetes. Ataupun kalau misalnya gula darah setelah kita belikan beban glukosa habis di atas 200 juga bisa disebut diabetes. Dan kalau misalnya kita mampu untuk periksakan gula darah selama 3 bulan melalui pemeriksaan HbA1c di atas 6,5, kita bisa sebut dengan diabetes. Gitu.
0: Oke, saat puasa 126 itu artinya tinggi banget. Kalau normalnya berapa sih, dok?
1: Di bawah 100 itu paling optimal.
0: Paling optimal
1: 100.
0: Oke. Nah, apa sih yang terjadi ketika gula darah kita ini ternyata sudah tinggi tapi kita gak pernah periksa nih, dok? Karena kan kita merasa masih sehat, tidak ada pusing, tidak ada apa gitu ya, masih oke-oke aja untuk beraktivitas. Ciri-ciri apa sih sebenarnya yang perlu kita sadari kalau kita ini sebenarnya gula darahnya tinggi gitu?
1: Sebenarnya gula darah tinggi itu gejalanya itu tidak begitu khas ya, kalau misalnya hanya tinggi saja. Karena dia akan biasanya kalau misalnya pun ada gejala itu yang tadi gejala klasiknya itu yang sering haus, merasa haus, habis itu sering merasa lapar, habis itu sama sering kencing. Dan itu biasanya tidak disadari oleh teman-teman yang diabetes kan. Nah, jadi tidak ada benar-benar menyebabkan saya kurang gula darah, kelebihan gula darah itu biasanya tidak ada bergejala. Biasa sudah kondisinya sudah ada gejala klasiknya yang seperti tadi, ditambah dengan lemes-lemesan, habis itu sudah berat badannya turun tapi tanpa melakukan diet atau olahraga, jadi tanpa melakukan itu berat badan turun drastis gitu, kok rasanya makin lemes gitu.
0: Okay.
1: Itu pun biasanya nggak terasa.
0: Oke, artinya tidak ngeh dengan kondisi dari diri sendiri gitu, dok ya. Nah, kalau dari beberapa pasien yang datang ke dokter gitu ya, dokter Nanda, apa sih yang sering membuat para pasien ini pada akhirnya mengalami diabetes? Maksudnya gaya hidup yang seperti apa sih? Kalau sekarang kan tadi saya nge-spillnya, kita yang muda-muda ini sekarang punya habit mau gak mau perlu kafein gitu ya. Kafeinnya dengan berbagai jenis apa ya, sajian ya, pakai gula merah lah, gula apa ya, karamel lah, lain sebagainya gitu. Yang datang yang paling khas seperti apa sih, Dok?
1: Yang kalau misalnya pasien yang datang itu biasa sudah komplikasi ya.
0: Okay.
1: Biasanya itu yang buat sayang sekali sih, seharusnya dengan pemeriksaan rutin kita bisa jaring pasien dengan diabetes kan, dengan pemeriksaan gula darah. Tapi kalau misalnya yang sering datang itu pasien itu yang enggak sengaja cek, misalnya mau operasi nih.
0: Okay.
1: Mau operasi, periksa kesehatan, mau operasi apa, oh gula darahnya tinggi ternyata. Habis itu pasien sudah komplikasi, sudah enggak sadar, datang itu udah gangguan. Misal pasien datang dengan stroke, tahu-taunya emang ada gula darah yang nggak disadari gitu.
0: Oke, artinya ini kesadaran untuk pemeriksaan kesehatannya tidak terlalu.
1: Iya.
0: Oke, berarti Dok
1: Mas,
0: ya.
1: Kita masih cukup rendah lah.
0: Mm-mm. Yang menyebabkan pasien itu jarang mau ngecek, apa karena mereka takut, malas, gimana Dok? Masyarakat kita sekarang kan karena ada pelayanan pemeriksaan gratis gitu Dok ya.
1: Iya.
0: Apalagi hanya sekedar untuk ya, kita cek tensi, berat badan. Ya, untuk cek gula darah kan mungkin ada yang gampang ya Dok ya, dari ujung jari itu gitu. Nah, itu sebenarnya efektif? Sudah oke? Karena kan sebagai bentuk penyadaran terhadap kondisi kesehatan gitu Dok.
1: Sebenarnya kalau misalnya kalau misalnya untuk lihat masyarakat kita itu emang rasanya emang kepedulian terhadap dirinya masih kurang ya. Karena emang pasien tuh lebih banyak datang, sudah bergejala baru datang, ada keluhan baru datang. Jadi kita tidak terbiasa untuk melakukan pemeriksaan pemeriksaan MCU, kayak MCU medical check up secara rutin setiap tahun, itu jarang. Nah, tadi saya lupa.
0: Jadi kesadarannya masih kurang.
1: Ya,
0: MCU.
1: Oh, dan gula darah. Kalau cek gula darah itu apakah cukup? Saya rasa untuk screening itu termasuk cukup ya. Untuk mengetahui kita rutin setahun sekali kita cek atau enggak. Biasanya kalau misalnya olahraga di renon atau di mana ada nakes yang buka stand ya, kita cek aja gula darah. Itu enggak kenapa.
0: Iya, iseng-iseng berhadiah kondisi kesehatan kita ya, bagus gitu Dok ya. Untung-untung bagus. Kalau misalkan ada gangguan, jangan dibawa apa ya, overthinking atau kepikiran.
1: Nah, itu juga
0: itu yang harus apa nih Dok, harus diperbaiki atau memang
1: harus
0: wajar?
1: Harus diperbaiki juga, karena banyak orang yang takut periksa, takut tahu sakitnya. Nah, itu juga PR sih.
0: Oke, berarti masih ada apa ya, pemikiran yang dialami oleh masyarakat kalau cek kesehatan terus sakit, kita jadi stres, malah semakin buruk kesehatannya, gitu ya. Nanti kita bahas deh, apa sih sebenarnya yang terjadi di masyarakat kita sehingga mendiamkan penyakit diabetes ini menjadi komplikasi tadi. Banyak yang sudah datang ke tenaga kesehatan sudah menjadi komplikasi. Nanti kita bahas lagi ya Dokter Nanda. Masih di Indonesia Sehat bersama dengan Pak di Bali, kami akan kembali sesaat lagi.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Denpasar siang ini.
0: Pada Dengan Pro 1 masih di segmen Indonesia Sehat bersama dengan Dr. Ana Agung Gede Arinanda Baswara, SPPD. Dr. Nanda, kita lanjut lagi. Kalau tadi terakhir kita membahas tentang jenis-jenis dari diabetes, kemudian awareness atau kesadaran dari masyarakat yang masih kurang ya, sehingga datang ke dokter sudah komplikasi gitu ya. Nah, sebelum ke komplikasi dan juga jenis-jenis turunan atau lanjutan dari penyakit diabetes ini yang kalau saya bilang sih itu ngeri banget sih ya, karena sudah akan melakukan treatment-treatment yang lebih advance lagi. Nah, ini soal riwayat keluarga. Ini juga sering kok. Oh, orang tua saya itu diabetes gitu misalnya ya. Makanya saya wajar aja nih diabetes ya. Apakah itu menjadi otomatis ketika orang tua kita sudah punya, ya kita pasti punya gitu ya, atau bisa dicegah dulu dokter?
1: Ya, kalau misalkan apakah keturunan, nah ini agak-agak ambigu soalnya masalah keturunan ini. Memang gak, apa namanya, genetik itu kan diturunkan, pasti ada risiko dari genetik keturunan diturunkan. Apakah pasti? Ya belum tentu. Nah, hanya ketika orang tua yang diabetes meningkatkan risiko anaknya terjadi diabetes, itu satu. Yang selain genetik yang diturunkan, apalagi yang bisa diturunkan oleh orang tua, yaitu gaya hidup dan lingkungannya. Jadi kalau misalnya orang tuanya ya makannya, lingkungan orang tuanya makannya ngawur, banyak gula-gulaan, nasi dengan porsi yang jumbo, nah itu otomatis kebudayaan itu akan dibawa ke anaknya juga. Jadinya resikonya akan bertambah juga. Jadi keturunan itu belum pasti, tapi akan meningkatkan resiko gitu. Apakah bisa dicegah? Ya tentu sangat bisa, yaitu dengan cara mengurangi, mencapai berat badan optimal. Jadi kalau misalnya kita berat badan berlebih, kita turunkan berat badan. Habis itu jika emang ada di keluarga yang punya budaya dengan konsumsi gula yang tinggi, makanan yang agak kurang bagus, yaitu harus dikurangi gitu.
0: Nikmat banget emang kalau nasinya banyak gitu ya, dengan sambal kerupuk gitu ya dok ya.
1: Nah, kebudayaan Indonesia soalnya makannya nasinya banyak-banyak.
0: Karena memang kalau kita sadari aktivitas leluhur kita atau mungkin 2 atau 3 generasi di atas kan memang physical activities-nya lebih banyak ya dok. Tapi kalau sekarang nasinya banyak, terus kita habis itu duduk, ditambah
1: main HP.
0: Iya, main HP, ada es kopi, buka laptop, itu benar-benar sedentary lifestyle. Nah, kalau yang seperti ini menyadarinya gimana caranya? Ketika ketemu pasien itu apakah advice juga enggak sih, Dok? Tentang itu?
1: Iya, kita harus advice. Kita harus sedentary life itu kita harus kurangi. Jadi kita ajak pasiennya itu untuk lebih neat lah, istilahnya lebih lebih aktif. Nah, bisa kalau kurangilah aktivitas yang sering duduk, sering diam. Mungkin suruh setiap berapa menit harus jalan-jalan. Habis itu kalau misal kita beli sesuatu nih, naik motor biasanya, kita coba jangan jalan kaki. Habis itu aktivitas ketika diam itu mungkin kurangi yang nonton-nonton HP atau apa. Jadi kita bisa bersih rumah, nyapu, atau berkebun yang kita menggunakan aktivitas fisik kita gitu. Lebih ditingkatkan. Naik tangga pun jangan naik lift, naik tangga coba gitu.
0: Bener, saya juga sempat ke rumah sakit Prof Ngurah gitu ya. Kalau sehat pakai tangga.
1: Iya, betul.
0: Betul ya, Dok ya. Di situ jadi menyadari bahwa kalau memang kita sehat, coba kita uji ketahanan tubuh kita untuk naik tangga sampai lantai 3 itu lumayan, dapat beberapa langkah, itu juga termasuk aktivitas ringan ya, Dok ya. Nah, kalau kita mau bahas soal komplikasi nih, Dok. Sebenarnya mekanismenya seperti apa sih kalau gula darah ini kan sederhana ya, gula apa maksudnya darah kita ini kan lewat-lewat dan kita juga nggak tahu ya dia bergeraknya seperti apa nih sekarang gula darah kita. Gimana sih ceritanya gula darah ini dalam jangka panjang bisa merusak organ-organ vital ya, sampai kena stroke gitu ya, jantung kita jadi gagal jantung. Padahal kita dikasih jantung yang udah berdetak dari kita bayi, dari kecil ya, sampai pada akhirnya satu waktu gagal jantung. Nah, ceritanya gimana sih, Dok?
1: Nah, coba bayangin gula darah normal nih. Gula darah normal itu kan kita antara 100 sampai 120 lah. Kalau kita umpamakan dengan gula dan air, gula darah normal kita itu sama dengan 1 sendok teh di dalam 5 liter air. Segitu manis gula kita. Nah, bayangkan kalau misalkan kita minum makanan yang manis, terlalu banyak gula, itu akan tentu merubah kondisi itu jauh sekali. Satu minuman kita tuh bisa sampai 2-3 sendok gula kan. Nah, tubuh kita tuh tentu akan terganggu. Mm-hmm. Di mana gulanya itu pasti merusak. Nah, yang tadi saya sebut pembuluh darah nih. Jadi di dalam pembuluh darah itu ada endotel namanya. Mm-hmm. Nah, itu tuh karena gula darah tinggi, karena resistensi insulin yang tinggi, mm-hmm. Kita tidak mampu mengontrol gula darah kita. Nah, itu akan merusak endotelnya itu. Jadi pembuluh darah tuh rusak nih. Karena pembuluh darah rusak, tubuh akan mencoba memproteksinya. Jadinya masuklah di sana lemak untuk menempel, tapi tempelannya itu menyebabkan clot. Jadi penumpukan. Jadi mm-hmm. kayak atherosclerosis. Jadi membentuk kayak gourdnya itu ada nempel-nempel kerak-keraknya itu.
0: Mm-hmm. Oh, yang kayak gambar-gambar visual, yeah. Ada semacam kayak pipa ilustrasi itu pembuluh darah, pinggir-pinggirnya kayak kerak-kerak, yeah. Kuning-kuning gitu ya, dok ya.
1: Itu karena gula darah tinggi rusak endotelnya. Jadilah penumpukan di sana. Mm-mm. Nah, itu bisa kalau penumpukan yang di jantung ya serangan jantung bisa pasiennya. Mm-mm. Di mata bisa apa namanya retinopati. Jadi pembuluh darah di mata yang kecil-kecil tuh disumbat-sumbat juga gitu.
0: Oke. Artinya kalau ya mungkin kita belajar biologi sedikit nih ya hari ini ya. Jadi darah itu tersebarnya memang sampai ke kemana ada pembuluh darah di situ
1: ada
0: darah yang mengalir ke sana berarti ya. Iya,
1: betul. Ujung jari kita tusuk kan keluar darah.
0: Betul. Ya, betul. Betul juga ya, betul.
1: Yang enggak isi darah tuh cuma rambut sama kuku.
0: Rambut dan kuku.
1: Iya.
0: Oke. Bahkan kalau tadi kan sampai ada komplikasi yang mengarah ke stroke, artinya di bagian kepala pun ketika gula darahnya sudah tinggi beresikonya bisa ke bagian otak kita. Hanya saja begini, kita kan sering berpikir kok bisa sih penyakit itu munculnya di ya di kepala, di ginjal, di jantung gitu, satu-satu gitu keluarnya. Artinya, tapi tidak ada yang kayak punya pasti di jantung pertama nih. Pasti di stroke dulu nih, atau pasti di ginjal nih yang rusak gitu. Gimana dok? Jadi bervariasi gitu ya setiap orang dengan kondisi diabetesnya gitu dok?
1: Ya, karena diabetesnya sebenarnya gangguan gula darah aja. Jadi efeknya itu sistemik nih, ke semua tubuh dia efeknya. Mm-mm. Jadi ya tinggal komplikasinya macam-macam jadinya. Yang paling sering sih yang kita ketemu ya jantung, habis itu otak, ginjal. Ginjal tuh yang paling sering, yang cuci-cuci darah itu banyak karena diabetes juga. Karena masalah karena diabetes ini biasanya nggak cuma satu, biasanya diikuti dengan hipertensi pasiennya. Habis itu pasiennya juga gangguan lemak. Dislipidemi, jadi lemaknya tinggi, jadi kolesterolnya juga tinggi. Nah, itu juga diikuti. Jadi nggak bisa dibilang hanya satu karena dia ngajak teman gitu loh sakitnya.
0: Oke. Ini biasanya perlu fase yang berapa lama ya dok ya untuk bisa sampai pada akhirnya ya bukan kita kayak meminta, tapi kita setidaknya bisa mengira-ngira dengan gaya hidup yang misalnya nih sekarang gaya hidupnya gak sehat-sehat banget nih, pengen diperbaiki dulu nih supaya gak nyampe diabetes, atau sekarang punya gaya hidupnya umur 30-an, masalah-masalah ini akan muncul di usia berapa biasanya kalau tidak dirubah ya gaya hidupnya?
1: Kalau misalnya itu agak susah ya jawabnya, karena kan tergantung gaya hidupnya seperti apa. Biasanya kalau misalnya dan biasanya pasien yang datang kita kan sudah terlambat ya. Jadi pasien yang biasa datang ke kita itu biasanya sudah 10 tahun mengalami diabetes tapi nggak tahu. Jadi udah ada komplikasi baru dia datang gitu. Jadi kalau misalnya menanya berapa tahun kita mencapai itu ya tergantung kitanya. Kalau misalnya kitanya emang aktivitasnya berisiko tinggi, berat badan berlebih, suka makan minum gula, ya akan lebih cepat.
0: Oke. Artinya ini kembali badan kita, aset kita sendiri yang ngurus ya gitu dok ya. Sama seperti mungkin ya ibaratnya kalau kita ngurusin uang atau finansial kita ya cuma kita aja yang tahu kapan dapet, kapan habis. Gitu ya dok ya, karena sekarang akhir bulan ya lagi habis-habisnya nih, ibaratkan saja diabetesnya seperti itu. Jadi kalau kita nggak berhenti untuk gaya hidup yang mungkin agak kotor ya makanannya ya, dan juga tinggi gula ya, organ kita nih akan turn off atau memang kehilangan fungsinya gitu ya seiring dengan berjalannya waktu. Nah dokter tadi sempat bilang kalau datang ketika sudah muncul komplikasi yang serius ya. Yang paling sering saya lihat itu adalah luka di kaki, itu tuh gak sembuh-sembuh. Nah ini kenapa sih bisa terjadi apa ada diabetes basah, diabetes kering ya. Terus kenapa penyembuhannya lama, terus juga membutuhkan mungkin disiplin ya untuk untuk ngurusin makanan dan gaya hidupnya. Gimana dok?
1: Kalau misalnya udah diabetes di kaki itu udah banyak sekali komplikasi yang terjadi. Pertama, gangguan di persyarafannya. Di mana pada pasien yang dia kaki punya kaki diabetes, sarafnya itu udah enggak ngerasain nih. Jadi ketika ada luka, dia enggak ngerasa sakit. Jadi dia lewat-lewat aja jalan. Itu. Yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darahnya itu sudah karena ada plak-plak itu dari atas tuh bisa ada pembuluh darahnya udah ada plak. Jadinya darah itu sedikit yang ke sana. Apalagi kalau misalnya gangguan pembuluh darah itu sudah sampai di kaki, jadinya pembuluh darah kita normal itu kan bisa mengembang dan mengecil kan, kontraksi dan relaksasinya itu. Karena gangguan dari diabetes ini jadi terganggu, jadinya dia menyempit. Jadinya ketika ada luka, seharusnya ketika ada luka kan bengkak tuh, merah. Nah itu respon inflamasi kita kan. Tapi karena gangguan di pembuluh darahnya itu responnya nggak bagus, jadinya kuman yang masuk itu nggak bisa dialiri oleh darah, jadi darah sel darah putih yang makan kuman itu nggak nyampe di sana jadinya, karena respon imun darahnya di sana kurang. Habis itu juga bisa jadi karena gula darah yang tinggi menyebabkan sel darah putih kita impoten, nggak punya potensi untuk membunuh kuman-kuman itu. Jadinya begitu banyak gangguannya itu menyebabkan ketika terjadi luka, infeksi gampang nyebar dan kita tubuhnya susah menyembuhkannya. Gitu.
0: Oke. Artinya ketika ada gangguan di darah atau gula darahnya tinggi, ini akan menyebabkan hampir semua organ-organ tubuh kita ini ada bermasalah karena darah ini kemana-mana ya,
1: yeah, betul.
0: Di dalam tubuh kita ini. Ini artinya ada kemungkinan penyembuhan nggak dok? Ketika ya itu tadi misalkan contohnya diabetes yang ada di kaki atau mungkin katarak ini kan apa ya mata gitu dok ya. Kalau katarak kan sekarang ada proses operasi gitu. Apakah bisa dilakukan dengan cara-cara itu?
1: Nah kalau misalnya sudah terjadi komplikasi, tindakannya ya sesuai dengan komplikasi yang terjadi kan. Apakah bisa kembali normal ya agak susah karena beberapa level itu gangguannya itu sudah permanen lah bisa disebutkan. Apalagi kayak gagal ginjal harus cuci darah. Habis itu kalau misalnya kaki diabetes, kalau misalnya secara organ sudah rusak, vaskular rusak atau gimana rusak, itu gak bisa diperbaiki, harus dibuang, dioperasi, dipotong gitu. Jadinya apakah kembali normal? Tidak. Cuman yang paling penting adalah kita harus mengontrol gula darahnya, benar-benar terkontrol. Gitu, dengan cara apa? Ya obat-obatan sama modifikasi gaya hidup gitu.
0: Oke. Ini menarik karena sudah masuk ke apa ya, harus berarti membutuhkan obat dan harus modifikasi gaya hidup. Jadi emang dari awal gaya hidup itu menentukan sekali ya.
1: Iya betul.
0: Akan masuk ke fase diabetes ini atau bahkan ketika diabetes pun ketika sudah masuk obat, gaya hidup juga menentukan gitu ya, apakah bisa terkontrol atau sampai di fase yang mungkin tidak membaik, justru memperburuk ya gitu ya dok ya, organ-organ lainnya. Oke. Nanti di sesi selanjutnya dokter kita akan bahas soal bagaimana sih penyembuhannya, kemudian dari masing-masing tadi ya komplikasi yang udah kayaknya udah parah banget ini apakah bisa disembuhkan, apa-apa saja sih yang perlu di dilakukan, mungkin dari segi mindset juga ya harus diperbaiki dari masyarakat kita dengan penyakit diabetes yang kemana-mana nih merembet atau alias komplikasinya semakin banyak. Baik pendengar Pro 1, kami akan kembali sesaat lagi masih bersama kami di Denpasar siang ini.
3: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
4: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
5: A few moments later.
4: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
6: Ayo, Neng, ikut Abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
4: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
3: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik. Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
7: Namanya juga warga negara plus 62.
3: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Pendengar Pro 1, siang hari ini kita masih membahas tentang mengenal diabetes ibu dari segala penyakit bersama dengan Dr. Nanda. Kita lanjut lagi, Dokter. Tadi sudah banyak sekali informasi untuk pendengar Pro 1 yang mungkin sekarang lagi siap-siap mau makan siang. Kayaknya mulai dikurangin nasinya. Nasinya nggak satu piring penuh, tapi nasinya boleh jadi setengah dulu gitu ya. Perlahan-perlahan kita coba rubah gaya hidup. Dan sebenarnya mengatur gaya hidup tidak saja milik orang-orang yang sehat, tapi bahkan yang sudah terkena diabetes pun memerlukan gitu ya, mengatur gaya hidupnya, termasuk juga mungkin mengganti bahan-bahan makanan. Nasi beras merah tuh populer sekali, Dok, ya, untuk menggantikan nasi putih. Ada juga yang gak mau makan nasi panas karena ya, kandungan
1: indeks glikemiknya tinggi kalau panas.
0: Bener ya, Dok, ya?
1: Ya,
0: nasi panas kan enak, Dok, pakai kuah gulai tuh enak banget. Jadi lapar ya kalau udah ngomongin makanan. Nah, karena gula darah ini kan ada gula dalam darah kita. Kita seringkali menuduh, yaitu tadi si gula. Nah, sumber karbo, nasi putih, kita sering sekali menuduh mereka ini sebagai sumber dari atau penyebab diabetes. Jadi sebenarnya apa iya karena nasi putih, karena gula, atau jangan-jangan ada sumber-sumber makanan, sumber-sumber gula lain yang harusnya masyarakat tahu nih, itu jadi penyebab diabetes, Dok. Yeah. Mungkin secara lebih spesifik gitu, Dok, ya.
1: Yeah. Kalau lebih spesifiknya sih sebenarnya kalau lihat diabetes itu nggak bisa lihat dari satu perspektif aja.
0: Mm-mm.
1: Ada banyak nih, yaitu dari makanan dan dari aktivitas fisik, dari genetik juga ada. Nah, dari makanan ini ya sumber gulanya itu yang sebagai penyebab utamanya, gitu. Jadinya apa? Nggak cuma nasi aja, banyak tepung. Habis itu ada istilahnya yang ultra processed food. Jadinya sudah berkali-kali diolah. Habis itu gulanya itu kan dalam bentuk minuman. Nah, selain itu juga ada tambahan aditif-aditif kayak misalkan yang maltodextran, jadi gula tanpa kalori itu loh. Itu meningkatkan risiko resistensi insulin lebih tinggi sebenarnya. Terus ada pewarna, pengawet. Nah, itu juga berperan untuk meningkatkan risiko dari diabetes gitu.
0: Makanya banyak sekarang yang menganjurkan untuk makan real food aja gitu ya.
1: Betul, ya.
0: Sayur, buah, nasi, tapi emang gak berwarna sih kalau kita gak makan bakso, mie, sosis gitu ya. Yeah. Sekarang kan banyak jajanan yang seperti itu, Dok.
1: Betul. Makannya kita harus, ya mungkin kita makan harus dengan kesadaran sendiri ya. Kita mau makan untuk happy atau untuk sehat. Jadi kita harus menanamkan pada diri kita sendiri, makan itu kita untuk sehat. Jadi secukupnya makan yang emang beneran untuk dimakan. Jangan makanan untuk happy-happy aja. Jadi gorengan terus kita makan, sesekali boleh, tapi sebaiknya kurangi gitu.
0: Ini juga berlaku untuk yang dalam arti sudah mengalami diabetes. Pantangannya
1: pasti
0: sama dengan yang mungkin kita yang masih atau tidak terkena diabetes gitu, Dok.
1: Mungkin kalau misalnya yang belum terkena diabetes lebih fleksibel ya, karena belum ada gangguan resistensi insulin yang berarti. Tapi kalau misalnya pada pasien yang sudah diabetes, udah gangguannya sudah berat banget untuk ngontrol gula darahnya. Nah, kita harus benar-benar kontrol. Ya, jadi dietnya itu harus lebih ketat gitu.
0: Oh, berarti lebih ketat?
1: Karena
0: sama diri sendiri ya,
1: iya,
0: ketatnya
1: betul.
0: Ya.
1: Iya, betul. Kadang kalau kadang pasien itu kita obati tapi dietnya enggak bagus ya tetap kurang bagus jadi hasilnya. Jadi ya gula darah turun tapi komplikasi yang lain belum selesai. Misalkan pasiennya suntik insulin nih. Kita pasiennya makan ngawur, nanti kita ngatur insulinnya. Jadi semakin banyak makan pasiennya, kita suntik semakin banyak. Jadi berat badan semakin besar. Risiko komplikasi yang lain juga bisa jadi, karena jantung juga berat badan berlebih, risiko jantung juga meningkat gitu. Gula kita kontrol, penyakit lain kita enggak selesai. Gitu.
0: Artinya kalau lucu juga ya, kalau udah terkena diabetes pengen makan biasa tapi nanti suntik insulinnya aja yang lebih ya, banyak.
1: Sebenarnya ya banyak obatnya. Insulin tuh paling sering kita misalnya pasiennya kita bebaskan makan, makan enak, gula darah naik, kita tambah insulin. Lagi tambah makan dia, kita suntik insulin. Jadi tambah besar gitu.
0: Berarti dampaknya memang ada semakin membesar ketika diabetes ini sudah sudah dialami,
1: tergantung
0: ya.
1: tergantung jenis obatnya. Tapi biasanya kalau misalnya diabetes yang tanpa pengobatan itu berat badan cenderung turun. Karena kita nggak mampu mengolah gula dalam darah kita, otomatis otot kita yang dihabiskan untuk bentuk energi. Habis itu lemak kita dibuat, dihancurkan untuk bentuk energi. Jadi kita semakin kurus. Tapi padahal kita diabetes gitu.
0: Oke. Kalau tadi dokter sempat bilang, kalau yang diabetes itu tidak bisa apa ya, kembali normal banget, tapi bisa terkontrol gula darahnya ya dok ya. Itu kan dalam kondisi memang diabetes yang sudah angkanya mungkin di atas 200 gitu dok ya. Nah gimana, karena kan saya pernah dengar juga ada yang pra-diabet, kemudian ada yang memang sudah diabet harus suntik insulin. Nah kalau yang pra-diabet ini bisa sembuh balik lagi gak? Kayak ya normal bisa, gitu ya gula darahnya.
1: Bisa, diabetes pun sekarang udah mengarah ke ada istilahnya mungkin masih penelitian ya, remisi. Jadi pasien diabetes pun bisa kembali tanpa obat. Dengan cara apa ya, ngubah pola hidup, habis itu kita benar kontrol dengan bagus, jadinya tanpa obat juga bisa pasien diabetes itu, jadi kita sebut dengan remisi. Tapi apakah benar-benar normal, nah itu mungkin perlu penelitian lebih lanjut. Cuman kalau misalnya pasien pre-diabetes bisa masih normal, itu ya masih oke, masih bisa dengan gampang gitu. Tapi kalau misalnya udah diabetes harus benar-benar telaten pasiennya itu.
0: Oke, okay. Berarti sebagus-bagusnya obat kembali kita yang harus disiplin ya dok ya.
1: Iya betul.
0: Oke, okay. Tapi sampai saat ini dokter sempat nggak ketemu pasien yang memang ya tangguh gitu ya, disiplin dan kemudian bisa membaik kondisinya, yang awalnya mungkin dia angka gula darahnya sampai, saya pernah dengar tuh sampai 500, ya, 600, ngeri banget gitu ya, yang awal yang normalnya bahkan bisa di bawah 100 gitu dok. Dan yang seperti itu bisa balik normal.
1: Kalau balik normal sih, kalau misalnya yang udah terlalu sekali lagi kalau misalnya udah terjadi komplikasi, biasanya komplikasinya itu nggak bisa kembali. Misalnya gagal ginjal itu agak susah untuk mengembalikannya gitu. Tapi kalau misalnya belum terjadi komplikasi, masih gula darahnya 200, misalkan komplikasi masih ringan, bisa kembali normal. Kebetulan saya juga punya bapak udah mulai mengurangi obatnya. Karena mulai nge-gym lagi, mulai aktivitas, makan sudah mulai dikurangin. Om saya juga sudah mulai stop obatnya. Karena memang modifikasi gaya hidupnya itu yang lebih penting daripada obat. Obat itu membantu mengontrol, cuman untuk selanjutnya kita mau kembali membaik dan memburuk itu tergantung aktivitas apa namanya, diet kita lagi, aktivitas kita lagi gitu.
0: Sampai nge-gym ya dok ya, luar biasa. Karena kan kalau aktivitas fisik apalagi dengan beban itu kan harus apa ya, kondisi tubuhnya harus prima gitu dok ya. Berarti boleh aktivitas seperti itu?
1: Boleh, malahan ada penelitian bahwa kalau misalnya massa ototnya tinggi, itu kontrol gula darahnya lebih bagus. Jadi kalau misalnya pasien olahraga itu yang paling bagus adalah yang meningkatkan massa otot. Nah, olahraganya juga bagus, cuman yang paling bagus untuk diabetes, untuk kontrol resistensi insulin itu adalah menambah massa otot gitu. Jadi kalau misalnya kita nge-gym, boleh, cuman kita harus tahu kondisi pasien, karena gradasi pasien diabetes kan besar banget, dari yang gak ada gejala sampai yang udah komplikasi gagal ginjal dan gagal jantung. Nah itu harus kita perhatikan. Cuman tetap aktivitas fisik, olahraga itu penting. Nah, malah disarankan ya orang pasien diabetes harus olahraga 3 kali seminggu selama 30 menit minimal.
0: Minimal. Dari yang banyak punya supply gula, dipakailah gulanya itu untuk olahraga, angkat beban gitu dok.
1: Karena
0: ya,
1: karena gula itu bisa masuk tanpa insulin melalui aktivitas fisik. Jadi dengan olahraga, gula itu bisa masuk ke dalam sel gitu. Jadi kita sangat membantu olahraga itu.
0: Baik. Artinya selain aktivitas fisik, ini pola mengelola apa ya, makanan harian, kemudian juga kerjanya mungkin kayak saya nih duduk gitu ya, sampai 5-7 jam itu. Gimana sih cara mengelola supaya kita terhindar dari resiko diabetes, atau yang diabetes ini bisa punya modifikasi atau cara-cara baru lah dalam mengelola kesehatannya sehari-hari dok? Dari makanan dulu gitu dok ya, seperti apa?
1: Dari makanan ya, kita kurangin gula-gula. Kita pilih, kalau misalnya sumber karbohidrat, kita mungkin pilih yang indeks glikemiknya lebih rendah. Jadi misalkan ganti nasi putih dengan nasi merah, itu bisa. Porsinya kita kurangin. Kurangin juga ultra-processed food. Jadi ya bentukan tepung, segala bentuk tepung itu kita kurangin. Jadi tepung kan mie, roti, habis itu bakso, itu kurangin. Habis itu usahakan kebiasaan kita minum es teh manis saat makan itu juga kalau bisa hilangkan. Itu juga penting. Okay. Dari situ kita kan pelan-pelan. Abis itu kalau misalnya kita masih lapar, minta makanan dengan volume yang tinggi, kita ubah nasi itu menjadi sayur. Sayur kita lebih banyak. Itu dari segi makanan. Terus kalau misalnya aktivitas fisik, ya kalau misalnya kita sering duduk, ya kita harus dengan niat mengadakan untuk aktif. Jadi kalau misalnya kita duduk nih, kan ada waktu misalnya Mbak lagi musiknya lagi jalan, kita bisa jalan-jalan, kakinya digerak-gerakkan gitu. Habis itu, ya itu kalau naik ke lantai yang lebih tinggi, jalan naik tangga gitu, lebih aktif lah. Habis itu usahakan kalau misalnya kita ada waktu olahraga, seminggu 3 kali harus dilakukan gitu.
0: Diinisiasi.
1: Ya, itu dari diri sendiri semuanya.
0: Itu yang memang masih terasa berat dan perlu, kayaknya perlu niat yang apa ya, istilahnya kalau orang Bali perlu jengah ya. Betul. Untuk diri kita sendiri. Dokter, karena yang paling terpenting dari penyakit diabetes ini adalah kembali bagaimana kita mengelola diri kita sendiri ya. Dan apa sih langkah yang paling preventif ya, atau pencegahan yang paling esensial nih, yang harus di, istilahnya apa, yang diingat sama generasi muda? Karena diabetes sudah mulai geser-geser nih ke umur 25, 30, 35, ngeri banget ya dok ya. Masa kita, masa tuanya dihabiskan dengan suntik insulin, terus juga mungkin bolak-balik dokter, rumah sakit. Kita gak pengen seperti itu. Seperti apa sih cara-cara pencegahan yang paling esensial?
1: Olahraga, stay aktif, sama kontrol makan. Sama tanamkan pikiran untuk kita hidup harus jangka panjang, nggak boleh jangka pendek. Jadi dari itu kita yang muda-muda nih jadi tahu, misalnya kan kalau misalnya diajak minum nih, kita tahu ini gulanya tinggi banget, jadi kita kurangin.
0: Minum-minum ini, apa ini maksudnya dong?
1: Alkohol itu gulanya tinggi loh.
0: Iya. Padahal pahit kayaknya ya alkohol ya, itu.
1: Gula
0: ya,
1: bisa jadi pahit. Habis itu diajak minum kopi nih, misalnya ke warkop. Minum kopi ya pilih yang tidak ada gula, misalnya latte lah minimal si susunya, atau americano seperti itu. Dengan sadar. Habis itu misalnya milih jajanan, kalau misalnya sudah tahu pilihan jajanan itu yang ultra processed food, kita hindarin. Kalau misalnya kita pilih buah atau enggak, daging sekalian gitu.
0: Sebenarnya enggak masalah kalau misalkan makan kita banyak, tapi makan makanan yang berkualitas gitu dok. Ya baik, terima kasih Dokter Nanda. Ini advice-advice-nya sangat penting karena diabetes sudah semakin kemana-mana. Kemudian juga gak memandang badannya mau kurus atau berisi, ternyata bisa jadi ya terkena diabetes, sehingga kita bisa hindari mulai dari sekarang. Diabetes ibu dari segala penyakit gitu dokter ya. Terima kasih Dokter Nanda dari PAPDI Bali sudah menyampaikan informasi yang luar biasa siang hari ini. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang sudah menyimak juga terima kasih. Ada Pak Oke Mulyarta, ada Ibu Ketut juga sudah menyapa di 089-678-123-8330. Saya baru cek, diabetes memang mengerikan. Jangan sampai deh kita kurang-kurangin gula. Kalau untuk perempuan juga biar gak terlalu gendut. Kita kurangin deh makan-makanannya ya. Kalau sudah kenyang cukup sampai di situ aja. Sekali lagi terima kasih ya Dokter Nanda. Dan juga pendengar Pro 1, demikian

0: Waktunya kentongan.
1: Gempa bumi bisa terjadi kapan dan dimanapun. Gempa tidak selalu pada siang hari saat kita terjaga. Seringkali getaran hebat terjadi di malam yang larut, dini hari atau di waktu-waktu kita beristirahat dan terlelap tidur.
2: Lalu gimana dong?
3: Jika demikian, tetaplah berada di tempat tidur dengan posisi badan telungkup. Bila sudah aman, segera keluar, memakai alas kaki dan lindungi kepala dengan bantal atau helm untuk menghindarkan dari cedera kepala. Carilah tempat yang agak lapang agar tidak tertimpa pohon atau bangunan yang mungkin runtuh.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Dengan Pro 1 RRI dan Pasar, terima kasih Anda masih bersama kami di 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Dan kami akan jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah dengan mengaturkan Puja Trisandya. Jangan lewatkan siaran, lagu-lagu pilihan dan juga informasi di Denpasar siang ini. Anda juga bisa akses melalui aplikasi RRI Digital.

teu-teu perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu-teu maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

pendaftaran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Di laga lainnya, pendengar, Bayern Munich memulai pramusim mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rotah Eckern. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rotah Eckern yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rotah Eckern. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich Vincent Kompany tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Am Birkenmoos malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman, Alexander Pavlovic, menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.
1: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan musim baru. Saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
0: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0. Dan di tahun 2024, Bayern Munich menang 14-0.

0: Masih dari kabar sepak bola, pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah, namun sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janis Chan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya di Washington DC Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janis Chan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janis Chan terhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Sramkova.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta penggawa Garuda mewaspadai Timor Leste. Dua kali mengalami kekalahan, Timor Leste dipastikan akan tampil menyerang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Success between Timor Leste and Indonesia. I'm here to have on stage head coach of Indonesia, John Hartman, and players John Hartman.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya tidak meremehkan Timor Leste menjelang pertandingan kedua grup A Asian Hyundai Cup 2026 atau

0: Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanannya cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam 2 pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada 1 pertandingan demi 1 pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami. Dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.
1: Melalui

Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari 2 pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok.

0: Mimika Futsal, Timnas Futsal Indonesia terbang ke Spanyol, siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Langkah besar Timnas Futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat situasi saat ini, Israr ikut TC Timnas sampai waktu yang ditentukan, ya antara kesepakatan tim saya dan Timnas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, tanggal 3 mulai persiapan.
1: Sementara itu, Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
3: Alhamdulillah berkesempatan kita masuk dalam TC kali ini. Yang pertama, sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat, bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di Timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia menguji kemampuan melawan 3 klub futsal elit Eropa. Batu Hector Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu bakat dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brasil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karis Baritki, Pro 3 RR, itu semua udara untuk Indonesia.

0: Kabar selanjutnya pendengar, sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Untuk paskibraka itu kan sama ini kan yang masalah baris sama apalagi itu nih insya Allah di tanggal berapa itu kita akan di karantina di hotel ini.
1: Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Pondok Pesantren di Kabupaten Bone, termasuk Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe. Dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

Beralih ke kabar berikutnya, pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya, Timnas Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli hingga

Mendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Pendengar Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan terhubung bersama dengan rekan Yanuar Setiaji yang akan nantinya menyampaikan informasi dan juga memandu dari siaran langsung khotbah Jumat siang hari ini dari Masjid At-Taubah Lapas Kerobokan Denpasar. Dan kami akan hadirkan pendengar inspirasi untuk Anda siang hari ini, dan kami akan nantikan sesaat lagi siaran khotbah Jumat di hari Jumat 31 Juli 2026.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Dengan proses itu, kita akan simak siaran langsung khotbah Jumat dari Masjid At-Taubah Lapas Kerobokan bersama rekan Yanuar Setiaji berikut ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini, siang ini, Jumat 31 Juli 2026, saya Yanuar Setiaji berserta tim yang berdukas saat ini berada di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Kerobokan yang berlokasi di Jalan Mertanadi nomor 12 Kelurahan Kerobokan Kelot, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dan pada kesempatan siang hari ini kami akan menemani Anda sekaligus menyiarkan secara langsung pelaksanaan sholat Jumat di Masjid At-Taubah Lapas Kelas 2A Kerobokan. Dan saat ini sholat Jumat juga menjadi salah satu kegiatan pembinaan keagamaan yang secara rutin dilaksanakan setiap pekan di Lapas Kerobokan. Dan kegiatan ini diikuti oleh warga binaan yang beragama Islam bersama petugas lapas dalam suasana yang tertib, aman, dan penuh kekhusyukan. Dan sebagai informasi, adapun yang bertugas dalam pelaksanaan sholat Jumat hari ini ada khotib sekaligus imam yang bertindak sebagai khotib dan imam sholat Jumat, yaitu Ustadz Edi Faisal Basnas Provinsi Bali. Dan pendengar, saat ini suasana di Masjid At-Taubah Lapas Kerobokan mulai dipadati oleh jamaah dan para warga binaan saling masuk di area masjid dengan tertib untuk mengikuti dan mempersiapkan diri mengikuti rangkaian ibadah Jumat. Di Masjid At-Taubah ini memiliki kapasitas kurang lebih 300 orang jemaah. Dan Masjid At-Taubah ini juga menjadi salah satu pusat kegiatan pembinaan keagamaan di Lapas Kerobokan. Dan tadi kita juga mendengarkan dan sholat Jumat yang sudah berkumandang. Dan mendengar suasana siang hari ini terasa begitu khusyuk meski berada di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Semangat beribadah para jamaah tampak tidak berbeda dengan pelaksanaan sholat Jumat di masjid-masjid pada umumnya. Dan momentum sholat Jumat juga menjadi kesempatan bagi para warga binaan untuk melakukan introspeksi diri, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar setia Pro 1, kita akan menyimak bersama-sama khotbah dari di Masjid At-Taubah yang dipimpin oleh Ustadz Edi Faisal Basnas Provinsi Bali. Selamat menyimak.
4: Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfahum linnas. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat Muhammad yang terpilih dan terhormat. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian dengan penuh kesungguhan kita memakai dan memanfaatkan nikmat yang Allah berikan untuk kita. Berupa nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ihsan yang bersemayam pada pribadi kita. Inilah tiga pilar yang Allah berikan untuk kita dalam menjalani hidup dan kehidupan, baik itu di dunia dan insya Allah di akhirat kelak nanti. Selanjutnya dengan takwa inilah merupakan tiket kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberi kesempatan kepada kita. Allah masih berkenan meringankan langkah kita dan menanamkan kemauan pada hati kita yang mengantarkan kita di masjid ini dalam kaitannya kita memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala setiap pekan sekali. Karena kalau mari kita coba simak, banyak umat-umat yang sekarang ini yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi pula bahwa Muhammad utusan Allah, mereka tidak dapat berkesempatan duduk bertakaruf di rumah-rumah Allah di berbagai tempat. Mereka tidak bisa melaksanakan undangan Allah setiap pekan sekali. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, apabila dihimbau berjumat maka tinggalkanlah berbagai urusan atau tinggalkanlah jual beli. Zalikum khairakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Nah, kita yang sekarang ini saudaraku, dengan berbagai aktivitas yang kita laksanakan dari pagi sampai menjelang siang, dengan izin Allah kita dijinakkan hati kita, kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid ini dalam kaitannya untuk memupuk dan memupuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sebagai umat Muhammad, mari kita senantiasa basahi lisan kita dengan senantiasa menyampaikan salawat serta salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga serta sahabat-sahabat beliau yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan dengan sering bersalawat ini kita dicatat oleh malaikat, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengikut setianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita berharap kelak nanti pada saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yaumil mahsyar, yang tidak ada lagi pembela kita, tidak ada lagi pengacara kita. Yang ada pembela kita hanya sosok yang disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita dengan salawat ini, Rasulullah mengenal akan diri kita. Rasulullah mengakui bahwa kita umatnya. Sehingga pada akhirnya nanti Rasulullah memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Sebab tidak ada lagi yang bisa memintakan syafaat, tidak ada lagi yang bisa menolong kita kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah salah satu manfaat kita senantiasa bersalawat serta menyampaikan salam kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya adalah untuk diri kita sendiri. In ahsantum ihsantum fi anfusikum. Barang siapa yang berbuat baik, itu berarti dia untuk berbuat baik untuk dirinya sendiri. Demikian pernyataan Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat Muhammad yang terpilih dan terhormat. Pada suatu hari di tengah hari yang terik seperti ini, selepas Rasulullah melaksanakan ibadah salat zuhur, Rasulullah terbiasa setiap habis salat bergurau, berdiskusi, berdialog dengan sahabat-sahabat beliau di beranda masjid. Tiba-tiba dari kejauhan datang satu sosok yang makin mendekat. Sosok tersebut menampilkan pribadi yang agung dengan pakaiannya serba putih mengkilat dan rambut hitam mengkilat. Namun di tengah panas itu tidak ada nampak sebutir keringat pun yang menempel pada pribadinya. Nah, beliau ini langsung mendekat kepada Rasulullah dan duduk bersimpuh berhadapan dengan Rasulullah, sehingga diriwayatkan lutut beliau ini bertemu dengan lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan langsung beliau bertanya, akhbirni anil iman, terangkan kepadaku, ceritakan kepadaku, jelaskan kepadaku apa itu iman. Rasulullah menjawab, antu'minu billah, engkau beriman kepada Allah, wal malaikat, dan kepada malaikat-malaikatnya Allah, kemudian pada kitab-kitabnya Allah, rasul-rasulnya Allah, dan beriman kepada hari kiamat, dan yakin dan iman pada takdir baik dan takdir buruk. Si yang bertanya ini langsung menjawab, sadaqta, benar engkau. Lalu bertanya lagi, akhbirni anil Islam, jelaskan kepada aku apa itu Islam. Rasulullah menjelaskan, astushada, engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Iqamat salat, engkau tegakkan salat. Wa ita zakah, dan engkau menunaikan zakat. Wa sawma Ramadan, dan engkau bersaum Ramadan. Dan engkau haji sesuai dengan kemampuan. Sadaqta, kata si yang bertanya, benar engkau. Lalu bertanya lagi, akhbirni anil ihsan, apa, dan terangkan kepadaku apa itu ihsan. Rasulullah menjelaskan, anta'budallah, engkau menyembah Allah, engkau berbakti kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Namun kalau engkau tidak bisa melihatnya, yakini bahwa Allah adalah melihat engkau. Sodaqatan, engkau benar. Para sahabat yang pada saat itu ikut mendengarkan bertanya-tanya, siapakah gerangan sosok ini? Dia bertanya tapi langsung membenarkan. Terus Rasulullah dilanjutkan, akhminin as-sa'ah, terangkanlah kepadaku apa kapan terjadinya hari kiamat. Rasulullah menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kalau demikian, berikan aku tanda-tandanya. Rasulullah menjawab, salah satu tandanya adalah seorang anak, seorang ibu melahirkan majikannya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, umat Muhammad yang terpilih dan terhormat. Jadi Rasulullah ditanya tentang iman, Rasulullah ditanya tentang Islam, Rasulullah ditanya tentang ihsan, dan Rasulullah juga menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Artinya pertanyaan ini adalah untuk kita, untuk kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Nah, si sosok yang bertanya ini selesai bertanya langsung meninggalkan tempat di mana Rasulullah berserta sahabatnya, sahabat yang masih tercengang, terheran-heran. Rasul tanya, "Tahukah engkau siapa dia?" Rasul bertanya kepada sahabat, "Allah dan Rasul yang Maha Tahu," kata para sahabat. "Nah, dialah malaikat Jibril yang mengajarkan kepada kita bagaimana itu iman, bagaimana itu Islam, bagaimana itu ihsan." Artinya tiga pilar inilah yang merupakan modal utama bagi kita, yang senantiasa harus kita pelihara dan kita pergunakan iman ini, bahwa selalu Allah mengawasi kita, selalu Allah mengampuni dan mengasihi kita, dan selalu Allah memberkahi hidup dan kehidupan kita ini, dan kasih sayang Allah selalu lebih dulu daripada murkanya Allah. Demikian pernyataan-pernyataan Allah dalam Al-Quran. Artinya kita sebagai hambanya Allah, jangan sekali-kali muncul rasa kecewa atau tidak puas sebagai hambanya Allah. Tidak boleh. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, dimanapun kita berada, tetap kita harus syukuri kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dari segi materi mungkin kita banyak kekurangan, dari segi ilmu mungkin kita tidak seperti orang-orang yang lain, tapi yang wajib kita syukuri, kita diakui sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada gilirannya nanti tentu kita berharap Allah berkenan pula mengundang kita, Allah berkenan pula menempatkan kita bersama orang-orang warasatul anbiya, bersama orang yang mewarisi para rasul, para nabi, dan orang-orang terdahulu yang soleh, dan soleh berkita bersama di surganya nanti. Selanjutnya, dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, bagi kita tentunya, kalau sering dikenalkan adanya pengawasan-pengawasan, baik pengawasan apapun namanya, tapi bagi kita yang meyakini bahwa Allah senantiasa mengawasi kita, rasanya cukup hanya Allah saja yang mengawasi perbuatan kita. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Apapun perbuatan yang kita lakukan, sebesar apapun, ataupun sebesar biji sawi, Allah pasti balas akan keperbuatan kita itu. Kemudian perbuatan apapun yang kita lakukan yang berupa perbuatan yang tidak menguntungkan bagi diri kita dan orang lain, Allah juga pasti balas. Namun dikatakan beberapa ayat bahwa ampunan Allah lebih dulu daripada murkanya Allah. Innallaha ghafurur rahim. Kata Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf, dan Maha Penyayang. Sehingga kata Rasulullah yang diabadikan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Imran ayat 31, apabila engkau cinta aku, maka ikutilah aku. Niscaya engkau mendapatkan Allah yang pengampun lagi maha penyayang. Ini kata yang tertera dalam surat ini. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, saudaraku umat Muhammad yang terpilih dan terhormat. Selanjutnya Islam. Islam merupakan agama yang paling tinggi, agama yang paling mulia, dan agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 25, "Inna dinna 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah adalah agama Islam. Nah, kita dari kecil ataupun kita yang baru aja memeluk Islam sangat beruntung. Islam dengan berbagai ketentuan-ketentuannya, baik ketentuan itu bersifat mahdhah ataupun ghairu mahdhah. Kalau yang mahdhah berupa tadi salat, zakat,

dan Muhammad Al-Fatihah. Ihsan ini adalah kita berperilaku, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala bahwa seolah-olah Allah, kita bisa melihat Allah. Kalau tidak dapat melihat Allah, yakini bahwa Allah akan melihat kita. Artinya perbuatan apapun yang kita lakukan, baik berupa lisan kita, baik perbuatan tangan kita, ataupun yang tersembunyi di hati kita, yakini bahwa Allah tahu. Perbuatan apapun sedikit yang kita lakukan, Allah pasti balas. Tadi ayat yang kami bacakan dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8 yang begitu rupa, Allah katakan seberat apapun kebaikan ataupun keburukan yang kita lakukan, Allah akan beri ganjaran. Namun perbuatan baik, Allah beri ganjaran lebih daripada perbuatan buruk. Kalau perbuatan buruk satu dibalas dengan satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau perbuatan baik, Allah balas dengan 10 kali lipat. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 700 kali lipat. Ini pernyataan Allah dalam Al-Qur'an, salah satu surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang berbuat baik di jalan Allah adalah seperti menanam satu butir yang tumbuh 7 butir darinya, 7 benih tumbuh. Dan tiap benih menumbuhkan 100 benih. Ini kata Allah, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberi kesempatan kita untuk senantiasa berbuat baik dalam berbagai kondisi yang kita lakukan, apapun kondisi kita, sehingga seruan Allah dari pembukaan khutbah tadi kemarin, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, hendaklah ada segolongan orang di antara kalian yang mengajak kepada kebajikan dan menyeru kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran walaupun sekecil apapun. Sehingga pada akhirnya nanti jadilah kita sebagai manusia-manusia, hamba-hamba Allah yang menutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Yang sering kami katakan, nanti kita dapat undangan dari Allah dalam surat Al-Fajr ayat terakhir, ya ayatuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Itu Allah panggil kita, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepadaku dengan hati yang penuh bahagia. Wadukhuli fi ibadi, dan masuk pada golongan hamba-hambaku. Wadukhuli jannati, dan masukilah surgaku. Bahagia kita di dunia, bahagia pula kita di akhirat dengan bermodalkan iman, Islam serta ihsan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima berbagai amal ibadah kita. Allah ampuni berbagai salah dan kekeliruan kita. Allah ampuni kekeliruan dan kesan ke orang-orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Kalaupun orang tua kita yang telah meninggal dunia, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, Dia masukkan orang tua kita ke dalam kubur yang nyaman dan yang sejuk, dan kita sebagai anak-anaknya diberi kesempatan oleh Allah untuk senantiasa berdoa untuk orang tua kita. Dan terlebih lagi kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepada para pemimpin-pemimpin kita, para ustaz-ustaz kita dan guru-guru kita, dan siapapun yang berjasa akan keberadaan kita di muka bumi ini. Semoga Allah ampuni dan masukkan kita ke dalam surganya Allah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar, inna sani'aka huwal abtar, wa qur rabbi fir warham, wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu

0: asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghara. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghara. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tad'u fi qulubina ghillan lidna amana rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut.
1: Salat Jumat menutup rangkaian siaran langsung pelaksanaan salat Jumat dari Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan kelas 2. Kami terima kasih atas kebersamaan pendengar setia RRI. Saya Yanuar Setiaji beserta rekan Yogi dan Dode yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kembali ke Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dari Vidal Diano, senyumin dulu aja kalau siang hari ini panas terik, kayaknya butuh yang segar-segar.
1: Senyumin dulu aja.
0: Ya, disenyumin dulu minumannya pendengar Pro 1 sambil mendengarkan informasi selanjutnya dari kami di Pro 1 RRI Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang. Stay tune terus di Pro 1 melalui 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: sebuah pelanggaran berkaitan dengan pelanggaran hukum yang berhak atau punya kewenangan untuk menangani. Untuk masyarakat, ketika menemukan adanya pelanggaran hukum, hal yang terpenting adalah mengamankan atau melaporkan kejadian tersebut.
1: Untuk kondisi cuaca seperti ini, di mana kondisi angin kencang dan juga gelombang tinggi, untuk mengurangi aktivitas di laut maupun pesisir, namun untuk mengantisipasi.
2: Selamat siang, Polda Bali mengajak masyarakat menghindari aksi main hakim sendiri. BMKG tegaskan gelombang tinggi di Bali bukan pemicu tsunami. Dari Hayamuruk, Tujepolo, Denpasar, inilah Lintas Dewata siang, Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Indah Widyasari.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar Lintas Dewata siang ini kami awali soal maraknya aksi main hakim sendiri menjadi pengingat pentingnya meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat. Polda Bali mengajak masyarakat menyelesaikan setiap persoalan melalui jalur hukum karena edukasi dan kolaborasi menjadi kunci untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
0: Kita mengimbau kepada masyarakat untuk taat, ya, taat aturan hukum dan menyerahkan semua persoalan pelanggaran hukum pada pihak kepolisian.
4: Polda Bali mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi main hakim sendiri saat menemukan dugaan tindak pidana. Masyarakat diminta menyerahkan penanganan pelanggaran hukum kepada aparat kepolisian sesuai ketentuan yang berlaku. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi SIK mengatakan, Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap pelanggaran harus diproses oleh aparat yang memiliki kewenangan. Menurutnya, masyarakat cukup mengamankan situasi dan segera melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian.
0: Ya, yang pertama kita harus sadari bahwa kita ini negara hukum. Semua berdasarkan dengan hukum, ada aturan yang berlaku di negara kita, ada pihak atau instansi institusi yang ditunjuk oleh undang-undang sebagai pihak yang berwenang untuk dan aturan. Sehingga semua pelanggaran berkaitan dengan pelanggaran hukum yang berhak atau punya kewenangan untuk menangani. Nah, untuk masyarakat, ketika menemukan adanya pelanggaran hukum, hal yang terpenting adalah mengamankan atau melaporkan kejadian tersebut ya kepada pihak yang berwajib dalam hal kepolisian. Tidak dibenarkan untuk kemudian main hakim sendiri atau bahkan sampai mencelakai atau menghilangkan nyawa para pelaku pelanggaran hukum.
4: Polda Bali terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai layanan darurat kepolisian 110 yang dapat dihubungi saat terjadi tindak kriminal. Seluruh laporan masyarakat yang masuk akan tercatat dan menjadi kewajiban kepolisian untuk segera ditindaklanjuti.
0: Satunya juga kita sudah sampaikan sosialisasikan pada masyarakat nomor teleponnya yang bisa segera digunakan untuk menghubungi kantor polisi terdekat ya lewat melalui 110 di smartphone masing-masing atau di telepon masing-masing. Jadi ketika menemukan kejadian kriminalitas atau mengamankan pelaku kejahatan ya segera melaporkan, jangan kemudian main hakim sendiri. Ya, salah satunya dengan itu kita sudah sampaikan ke masyarakat sosialisasikan sarana kontak kita dari polisi untuk bisa dihubungi. Lalu kemudian kita mengimbau kepada masyarakat untuk taat, ya, taat aturan hukum dan menyerahkan semua persoalan pelanggaran hukum pada pihak kepolisian.
4: Menurut Arya Sandi, tokoh masyarakat dan aparat desa memiliki peran strategis dalam mengedukasi warga agar tidak terpancing emosi yang berujung pada tindak melanggar hukum. Sinergi seluruh elemen masyarakat diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Pendengar, BBMKG menegaskan gelombang tinggi yang terjadi di sejumlah perairan Bali dipicu oleh fenomena cuaca pada puncak musim kemarau, bukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan tsunami. Masyarakat dihimbau tetap tenang mengacu pada informasi resmi BMKG serta tidak mudah mempercayai informasi atau isu yang belum terverifikasi.
5: Meningkatnya angin kencang dan gelombang tinggi di sejumlah perairan Bali dalam beberapa hari terakhir memunculkan kekhawatiran sebagian masyarakat terhadap potensi tsunami. Menanggapi hal tersebut, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Wilayah 3 menegaskan, gelombang tinggi yang terjadi saat ini murni dipengaruhi faktor meteorologi, khususnya angin monsun Australia yang menguat pada puncak musim kemarau. BMKG menjelaskan tinggi gelombang yang mencapai hingga 2,5 meter tidak berkaitan dengan aktivitas kegiatan kegempaan bumi sehingga tidak dapat dikaitkan dengan potensi tsunami. Masyarakat diminta tetap tenang, tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan, serta selalu memantau perkembangan cuaca melalui kanal resmi BMKG. Sementara itu, keputusan terkait operasional penyeberangan tetap menjadi kewenangan otoritas pelabuhan berdasarkan informasi cuaca dan kondisi di lapangan. Perakirawan cuaca Balai Besar BMKG Wilayah 3 Luh Eka Arisanti kepada RRI menjelaskan, penyebab gelombang tinggi akibat cuaca berbeda dengan mekanisme terjadinya tsunami.
6: Tsunami itu disebabkan adanya gempa bumi, sedangkan untuk fenomena cuaca sendiri disebabkan utamanya adalah angin, faktor-faktor meteorologi seperti angin.
5: Luh Eka Arisanti menambahkan BMKG terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan mengimbau masyarakat khususnya nelayan serta pengguna transportasi laut untuk mengutamakan keselamatan selama beraktivitas di perairan.
6: Untuk kondisi cuaca seperti ini di mana kondisi angin kencang dan juga gelombang tinggi untuk mengurangi aktivitas di laut maupun pesisir, namun untuk mengantisipasi bahaya dan untuk tujuan keselamatan, kami juga mengimbau masyarakat agar selalu menyediakan atau menggunakan alat keselamatan diri aktivitas di tengah laut.
5: BMKG berharap masyarakat semakin memahami perbedaan antara fenomena cuaca dan bencana geologi sehingga tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak benar. Kepatuhan terhadap informasi resmi dan penggunaan alat keselamatan saat beraktivitas di laut menjadi langkah penting untuk meminimalkan resiko selama periode puncak musim kemarau. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Sementara itu, PT PLN Unit Induk Distribusi Bali memastikan sistem kelistrikan di Pulau Dewata dalam kondisi aman dan andal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Meski demikian, PLN mengakui Bali masih bergantung pada pasokan listrik dari Pulau Jawa dan terus mempercepat penguatan infrastruktur serta transisi menuju energi baru terbarukan.
7: Sampai hari ini memang kita memastikan melakukan mitigasi upaya preventif ngecek.
8: PT PLN Unit Induk Distribusi Bali memastikan sistem kelistrikan di Pulau Dewata dalam kondisi aman dan andal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Meski demikian, PLN mengakui Bali masih bergantung pada pasokan listrik dari Pulau Jawa dan terus mempercepat penguatan infrastruktur serta transisi menuju energi baru terbarukan. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Bali, Ajrun Karim, mengatakan kapasitas pembangkit listrik yang tersedia di Bali saat ini mencapai sekitar 1.477 MW, sementara beban puncak berada pada kisaran 1.280 hingga 1.300 MW. Dengan kapasitas tersebut, pasokan listrik dinilai masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
7: PLN kita harapkan sama-sama bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat, aman, andal, dan bisa menyala terus.
8: Meski demikian, ia mengungkapkan sistem kelistrikan di Bali masih mendapat suplai sekitar 270 hingga 340 MW dari sistem kelistrikan Jawa. Ketergantungan tersebut menjadi salah satu tantangan yang terus diantisipasi PLN melalui penguatan sistem pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Di sektor pembangkitan, Ajrun mengatakan sekitar 60% bauran energi di Bali masih berasal dari pembangkit berbakar bahan minyak atau BBM.
7: Itu menjadi PR bersama kita semuanya untuk nantinya mengalami transformasi menuju EBT. Tapi dengan ketersediaan yang ada, kita bisa memastikan bahwa harusnya Bali insya Allah tidak ada kendala, bisa terus menyala terus.
8: Selain pembangkitan, PLN juga terus memperkuat jaringan transmisi dan distribusi melalui pembangunan serta peningkatan kapasitas gardu induk, penyulang, dan jaringan tegangan menengah maupun tegangan rendah. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mitigasi agar sistem kelistrikan tetap andal menghadapi pertumbuhan kebutuhan listrik. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
2: Pendengar, praktik truk berdimensi dan bermuatan lebih masih marak memasuki Pulau Bali melalui pintu darat di Jemberana. Meski ratusan pelanggaran terdeteksi setiap hari di unit pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor cekik, penindakan tegas belum dilakukan, maksud kami belum diberlakukan secara penuh dan baru akan diterapkan melalui kebijakan zero tolerance pada 2027.
9: kasus ojol ya, maupun jenis motor laut. Ini sebenarnya mengingatkan teman-teman driver.
10: Praktik truk bermuatan lebih, overdimensi, overloading, atau odol masih marak menerobos masuk ke Bali melalui pintu darat Jembrana. Kendati ratusan pelanggaran terdeteksi tiap harinya oleh petugas di unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor atau UPPKB Cekik, sejauh ini masih terhindar dari sanksi tegas sebelum diberlakukan secara penuh zero tolerance pada 2027 mendatang. Berdasarkan data operasional UPPKB Cekik, mayoritas armada barang yang melintas terbukti mengabaikan regulasi tonase. Pada periode 27 hingga 28 Juli 2026, dari 277 kendaraan yang diperiksa, 202 kendaraan melanggar, yakni 161 muatan berlebih dan 70 dokumen bermasalah. Sedangkan pada periode 28 hingga 29 Juli 2026, dari 93 kendaraan yang diperiksa, 65 kendaraan melanggar, yakni 58 muatan berlebih dan 24 dokumen bermasalah. Seluruh pelanggar tersebut saat ini hanya diganjar teguran tertulis tanpa penindakan tilang. Sikap lunak petugas di lapangan bukan tanpa alasan. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Kelas 2 Bali, Imade Surharta menegaskan bahwa pemerintah sengaja memberikan ruang transisi bagi perusahaan angkutan dan para sopir untuk berbenah sebelum zero tolerance diberlakukan secara penuh pada 2027.
9: Untuk yang kasus ojol ya, maupun jenis motor laut, ini sebenarnya mengingatkan teman-teman driver terkait dengan rencana nanti dan 2027 itu kita akan sudah fix akan melakukan penegakan hukum untuk ojol. Kiranya ya, jadi sekarang sampai akhir 2026 ini kita lebih ke sosialisasi dan peringatan dulu. Ya, nanti udah kalau 2027 udah kita nggak lagi peringatan, kita langsung ke penegakan. Kita mengingatkan mereka saja, bahwa itu akan dilaksanakan nanti.
10: Ia juga menekankan bahwa memaksakan muatan melampaui kapasitas pabrikan bukan sekedar pelanggaran administrasi, melainkan ancaman nyata di jalan raya. Menurutnya, truk overload rawan mengalami remblong dan kecelakaan fatal. Selain itu, beban berlebih mempercepat kerusakan permukaan jalan publik. Surharta meminta para pengusaha angkutan barang untuk mengubah pola pikir dan mulai memprioritaskan aspek keselamatan dibanding mengejar kuota muatan semata. Menjelang tenggat 2027, BPTD Kelas 2 Bali memastikan pengawasan di pintu masuk Pulau Dewata akan makin diperketat. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
2: Pendengar, Distikpora Buleleng mencatat kekurangan 1.056 guru di semua jenjang sekolah dan paling tertinggi di tingkat SD. Usulan penambahan guru sudah dikirim ke pemerintah pusat, namun keputusan rekrutmen masih menunggu aturan resmi.
11: Jadi dari pensiun itu sudah dipetakan, nanti kita adakan usulan formasi. Mudah-mudahan dalam
12: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distikpora Kabupaten Buleleng mencatat kekurangan tenaga guru di berbagai jenjang pendidikan mencapai 1.056 orang. Kekurangan ini terjadi seiring meningkatnya jumlah guru yang memasuki masa pensiun di setiap tahun, sementara penambahan formasi baru belum mampu menutup kebutuhan. Kepala Disdikpora Buleleng Ide Bagus Gede Surya Barata menjelaskan tekanan kebutuhan tenaga pendidik paling besar saat ini terjadi di jenjang sekolah dasar. Ia menyebut usulan formasi guru sudah diajukan ke pemerintah pusat dan telah melalui tahap konsultasi, namun hingga kini regulasi serta keputusan resmi terkait pembukaan rekrutmen masih belum diterbitkan.
11: Jadi dari pensiun itu sudah dipetakan, nanti kita adakan usulan formasi. Mudah-mudahan dalam tahun ini ada rekrutmen dan itu bisa menjadi prioritas. Kalau sesuai dengan kebutuhan, kita ada 1.056 tersebut, mungkin nanti pusat yang menentukan berapa akan diputuskan.
12: Dari total kekurangan tersebut, sebanyak 440 orang masih berstatus tenaga honorer dan tercatat dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK. Para guru honorer itu tetap diberikan kesempatan melaksanakan tugas mengajar sambil menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat, termasuk peluang pengangkatan menjadi P3K. Untuk menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar, pemerintah daerah melakukan pemetaan ulang kebutuhan guru di setiap satuan pendidikan. Langkah ini diikuti kebijakan relokasi tenaga pendidik dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang masih mengalami kekurangan.
11: Bapak Bupati yang mengambil kebijakan untuk memetakan kembali kiranya guru-guru yang bisa direlokasi kembali itu diadakan relokasi. Misalnya ada guru yang lebih di satu tempat itu sudah diberikan kesempatan untuk direlokasi untuk ditugaskan di mana di Bualitan.
12: Selain relokasi, penyesuaian juga dilakukan pada pola pembelajaran di sekolah dengan jumlah siswa terbatas. Satu guru dimungkinkan mengampu lebih dari satu kelas sebagai solusi transisi agar layanan pendidikan tetap berjalan optimal. Pengawalan kebutuhan dan usulan formasi guru tahun ini turut dikoordinasikan bersama BKPSDM Kabupaten Buleleng. Pihaknya berharap kebutuhan tenaga pendidik bisa menjadi prioritas dalam rekrutmen mendatang. Eret di Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Dari dunia olahraga dilaporkan, Pengprov Perpani Bali sukses mengawal atletnya meraih prestasi pada Kejuaraan Nasional Panahan Junior 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tim Bali membawa pulang 3 medali emas, 4 perak, dan 3 perunggu dengan emas dipersembahkan oleh Iputu Bara Adyuta Putra Sanggita, Divisi Nasional U18, Safira Azahra U15, dan Komang Julian U10. Putu Bara mengaku bersyukur mampu meraih emas meski harus menghadapi tekanan saat bersaing dengan atlet-atlet unggulan dari Pulau Jawa. Sementara Safira Azahra mengaku tantangan terberat selama pertandingan adalah menyesuaikan kondisi angin, namun tetap mampu mempersembahkan hasil terbaik untuk Bali. Keberhasilan kedua atlet tersebut turut mendapatkan apresiasi dari keluarga yang menilai prestasi itu merupakan buah dari latihan dan komitmen yang telah dijalani selama bertahun-tahun. Dan pendengar, pengurus Provinsi Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil kejuaraan nasional Kejurnas Junior Tim Panahan Bali di Kudus, Jawa Tengah. Meski meraih prestasi 3 emas, 4 perak, dan 3 perunggu, namun Bali masih memiliki PR untuk meningkatkan prestasi divisi recurve dan compound. Kami akan hadirkan pembahasannya bersama dengan Ketua Umum Pemprov Perpani Bali, Imade Rentin.
13: Baik, terima kasih atas waktunya Ketua Umum Pengpro Perpani Bali, Bapak Made Rentin. Pak Ketum, melihat geliat dan juga sepak terjang dari atlet-atlet panahan Bali yang meraih prestasi 3 emas, 4 perak, 3 perunggu di Kejurnas Junior di Kudus, Jawa Tengah, seperti apa komentar dan juga apresiasi?
14: Ini hasil dari perjuangan yang utama para atlet. Anak-anak kami berjuang sangat luar biasa. Cuman bagi kami pengurus Pengpro Perpani Bali, ada PR utama yang akan kami jawab di beberapa bulan ke depan, yaitu di divisi kompon dan rikep. Kami Perpani Bali belum bisa menyumbangkan medali, belum bisa berkiprah banyak. Tetapi yang sangat membanggakan adalah di 3 divisi nasional dengan raihan masing-masing total 3 emas, 4 perunggu dan 4 perak dan 3 perunggu, ini tentu prestasi yang sangat luar biasa. Tidak saja kami bandingkan dengan raihan tahun lalu yang hanya 1 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Di sisi lain, menunjukkan keseriusan anak-anak kita di dalam mulai mereka berproses di latihan pembinaan, mengikuti Kejurprov Junior yang telah kami lakukan, dan yang the best di Kejurprov Junior itulah yang mewakili Bali untuk tampil di Kejurnas Junior di Kudus, Jawa Tengah. Oleh karena itu, pertama, rasa hormat dan apresiasi kami kepada seluruh atlet. Kedua, penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh orang tua yang mensupport lahir dan batin, bahkan mereka dengan bangganya hadir langsung mendampingi anak-anak mereka di Kudus, Jawa Tengah. Yang terakhir, ketiga, adalah kepada jajaran pelatih dan pengurus Perpani Bali. Secara fisik saya memang tidak hadir langsung di Kejurnas Kudus Jawa Tengah, tetapi semangat, motivasi, terutama doa terbaik untuk mereka asungkaro. Raihan yang bagi kami sangat membanggakan dan cukup maksimal apa yang mereka raih, 3 emas, 4 perak, dan 3 perunggu.
13: Oke. Nah, dengan hasil manis ini tentunya Bali tidak akan berpangku tangan atau terlena dan siap untuk menggelar Kejurprov Senior selanjutnya, dan mungkin para juara-juara ini akan diturunkan. Seperti apa skema nanti untuk mengorbitkan mereka dari junior kemudian menjadi pelapis untuk seniornya?
14: Saya enggak topi sama para atlet kita. Tadi Pak Sekum melaporkan dari lokasi mereka ketibaan di Bali di salah satu terminal, yaitu Terminal Ubung. Mereka tanyakan beberapa atlet yang ada yang ikut bergabung apakah akan beristirahat dalam beberapa hari ke depan. Jawaban yang sungguh mengagetkan kami dengar kita dapatkan adalah mereka hari ini pun sore sudah mempersiapkan diri untuk latihan. Ini tentu semangat yang luar biasa. Ketika atlet semangatnya luar biasa 100%, kami pun di pengurus bahkan orang tua harus siap mengikuti dan mensupport semangat dari para atlet. Kesiapan kami untuk kejurprop senior nanti ini tentu filter saringan dan rahen prestasi menjadi ukuran. Oleh karena itu, saya sudah menugaskan Pak Sekum dengan seluruh wakil ketua dan jajaran, siapkan segala sesuatu dengan matang, dengan lebih awal. Ketika nanti kita akan tampilkan kejurprop senior, kita sudah siap dan matang, terutama saya menggarisbawahi kepada teman-teman kami pengurus pengcap seluruh kabupaten kota di Bali. Yuk kita bersama-sama sukseskan dengan salah satu indikatornya adalah keikutsertaan. Ketika kejurprop junior kemarin, satu di antara 9 kabupaten ada yang tidak berperan, berpartisipasi, kami berharap di kejurprop senior nanti, seluruh kabupaten bisa berpartisipasi dengan segala kelemahan, kekurangan, dan minimalisnya apa yang kita miliki di tiap kabupaten.
8: Oke, dan terakhir bagaimana komitmen dari Perpani Bali untuk konsen ya ke pemerataan pembinaan kemudian sama venue untuk di setiap kabupaten kota?
14: Saya sudah arahkan seluruh jajaran pengurus provinsi, jajaran pengurus kap kota untuk menyiapkan diri lebih dini. Tidak melulu dan tidak semata-mata venue itu kita tempatkan di Kota Denpasar, Kabupaten Badung. Tetapi geliat teman-teman di kap kota seluruh Bali lah menjadi ukuran. Buleleng saya kira siap. Lebih-lebih nanti event bertaraf nasional yang digelar oleh Provinsi Bali akan berlangsung, itu tempat venue untuk panahan berada di Buleleng. Oleh karena itu, kabupaten kota lainnya kami harapkan untuk menyiapkan diri. Ketika bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah melalui KONI daerah masing-masing, laporkan diri secara persuasif, konsisten terus-menerus, berkomunikasi terbuka dengan teman-teman pengurus KONI di Kabupaten untuk kesediaan dan kesiapan dalam rangka venue tuan rumah untuk perhelatan berbagai event panahan di Provinsi Bali.
8: Oke, baik. Terima kasih atas informasi dan juga tanggapannya Bapak Ketua Umum Pemprov Perpani Bali, Bapak Made Rentin.
2: Mendengar informasi olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata siang, kembali kami sampaikan berita utama. Polda Bali ajak masyarakat hindari aksi main hakim sendiri. BMKG tegaskan gelombang tinggi di Bali bukan pemicu tsunami. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
15: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.
2: Dan pendengar, berikut kami hadirkan pumpunan berita selama bulan Juli 2026 bersama reporter Ayurini.

Radio Republik Indonesia RRI Denpasar menyampaikan pumpunan berita. Pumpunan berita ini mengungkap berbagai peristiwa dan kegiatan selama bulan Juli 2026. Di antaranya sekolah rakyat menghadapi tantangan stigma sekolah orang miskin. Indonesia Solar Summit mendorong percepatan transisi energi bersih. Bersama saya Ayurini, inilah pumpunan berita bulan Juli 2026.

Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan bagi siswa keluarga miskin ekstrim desil 1 dan 2 menghadapi tantangan stigma sekolah orang miskin. Labelisasi ini berisiko menciptakan segregasi sosial dan inferioritas mental pada siswa. Pengamat kebijakan publik Umar Ibnu Al-Khattab dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, sekolah rakyat dengan sistem boarding school tersebut sejatinya untuk memutus rantai kemiskinan dengan memfasilitasi siswa dengan kategori desil 1 dan 2 bisa melanjutkan sekolah untuk meningkatkan taraf hidup. Namun hal itu tidak serta-merta berjalan mulus karena kriteria masuk sekolah rakyat harus kategori miskin ekstrim yang berpotensi melabeli siswa. Umar Ibnu Al-Khattab mengatakan labelisasi tersebut harus dihilangkan sehingga keberadaan sekolah rakyat benar-benar menjadi jembatan menekan angka putus sekolah, tidak memunculkan stigma sekolah orang miskin.

Peringatan Hari Kelautan Nasional menjadi momentum untuk menyoroti perlindungan terhadap nelayan tradisional di Bali. Di tengah berkembangnya investasi di kawasan pesisir, nelayan berharap pemerintah memperkuat perlindungan terhadap ruang tambat perahu dan wilayah aktivitas melaut agar tidak tergerus alih fungsi kawasan. Kejelasan sonasi pesisir dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir. Kelompok nelayan Cipta Karya Inyoman turut kepada RRI mengatakan, perlindungan terhadap nelayan tradisional harus menjadi perhatian agar mereka tetap memiliki ruang untuk bekerja di wilayah pesisir. Ia menilai regenerasi nelayan juga menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian, di samping peningkatan dukungan fasilitas bagi nelayan yang masih aktif melaut. Perlindungan kawasan pesisir yang berpihak kepada nelayan tradisional, disertai peningkatan akses terhadap sarana melaut, diharapkan mampu menjaga keberlanjutan sektor perikanan rakyat di Bali. Sinergi antara pemerintah, organisasi nelayan, dan masyarakat pesisir menjadi langkah penting dalam mewujudkan kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya kelautan.

Langkah tegas diambil Kementerian Pariwisata untuk menciptakan persaingan usaha yang adil dan berkualitas di sektor pariwisata Indonesia. Salah satunya dengan menertibkan akomodasi tidak berizin dan tidak bersertifikasi. Khusus untuk di Bali, ada ribuan akomodasi pariwisata yang menjadi target penertiban karena disinyalir belum memenuhi standar usaha dan tidak mengantongi sertifikasi. Langkah Kementerian Pariwisata itu mendapat dukungan dari sejumlah praktisi pariwisata Pulau Dewata yang menilai legalitas usaha menjadi kunci mewujudkan pariwisata sehat berkualitas. Pengurus Bidang Sertifikasi Usaha PHRI Provinsi Bali, Ide Bagus Purwosideman di Denpasar mengatakan, langkah tegas ini harusnya sudah dilakukan sejak lama. Ia menyebut penertiban akomodasi tak berizin melalui Bali Kerti Komplain dan program bimbingan perizinan via sistem OSS benar-benar diimplementasikan. Karena sejak 2013, belum ada sanksi tegas dari pemerintah terhadap usaha pariwisata yang tidak berizin maupun tidak bersertifikasi. Purwosideman menyebut kondisi itu sangat merugikan akomodasi pariwisata yang telah memenuhi standar usaha.

Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Melalui pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, diharapkan koperasi mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Percepatan pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa, mengatakan pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit, termasuk 43 koperasi desa kelurahan Merah Putih yang telah berbadan hukum. Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan, dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.

0: Indonesia Solar Summit 2026 mendorong percepatan transisi energi bersih melalui pengembangan energi surya untuk memperkuat kemandirian energi nasional. Forum ini mempertemukan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga surya PLTS di Indonesia. Gubernur Bali Wayne Koster mengatakan pemerintah Provinsi Bali terus mendorong pengembangan energi terbarukan melalui peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya termasuk PLTS atap dan terapung. Salah satu program unggulannya yakni menjadikan Nusa Penida sebagai Green Island dengan target 100% energi terbarukan pada 2030.
1: Menggunakan energi yang bersih. Karena tadi pendapat tadi itu, karena saya paham kalau pembangkit yang menggunakan bahan bakar fosil itu pasti dia memancarkan emisi.
0: Masing-masing daerah memiliki potensi energi terbarukan yang berbeda sehingga perlu dikembangkan sesuai karakteristik masing-masing. Bali berpeluang menjadi contoh destinasi pariwisata rendah karbon berbasis energi surya. Sementara pemerintah daerah terus dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pengembangan proyek.

Pemerintah Provinsi Bali memastikan kebijakan penutupan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia KBLI bagi penanaman modal asing PMA tidak akan menghambat pencapaian target investasi tahun 2026. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Iketut Sukronegara mengatakan target realisasi investasi Bali pada tahun 2026 sebesar Rp47 triliun yang berasal dari PMA maupun penanaman modal dalam negeri PMDN. Menurutnya, penutupan sejumlah KBLI memang dapat memengaruhi nilai investasi. Namun, dampaknya diperkirakan tidak signifikan, karena tujuan utama kebijakan tersebut yakni memperbaiki kualitas investasi. Sukronegara menjelaskan kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah menemukan sejumlah penyalahgunaan izin usaha oleh PMA. Pemprov Bali mengusulkan pemblokiran 64 KBLI yang dinilai rawan disalahgunakan, meliputi bidang usaha seperti pusat kebugaran, penyewaan kendaraan hingga real estate dengan luas lahan tertentu. Selain memperkuat pengawasan, pemerintah juga terus melakukan pembinaan melalui sosialisasi kepada pelaku usaha PMA agar segera melengkapi perizinan.

AI di era transformasi digital menjadi salah satu teknologi yang paling banyak digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kecerdasan buatan dinilai mampu meningkatkan produktivitas masyarakat di berbagai bidang apabila dimanfaatkan secara tepat. Namun penggunaan AI juga harus diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan literasi digital agar tidak menimbulkan ketergantungan. Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Dr. Nemadi Ras Amanagel mengatakan, AI merupakan terobosan teknologi yang memiliki beragam aplikasi, tidak hanya terbatas pada ChatGPT atau Gemini. Menurutnya, AI dapat dimanfaatkan untuk membantu proses transkripsi, merangkum materi hingga mendukung berbagai pekerjaan yang dapat meningkatkan efisiensi. Amana menjelaskan kualitas hasil yang diberikan AI sangat tergantung pada kemampuan pengguna dalam menyusun perintah. Literasi yang jelas dan terperinci menjadi faktor penting agar AI mampu menghasilkan informasi maupun solusi yang sesuai kebutuhan. Demikian pupunan berita edisi Juli 2026 produksi RRI Denpasar. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah, yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Keisha dengan This Is Me. Saya yang leye-leye hari ini, siang ini. Kalau yang lain masih kerja ke kantor, This Is Me. Anda memanfaatkan waktu work from anywhere dengan istirahat sebentar, dengan rebahan, gak jadi masalah. Karena hari ini adalah hari, masih hari kerja gitu kan, hari Jumat, walaupun hari terakhir dan juga work from anywhere atau work from home. Tapi kalau Anda yang menikmati hari liburnya pas banget nih di hari Jumat, besok baru kerja lagi ya. Kalau hari ini libur terus Anda memilih untuk rebah-rebahan saja ya, lama-lama kita langsung ambil HP, scrolling, atau rebahan sambil nonton film. Ini namanya bed rotting, pendengar Pro 1. Trend juga di media sosial. Kalau sekarang kita kayaknya butuh istirahat karena kerjanya sudah, kerjanya totalitas ya. Banyak sekali pekerjaan yang kita ambil. Dan sebagian orang beristirahat di tempat tidur. Dan itu dilakukan setelah banyak pekerjaan, itu akan membuat tubuh kita lebih rileks. Dan para ahli kesehatan mental juga bilang kalau kita harus memberikan ruang kepada diri kita sendiri. Tapi pendengar, kalau kebanyakan menghabiskan waktu di tempat tidur, ini juga akan membuat tubuh kita lebih lemas dan tidak ada motivasi untuk beraktivitas. Dan akibatnya seseorang akan lebih susah tidur. Betul ya, kebanyakan istirahat malah sampai gumoh istirahatnya ya. Dan justru akan terjadi sebaliknya. Sehingga pemulihan yang efektif tetap diimbangi dengan aktivitas ringan. Sekalipun Anda hari ini libur, boleh aktivitas ringan saja supaya tubuh Anda tetap aktif. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id.

0: waktunya kentongan.
1: Asap yang kita nyalakan hari ini bisa jadi sesak napas bagi anak dan cucu kita esok hari. Membakar sampah di pekarangan rumah adalah hal praktis yang sering kita lakukan. Tapi, tahukah Anda, asap dari plastik dan limbah yang terbakar membawa racun tak kasat mata yang merusak paru-paru si kecil dan lansia di sekitar kita. Jangan biarkan lingkungan kita dipenuhi asap beracun, stop bakar sampah sekarang juga. Kelola sampah dengan bijak demi udara bersih di lingkungan sekitar.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pendengar, beredar video dari akun Facebook Andi Mapilaloi mengklaim cara menurunkan tekanan darah tinggi tanpa obat dengan dua gerakan pijat. Unggahan tersebut berisikan narasi dua gerakan, bila darah tinggi naik jangan langsung minum obat ya, jadilah dokter dan obat buat diri Anda sendiri. Sampai pada hari Kamis kemarin, unggahan sudah mendapatkan 11.300 lebih tanda suka dan ada 232 komentar. Lalu benarkah memijat jari ini bisa menurunkan tekanan darah tinggi? Kita cek faktanya, pendengar, dari laman tempo.co, spesialis penyakit dalam Profesor Dr. Zubairi Juarma Suban juga menjelaskan pijat dapat membantu menurunkan tekanan darah tapi tidak untuk semua kondisi. Pada kasus hipertensi berat, tekanan darah harus segera ditangani dengan pengobatan medis karena berisiko menimbulkan komplikasi serius. Dan menurut Zubairi, pijatan pada punggung dan leher bagian belakang dapat membantu menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik dengan mengurangi ketegangan otot serta meredakan stres. Sejumlah penelitian juga menunjukkan kalau pijat memberikan manfaat dalam penurunan tekanan darah meski efeknya bersifat terbatas karena pijat bekerja sebagai terapi pelengkap melalui efek relaksasi, meningkatkan sirkulasi darah, dan membantu menurunkan kadar hormon stres seperti kortisol. Tapi pijat tidak dapat menggantikan obat antihipertensi atau perawatan medis. Sehingga sejalan juga, pendengar, dengan American Heart Association bahwa pijat hanya berperan sebagai terapi pelengkap dan tidak boleh menggantikan pengobatan medis. Untuk membantu mengendalikan tekanan darah, penderita hipertensi juga dianjurkan memiliki pola hidup sehat, seperti mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, olahraga yang teratur, berat badan ideal, dan berhenti merokok, serta mengelola stres. Sehingga informasi yang mengklaim memijat jari mampu menurunkan tekanan darah tinggi ini merupakan konten yang menyesatkan karena pijat hanya berfungsi sebagai terapi pelengkap dan tidak menggantikan pengobatan medis yang utama. Masyarakat agar lebih cerdas memilih dan memilah informasi dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.

pendengar Pro 1, kalau Rio Febrian terlalu cinta sama seseorang, tapi kalau Anda terlalu cinta sama kopi, coba salah satu cara untuk meningkatkan sensasi atau membuat sensasi minum kopi lebih berbeda adalah dengan menambahkan sedikit, sejumput-sejumputnya dikit banget, tipis banget gitu ya, garam kepada kopi. Kenapa? Ada alasan utama dibalik tren ini, pendengar, karena garam ini bisa menekan rasa pahit secara efektif. Jadi gak pahit-pahit banget, lebih nyaman lah untuk dikonsumsi kopinya ya. Dan selain menekan rasa pahit, garam juga berfungsi untuk meningkatkan tekstur daripada kopi, apalagi kopi-kopi mahal ya. Boleh ditambahkan sedikit garam, jangan banyak-banyak, nanti malah asin, pendengar Pro 1. Informasi ini saya kutip dari laman resmi rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Mbok ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, indahnya dunia kadang-kadang dirusak juga momennya sama kehadiran nyamuk. Siapa nih yang diganggu tidurnya, ada nguweng-nguweng-nguweng gitu ya di telinga kita. Kadang-kadang nyamuk itu emang agak mengesalkan, dan kira-kira kenapa ya nyamuk makin hari makin banyak padahal udah mau masuk ke musim kemarau. Biasanya identik sama musim hujan, ada nyamuk gitu kan ya. Nah, tapi ternyata nyamuk ini datang di musim kemarau karena kondisinya lagi ideal nih untuk nyamuk semakin banyak bertelur. Terutama nyamuk Aedes aegypti, pendengar, nyamuk si penyebab demam berdarah denggi yang tidak boleh kita kasih kesempatan untuk berkembang biak di air yang bersih. Jadi untuk Anda yang punya wadah-wadah kecil, misalkan kayak bak mandi, ember, vas bunga, ada tatakan air di dispenser, itu jangan sampai berisikan air yang tergenang. Jadi kalau Anda punya penampungan air sebagai air cadangan, jangan lupa untuk ditutup, jangan kasih kesempatan pokoknya untuk nyamuk berkembang biak di musim kemarau ini. Sambil berhati-hati dan juga dengarkan informasi lainnya, masih menemani Anda di Denpasar siang ini.

0: Seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Denpasar siang ini.
6: This song is for you. You better listen.

0: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
1: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
2: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
4: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
5: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.

5 menit lagi masuk di jam 3 sore. Waktu saya menemani Anda sudah habis ya. Terima kasih pendengar masih setia bersama kami di 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Selamat menjalani hari Anda. Dikit lagi nih Jumat selesai. Besok udah tanggal 1 Agustus, sudah ganti bulan lagi, ganti kalender. Di balik kalendernya kita masuk ke lembaran yang baru di bulan Agustus. Dan juga semoga Anda semakin semangat untuk menjalani hari, menjalani waktu-waktu berharga kita di tahun 2026. Saatnya saya Indah Widyasari pamit. Setelah ini ada rekan saya Dharma Chandra menemani Anda di Denpasar sore ini sampai nanti di jam 8 malam. Stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Paruh hidupku dari Titik Jaya membuka dalam rangkaian Denpasar siang menjelang sore hari ini bersama saya Dharma Chandra. Dan tentu saja kami masih menyiapkan lagu-lagu dan informasi lainnya hanya untuk Anda yang disiarkan langsung dari HMURG 70 dan Pro 1 tetap bersama Anda hingga nanti jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Itu saja saya, dan kebetulan juga ada operator Gembayo juga nanti menyiapkan berbagai musik-musik juga nih untuk Anda ya. Bagaimana nih di hari Jumat ya, 31 Juli, besok udah 1 Agustus nih, mau ngapain nih tanggal 1 ya? Sekarang kan besok udah gajian ya kayaknya ya. Udah gajian, udah mulai, waduh, udah harus ada yang dibeli nih, udah harus ada yang dijajanin nih, karena mungkin yang kemarin belum sempet ya, gitu. Gak apa-apa, yang penting harus disiapkan dari sekarang ya, karena besok tanggal 1 Agustus dan berapa hari lagi juga ya, bulan depan kita juga merayakan hari ulang tahun ya Indonesia yang ke-81 nanti ya, siapa tahu nanti di tahun yang selanjutnya di Indonesia kita ini makin lebih baik lagi ke depannya dan saja makin sejahtera juga untuk kita dan untuk semuanya juga ya. Dan tentu saja sekali lagi saya Dharma Chandra akan menyiapkan berbagai informasi dan lagu lainnya hanya untuk Anda. Nanti siapa tahu untuk Anda para pendengar yang saat ini mau menginformasikan ke kami berbagai hal yang mungkin saat ini sedang terjadi di sekitar Anda atau mau sharing-sharing nih ya. Boleh chat WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Sekali lagi di 0896-7812-3830. Atau nanti mau request lagu juga boleh ya, tinggal chat aja, nanti jika ada nanti kita akan siapkan lagunya untuk Anda. Tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar sore hari ini. Jeez.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure, karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.
4: USU Indonesia resmi ngumum.
5: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
4: 33 atlet.
5: Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
6: Aku tak sempurna.
7: Jangan suka membedakan anak.

Only You dari Zara Larsson featuring Oliver Dion ya. Hanya kamu ya ibaratnya ya. Ya iya dah, hanya Anda ya para pendengar ya. Khususnya seperti hal-hal yang memang dikhususkan untuk Anda semua nih. Dan ini seperti halnya juga seperti tayangan ya. Ini kalau misalkan saya kutip dari rr.co.id, ini kan sekarang sedang ada, bukan sedang ada, bahkan sedang jalan ya, Piala AFF 2026. Dan juga menjadi daya tarik tersendiri ya untuk masyarakat Indonesia nih khususnya ya. Apalagi sekarang ini juga sudah dipermudah dengan menonton selain dari televisi, yaitu melalui saluran kanal YouTube ya. Jadi memang kreator konten Reza Arab nih kembali mencetak pencapaian besar nih ya di YouTube Indonesia, yaitu live streaming Piala AFF 2026 ya. Dan sebelumnya pun ketika antara Indonesia melawan Kamboja itu menembus sekitar 1,2 juta viewers ya. Dan itu disiarkan melalui sekali lagi kanal YouTube YB tulisannya ya. Dan tentu saja puncaknya itu mencapai sekitar 1.198.95 concurrent viewers. Jadi memang itu cukup banyak sekali ya. Dan itu juga menjadi apa namanya, jadi hal yang dimana ternyata ini para antusias seluruh netizen di Indonesia untuk menonton Piala AFF ya melalui YouTube gitu. Selain memang bisa melalui dari televisi juga ya, karena kan ini bekerja sama dengan MNC Media untuk para penonton ya seperti itu, yang mungkin tidak bisa melihat melalui televisi bisa melalui YouTube, yaitu melalui YouTube-nya Reza Arab atau YB seperti itu. Dan ini tentu saja ini pertama kalinya ya YouTuber Indonesia ini memperoleh hak siar resmi nih untuk menayangkan pertandingan sepak bola internasional di kanal pribadi digital ya. Ya semoga saja nanti kedepannya ada pertandingan-pertandingan lain ya, tidak hanya AFF 2026 ya. Karena sebelumnya juga ada beberapa konten kreator pun juga di FIFA ya, yang terkait Piala Dunia waktu itu juga ada ya. Seperti I Saw Speed juga waktu itu ya, di memimpin YouTube FIFA Creator Cup ya, sebagai bagian rangkaian aktivasi Piala Dunia 2026. Dan semoga nanti bisa disusul ya. Dan ini juga sepertinya menjadi apa ya, menjadi standar baru nih ya. Atau mungkin nanti sebagai biasanya kalau salah satu yang udah memulai, nanti kedepannya ada hal-hal baru yang kurang lebih hampir sama nih yang akan dilakukan oleh para konten kreator yang ada di Indonesia khususnya ya. Semoga ini menjadi hal positif untuk kedepannya dan juga bisa menjadi arah baru nih dalam tayangan-tayangan atau program-program yang tidak hanya bisa tayang di televisi saja ya. Dan nanti masih ada informasi lainnya, lagu-lagu lainnya hanya untuk Anda, biar nanti tidak leto ya. Saya siapkan lagu untuk Anda nih, biar semangat. Karena sepertinya siang-siang panas ini sudah mulai agak lemes nih ya. Mau makan, mau liburan, mau minum, ya dingin-dingin ya. Ada Leto ya, Dale Blackout, hanya untuk Anda di Pro 1 Denpasar.

0: pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Waktunya kentongan.
2: Indonesia memiliki tingkat kerentanan bencana cukup tinggi. Ancaman bencana alam bisa mengintai kapan saja. Menghadapi bencana alam, kita harus sudah memiliki pengetahuan, terutama cara penyelamatan diri, misalnya saat terjadi gempa.
3: Lalu gimana dong?
4: Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan menganjurkan untuk menghindari panik, tapi bersikap tenang agar bisa melakukan tindakan penyelamatan diri dan keluarga dengan baik. Kalau sedang di jalan raya dan dalam kendaraan, segera kurangi kecepatan. Cari tempat aman untuk menepi yang jauh dari pohon, papan reklame, atau bangunan tinggi berada di sekitar jalan.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Uptown Girl dari Westlife ya. Waduh, rasanya tuh semangat gitu ya. Apalagi hari Jumat nih. Dan bawaannya tuh pengen bekerja dengan giat ya. Enggak deh, bawaannya tuh pengen pulang ya. Soalnya udah sore gitu. Terus mau rebahan ya. Semangat mau cepat pulang gitu. Karena memang rebahan tuh enak sih. Enak banget. Apalagi kalau misalnya habis aktivitas harian ya, dengan hal-hal yang dilakukan dalam hari ini gitu. Sampai ada istilahnya bed routine. Roting ya, ini tren rebahan seharian yang perlu disikapi dengan bijak juga nih sebenarnya. Jadi ya jangan asal rebahan aja nih. Karena memang ya sebagian orang itu kan beristirahat tempat tidur setelah menjalani hari melakukan biar relax gitu ya, biar nyaman gitu badan sama pikirannya gitu. Dan akhirnya ada kesehatan tersendiri dalam mental kita, dalam diri kita. Tapi memang nih kalau terlalu lama ya berada di tempat tidur, ini juga dapat mengganggu kualitas tidur malam juga nih, menurut Sleep Foundation. Karena ini otak tidak lagi mengaitkan tempat tidur hanya dengan aktivitas tidur saja. Dan akibatnya, ini seseorang nih bisa lebih sulit nih tertidur atau merasa kurang seger gitu ya, meski telah beristirahat dalam waktu yang lama. Dan dampaknya ini tidak hanya dirasakan secara fisik, tapi ini juga dapat mempengaruhi kesehatan mental bahkan ya. Niatnya mau healing mental gitu dengan rebahan, jatuhnya malah mental kita malah kena gitu. Karena memang itu tadi, karena cenderung dengan istirahat yang lama tadi, dengan rebahan yang cukup lama, tidak melakukan kegiatan apapun, itu ada kecenderungan menarik diri dari aktivitas sehari-hari ya. Nah, jika memang seseorang berulang kali memilih berada di tempat tidur hingga mengabaikan pekerjaan akhirnya ya, niatnya buat istirahat ya kan, tapi keterusan akhirnya jadi malas kerja gitu. Kalau misalkan sekolah, misalkan jadi malas sekolah. Terus mau makan, waktunya makan jadi malas makan. Jadi malas interaksi sama siapa-siapa gitu ya. Dan akhirnya kondisi tersebut jadinya tuh bukan pemulihan jadi ya. Niatnya memulihkan diri dari aktivitas itu jatuhnya tidak memulihkan apa-apa gitu. Karena memang sebenarnya pemulihan efektif itu selain tadi ya istirahat biar rileks, itu harus diimbangi dengan aktivitas ringan seperti jalan kaki, peregangan, atau ya sesekali ya memperoleh kenapa paparan sinar matahari pada pagi hari mungkin, atau mungkin sore hari ya, agar nanti bisa memperbaiki suasana hati dan juga menjaga ritme dari jam tidur Anda nantinya gitu ya. Dan informasi tadi langsung saya kutip dari rri.co.id dan masih saya siapkan juga berbagai informasi dan musik lainnya hanya untuk Anda. Dan misalkan kalau untuk Anda para pendengar mau menginformasikan hal-hal yang sedang terjadi tempat Anda atau mau request lagu, nanti saya carikan juga boleh. Nanti di chat WhatsApp kami ya di 0896-7812-3830. Sekali lagi 0896-7812-3830. Dan tentu saja masih bersama saya Dharma Chandra dalam rangkaian Denpasar sore hari ini.

0: muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: Iya, berharap tak berpisah dari Reza. Waduh, siapa yang mau pisah nih? Jangan dong ya. Asik ya, ngebat ngebit gitu ya. Berharap tak berpisah, ngebat ngebit gitu lagunya. Petetetetet gitu. Ini Reza juga salah satu penyanyi favorit saya juga nih. Apalagi lagu-lagunya yang hit sekali di eranya. Dan itu tadi. Dan ini sempat tren lagi nih lagu Berharap Tak Berpisah waktu itu ya. Di sosial media. Apalagi ada joget-jogetnya gitu ya. Waduh, emang sih lagu-lagu Reza luar biasa sekali ya. Begitu hal, begitu juga lagu-lagu lainnya yang kami siapkan juga nih untuk Anda para pendengar dimanapun Anda berada. Di hari Jumat yang sudah hampir jam 4 sore ya, hampir 16.00 waktu Indonesia Tengah, yang dimana disini di Hayamuru 70 ini sudah apa, cerah sekali nih. Mataharinya sudah mulai turun pelan-pelan ya. Untuk ada para pendengar juga ini kayak cocok sekali nih untuk menikmati sunset ya. Apalagi ketika hari ini Anda beraktivitas yang cukup banyak ya, habis bekerja dan lain sebagainya, ini cocok banget nih untuk sunset ya. Dan semoga saya juga gak macet ya. Karena besok udah weekend, di Sabtu Minggu. Sabtu Minggu kan biasanya Jumatnya ini pada apa namanya, menikmati, menghabiskan waktu biar minggunya istirahat, Sabtunya jalan-jalan, Jumat malam atau sore biasanya praliburan sih. Ada praliburan segala ya. Dan mungkin kalau Anda mau sharing-sharing boleh sekali lagi di WhatsApp kami di 0896-7812-3830 ya. Dan tentu saja saya masih menemani sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah dalam rangkaian Denpasar sore hari ini. Dan juga untuk Anda para pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Indonesia, saat ini inflasi tercatat relatif stabil, meskipun ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga barang. Upaya yang diambil oleh pemerintah dan Bank Indonesia salah satunya berupa peningkatan produksi dalam negeri. Dengan memacu sektor pertanian dan industri, pasokan barang dapat ditingkatkan, sehingga membantu menstabilkan harga dan mengurangi ketergantungan barang impor. Di samping itu, keberadaan UMKM juga meningkatkan produksi lokal dan sekaligus meningkatkan SDM dapat membantu untuk menurunkan inflasi.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah, ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

0: stay in the course ya. Tetap bertahan sih. Ayo dong ya, harus bersama kami ya. Karena ini saya masih menyiapkan berbagai musik dan lainnya nih untuk informasi untuk Anda. Khususnya untuk Anda yang nanti request di WhatsApp kami, boleh di 0896-7812-3830. Atau untuk memberikan informasi kepada kami ya, atau mau sharing-sharing boleh, nanti akan kami sampaikan. Nanti bisa chat kami di WhatsApp 0896-7812-3830. Dan juga berhubungan dengan stay tadi ya, bertahan gitu atau tetap gitu ya. Tapi ini ada yang tidak mau bertahan nih sepertinya ya, atau tidak mau menetap juga nih ya. Itu terkait UEFA ya. Jadi UEFA sendiri ini adalah Asosiasi Sepak Bola Eropa begitu, dimana sebelumnya ini ya UEFA bersama 55 anggotanya ini mengancam ya akan memboikot seluruh turnamen FIFA ya, termasuk Piala Dunia ya. Padahal Piala Dunia edisi tahun ini ya itu dari UEFA sendiri ya, dari anggota UEFA yaitu Spanyol. Karena ini langkah ini diambil karena jika FIFA ya ini meloloskan proposal investasi swasta pada kompetisi internasionalnya. Jadi sekali lagi UEFA ini mengancam nih akan memblokir atau memboikot ya seluruh turnamen FIFA termasuk Piala Dunia ya, karena sekali lagi ini FIFA kemungkinan ya, atau jika FIFA meloloskan proposal investasi swasta pada kompetisi internasionalnya. Dan ini kalau misalkan dilansir dari BBC juga, ini keputusan tersebut dihasilkan melalui rapat darurat yang digelar secara virtual pada Kamis kemarin ya, tanggal 30 Juli, untuk membahas terkait proposal Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino yang sebelumnya diumumkan awal pekan ini gitu. Dan akhirnya UEFA menegaskan untuk seluruh anggotanya satu suara menolak usulan tersebut, karena mereka juga menyebut kepemilikan kompetisi internasional termasuk Piala Dunia tidak boleh dialihkan kepada investor swasta. Karena UEFA juga menegaskan Piala Dunia merupakan salah satu warisan olahraga terbesar dalam sepak bola dunia ya. Dan warisan tersebut lintas generasi oleh para pemain, tim nasional dan pendukung di seluruh benua bahkan. Dan ini juga ancaman boikot ini juga mencakup seluruh kompetisi FIFA. Sekali lagi termasuk Piala Dunia Putra, Putri dan Piala Dunia Antar Klub. Ini juga berlaku jika mayoritas anggota FIFA menyetujui proposal tersebut melalui pungutan suara. Dan juga UEFA bahkan menilai langkah dari FIFA ya, ini mencerminkan kegagalan kepemimpinan dalam menjaga kepentingan sepak bola dunia. Dan ini juga mereka menyebut federasi nasional dihadapkan pada pilihan yang bersifat memaksa. Dan ini sekali lagi ancaman boikot ini berawal dari rencana FIFA ya, yang dimana ini membentuk anak perusahaan ya, komersial bernama FIFA Forward Enterprise. Dan perusahaan tersebut ini akan mengelola kompetisi utama FIFA dengan membuka kepemilikan saham bagi investor minoritas. Ya, kita lihat nanti seperti apa ya, karena memang ini FIFA sendiri memang banyak sekali nih ya yang apa namanya tidak menyetujui. Ada 55 anggota dari UEFA sendiri loh, padahal yang dimana UEFA sendiri pun juga sebenarnya tidak dipungkiri menjadi daya tarik juga nih ya, anggota-anggota dari UEFA atau Uni Eropa ini menjadi daya tarik seluruh penggemar sepak bola ketika ada kompetisi seperti Piala Dunia, yang dimana terbukti bahwa fansnya juga cukup banyak sebenarnya gitu. Kita lihat nanti seperti apa ya keputusan hal yang akan dilakukan oleh FIFA, yang dimana UEFA sendiri memboikot ya jika sekali lagi FIFA menyetujui bahwa kompetisi dari FIFA sendiri diambil alih oleh investasi swasta pada kompetisi internasionalnya ya. Dan informasi tadi saya langsung kutip dari rri.co.id. Dan tentu saja Anda bisa melihat informasi lainnya dari seluruh Indonesia dan juga secara gratis tentu saja ya. Dan masih kami siapkan informasi dan musik-musik lainnya hanya untuk Anda dalam rangkaian pasar sore hari ini, masih sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Perubahan kondisi cuaca dan lingkungan membuat tubuh kita seringkali mengalami gangguan kesehatan. Cara menghindari berbagai penyakit yang mampu menyerang tubuh adalah dengan meningkatkan sistem imunitas tubuh. Sistem imun atau daya tahan tubuh memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan. Sistem imun itu bisa diibaratkan para tim keamanan yang berada di garda terdepan untuk tubuh kita supaya terbebas dari gangguan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan jenis lainnya. Agar imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit, penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Berikut beberapa langkahnya untuk Anda. Yang pertama, perbanyak makan buah dan sayur. Penelitian menunjukkan orang yang banyak mengkonsumsi buah dan sayur cenderung tidak mudah sakit. Hal ini karena vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Cukupi istirahat bagi tubuh Anda, dan umumnya orang dewasa membutuhkan waktu tidur sekitar 7-8 jam, dan remaja membutuhkan waktu tidur sekitar 9-10 jam. Perlu untuk menghindari stres, karena stres yang tidak terkendali bisa meningkatkan produksi hormon kortisol. Dalam jangka panjang, peningkatan hormon kortisol dapat mengakibatkan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Dan yang terakhir, rutin berolahraga. Dan disarankan untuk rutin berolahraga selama 30 menit setiap hari untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi. Salah satu olahraga yang murah dan mudah untuk dilakukan adalah berjalan kaki. Jadi, ayo tingkatkan sistem imun.

0: Perjalanan menuju tempat kerja, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, berpotensi mengganggu kesehatan. Demikian hasil penelitian dilakukan oleh para ilmuwan di Swedia. Para peneliti itu mengungkapkan bahwa mereka yang berkendaraan menuju kantornya, baik dengan mobil pribadi maupun kendaraan umum, tidak hanya mengalami stres, tetapi juga lebih sering sakit ketimbang mereka yang mengendarai sepeda atau berjalan kaki. Peneliti menemukan bahwa orang-orang yang berangkat dan pulang kerja dengan mengemudikan mobilnya atau duduk di dalam bus atau angkot mengalami gangguan pola tidur dan mengalami stres yang lebih tinggi ketimbang mereka yang bergerak lebih aktif. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa semakin lama perjalanan, semakin buruk kesehatan Anda. Meski demikian, kata Profesor Hansen, lamanya perjalanan dari dan ke kantor tidak sepenuhnya berkontribusi terhadap buruknya kesehatan seseorang. Pasalnya, para peneliti juga yakin ada faktor lain yang berkontribusi terhadap lamanya perjalanan dan tingkat kesehatan, di antaranya adalah efisiensi transportasi, kondisi pribadi, dan wilayah yang dilalui dalam perjalanan dari dan ke kantor.
1: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: Salahkah aku dari Suci Wulandari? Waduh, salah gak nih ya? Pasti dong, gak salah dong. Apalagi kalau misalkan kita mencoba melakukan hal sesuatu yang dalam arti positif dan berguna juga nih buat orang lain ya. Kalau ini kan tadi masalah hati ya. Tapi kan gak melulu tentang hati gitu ya. Seperti halnya ini nih yang saya kutip dari rri.co.id, yaitu pelepasan tukik ya. Ini jadi daya tarik wisatawan di Pantai Kuta ya. Jadi ada satu aktivitas yang diminati wisatawan saat berlibur di Bali. Ini melalui kegiatan digelar oleh kelompok pelestari penyu Kuta, Beach Sea Turtle Conservation Center ya. Ini wisatawan tidak hanya mendapat pengalaman melepas tukik laut, tapi ini juga bisa melihat langsung upaya pelestarian penyu yang dilakukan di kawasan Pantai Kuta. Dan dalam kegiatan pelepasan tukik yang berlangsung di Pantai Kuta sebelumnya di tanggal 27 Juli, ini sebelumnya peserta itu terlebih dahulu diberikan arahan ya sebelum melepas tukik ke laut. Jadi diminta untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan agar proses pelepasan tetap berlangsung secara alami dan tidak membahayakan tukik tentu saja. Dan meski menjadi daya tarik wisata dari I Gusti Ngurah Tresna yang diakrab disapa dengan Mr. Turtle ini sebagai pendiri Kuta Beach Sea Turtle Conservation Center, ini menegaskan pelepasan tukik mengutamakan aspek konservasi ya. Jadi karena itu setiap peserta wajib mengikuti arahan petugas termasuk tidak memegang tukik agar satwa tersebut dapat kembali ke habitatnya secara alami tentu saja. Dan tukik yang dilepas ini merupakan jenis penyu lekang, yaitu jenis penyu yang umum bertelur di pesisir Bali. Dan telur-telur penyu yang ditemukan di pantai ini terlebih dahulu direlokasi ke lokasi penetasan semi alami agar lebih aman hingga menetas. Dan juga program konservasi yang dijalankan KBSTCC ini telah berlangsung selama 26 tahun ya di kawasan Pantai Kuta, Legian, dan Seminyak. Dan Tresna juga berharap semakin banyak masyarakat dan wisatawan juga ya, terutama generasi muda, ikut menjaga lingkungan dan mendukung pelestarian penyu agar keberadaannya tetap lestari. Dan semoga saja ya, tetap makin banyak penyu yang bertelur di pantai-pantai seluruh Bali. Dan tentu saja untuk masyarakat sekitar yang biasa beraktivitas di daerah pantai, semoga saja juga bisa membantu menjaga kelestarian dari penyu-penyu ini ya. Dan ini tentu saja ini bisa menjadi daya utama juga ya Bali. Tidak hanya alamnya seperti hal yang dilakukan tadi ya, ini menjadi daya tarik wisatawan juga nih. Selain melestarikan atau membantu penyu untuk tetap hidup dalam habitatnya, di sisi wisata pun juga tetap terjaga juga ya untuk wisatawan yang datang ke Bali tentu saja ya. Dan juga masih ada informasi dan musik lainnya kami siapkan untuk Anda. Dan juga saya Dharma Chandra masih menemani sampai nanti malam hingga jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan juga masih ada informasi nanti, dan Anda pun juga bisa memberikan informasi kepada kami via WhatsApp kami di chat WhatsApp di 0896-7812-3830. Sekali lagi di 0896-7812-3830. Kami tunggu hingga jam 20.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Kambing. Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
3: Nih, ku makan menterimu. Ska. Aduh.
4: Nih, uang.
3: Bray, kenapa kau nyodorin aku uang?
4: Ambil, pakai beli gorengan. Mending kau makan gorengan aja daripada makan menteriku.
3: Ya elah, Bray. Main catur aja sih suap menyuap. Kalau yang di bawah aja kayak gini, kayak apa coba yang di atas?
4: Hah? Yang di atas. Kayak plafon, bro. Diem gak ngapa-ngapain.

0: Akulah Pelangi ya, Geisha. Waduh, harus ada pelangi dong ya di hari-hari Anda, di mata Anda, di hati Anda. Karena ini cerah sekali, ini makin indah sekali nih kalau misalnya Anda lihat di luar ya. Di Uruk 70 sendiri mataharinya semakin turun, sunsetnya semakin bagus ya. Gimana nih, apakah Anda sudah siap berliburan ya hari ini, mulai hari ini dan besok hingga hari Minggu? Karena kan besok juga sudah mulai tanggal 1 Agustus gajian. Oke, atau mungkin ada yang gajian nih di akhir bulan ya. Waktunya untuk mengeluarkan uang Anda untuk jalan-jalan ya. Tapi tetap harus disisihin ya, disisihin, ditabung untuk kedepannya. Karena masih ada Agustus, September, Oktober, November, Desember. Masih ada ya kurang lebih 5 bulan lagi ya. Apalagi nanti tahun baru, biasanya butuh dana lebih nih ya untuk melakukan sesuatu bersama teman atau kerabat ya. Dan tentu saja saya pun juga masih menemani nanti hingga seterusnya, khususnya untuk hari ini dalam rangkaian Dari Pasar Sore hari ini hingga jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti kan kami juga akan mengupdate informasi Anda melalui Warta Berita Lintas Bali NTB kurang lebih nanti jam 17.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami dalam Pro 1 Denpasar.
1: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Virtual Insanity dari Jamiroquai ya. Ya, dunia virtual memang membuahkan sekali gitu ya. Tapi walaupun gitu, kami akan memberikan informasi-informasi yang valid ya, tidak hanya membuahkan saja. Dan tentu saja kami akan mengupdatekan atau memperbarui informasi Anda melalui Warta Berita Lintas Bali NTB. Dan nanti akan dibawakan oleh RRI Singaraja. Nanti kurang lebih jam 17.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android

0: Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Ya, tata kelola memang ini juga bagian dari program yang akan kita lanjutkan dan serius kita akan membangun pelatihan-pelatihan.
2: Jadi dari pensiun itu sudah dipetakan, nanti kita adakan usulan formasi. Mudah-mudahan dalam

0: Selamat sore pendengar. Dewan Koperasi Indonesia Wilayah atau Dekopinwil Nusa Tenggara Barat mulai menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat peran koperasi melalui peningkatan tata kelola, rebranding, serta membangun kemitraan dengan Perum, Bulog, dan Bank NTB. Sementara itu, Distikpora Buleleng yang mencatat kekurangan 1.056 guru di semua jenjang sekolah, paling banyak di tingkat SD. Usulan penambahan guru sudah dikirim ke pemerintah pusat, tetapi keputusan rekrutmen masih menunggu aturan resmi. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Irnawati Giri. Kami awali dari berita pertama, Dewan Koperasi Indonesia Wilayah atau Dekopinwil Nusa Tenggara Barat mulai menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat peran koperasi melalui peningkatan tata kelola rebranding serta membangun kemitraan dengan Perum Bulog dan Bank NTB. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
1: Ketua Dekopinwil Provinsi Nusa Tenggara Barat Haji Lalu Anies Mujadid Akbar mengatakan, kepengurusan baru menjadikan arahan Gubernur NTB sebagai dasar penyusunan program kerja. Fokus awal yang akan dilakukan adalah meningkatkan kapasitas pengurus koperasi melalui pelatihan manajemen dan tata kelola. Menurut Anies, pelatihan tersebut bertujuan mewujudkan pengelolaan koperasi yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Setelah penguatan tata kelola dilakukan, Dekopinwil akan melanjutkan program rebranding untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap koperasi melalui program yang memberikan manfaat nyata.
2: Ya, tata kelola memang ini juga bagian dari program yang akan kita lanjutkan dan serius kita akan membangun pelatihan-pelatihan yang ujungnya kepada tata kelola, ya, peningkatan manajemen dan tata kelola. Nah, untuk yang rebranding ini menarik. Jadi mungkin nanti setelah tata kelola ini muncul, baru kita akan perkuat dengan jaringan-jaringan.
1: Selain penguatan kelembagaan, Dekopinwil NTB juga menyiapkan kerjasama strategis dengan Perum Bulog. Kerjasama itu mencakup pengembangan jaringan retail produk pangan Bulog, penyerapan hasil panen jagung petani, serta pemampatan gudang milik koperasi yang selama ini belum dimampatkan secara optimal sebagai bagian dari sistem pergudangan Bulog. Dalam waktu dekat, Dekopinwil akan melakukan pendataan gudang-gudang kosong milik koperasi untuk disinergikan dengan kebutuhan penyimpanan Bulog.
2: Ya, satu ada dengan Bulog. Itu kan pasar yang luar biasa sebenarnya Bulognya, kan. Dan Pak Perum, Pak Kepala Bulog itu langsung mendatangi saya, kita harus segera realisasikan. Satu modelnya ya tadi memperbesar retail ya dari produk-produk Bulog ya pangan. Dan ini jagung. Jadi penyerapan jagung, kemudian gudang gitu, pergudangan yang insya Allah kita akan satu di internal kita di Dekopinwil akan melakukan pendataan gitu. Kalau ada gudang-gudang yang kosong.
1: Sementara itu Bank NTB direncanakan mendukung akses pembiayaan bagi koperasi mulai dari kegiatan produksi, pengembangan jaringan retail hingga rehabilitasi fasilitas pergudangan. Dekopinwil NTB berharap kolaborasi antara koperasi, Bulog, dan Bank NTB dapat membentuk ekosistem usaha yang saling mendukung sehingga koperasi di Nusa Tenggara Barat semakin modern, profesional, dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
0: Peningkatan kecepatan angin dan gelombang tinggi yang terjadi di sejumlah perairan Bali diperkirakan masih berlangsung hingga Agustus. BBMKG Wilayah 3 mengimbau masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku pelayaran, meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di laut.
3: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 3 menjelaskan angin kencang yang melanda Bali dalam beberapa hari terakhir merupakan fenomena yang umum terjadi saat puncak musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan yang memicu bertiupnya angin monsun Australia. Berdasarkan pemantauan BBMKG, kecepatan angin di Bali mencapai hingga 22 knot atau sekitar 41 km per jam dengan arah dominan dari timur hingga tenggara. Prakirawan cuaca BBMKG Wilayah 3 Luh Eka Arisanti kepada RRI mengatakan kondisi ini diperkirakan masih berlangsung hingga puncak musim kemarau pada Agustus mendatang.
4: Biasanya kondisi seperti ini secara klimatologis terjadi pada puncak-puncak musim kemarau yang diperkirakan sejak bulan Agustus.
3: Wilayah yang berpotensi terdampak gelombang tinggi meliputi perairan Bali bagian barat, selatan, dan timur, termasuk Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, serta perairan selatan Bali. Meski demikian, BBMKG menegaskan bahwa fenomena angin kencang dan gelombang tinggi tidak berkaitan dengan potensi tsunami, karena tsunami dipicu oleh aktivitas gempa bumi. BBMKG juga mengingatkan masyarakat agar selalu memantau informasi cuaca terbaru dan menggunakan perlengkapan keselamatan saat beraktivitas di laut.
4: Iya, kami menghimbau untuk masyarakat yang beraktivitas baik di tengah laut ataupun di pesisir Bali agar mewaspadai tinggi gelombang yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, kemudian juga peningkatan kecepatan angin, dan kami juga menghimbau agar masyarakat selalu mengupdate informasi resmi dari BMKG untuk dapat mengetahui perkembangan informasi terkini mengenai perubahan cuaca.
3: Masyarakat khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi laut diimbau mengurangi aktivitas di laut apabila kondisi cuaca memburuk. Kepatuhan terhadap informasi resmi BBMKG dan penggunaan alat keselamatan diharapkan dapat meminimalkan risiko kecelakaan selama periode angin kencang dan gelombang tinggi. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Disdikpora Buleleng mencatat kekurangan 1.056 guru di semua jenjang sekolah, paling banyak di tingkat SD. Usulan penambahan guru sudah dikirim ke pemerintah pusat, tetapi keputusan rekrutmen masih menunggu aturan resmi.
5: Jadi dari pensiun itu sudah dipetakan, nanti kita adakan usulan formasi. Mudah-mudahan dalam
6: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Buleleng mencatat kekurangan tenaga guru di berbagai jenjang pendidikan mencapai 1.056 orang. Kekurangan ini terjadi seiring meningkatnya jumlah guru yang memasuki masa pensiun di setiap tahun, sementara penambahan formasi baru belum mampu menutup kebutuhan. Kepala Disdikpora Buleleng Ide Bagus Gede Surya Barata menjelaskan tekanan kebutuhan tenaga pendidik paling besar saat ini terjadi di jenjang sekolah dasar. Ia menyebut usulan formasi guru sudah diajukan ke pemerintah pusat dan telah melalui tahap konsultasi, namun hingga kini regulasi serta keputusan resmi terkait pembukaan rekrutmen masih belum diterbitkan.
5: Jadi dari pensiun itu sudah dipetakan, nanti kita adakan usulan formasi. Mudah-mudahan dalam tahun ini ada rekrutmen dan mungkin bisa menjadi prioritas. Kalau sesuai dengan kebutuhan, kita ada 1.056 tersebut, mungkin nanti pusat yang menentukan berapa akan diberikan.
6: Dari total kekurangan tersebut, sebanyak 440 orang masih berstatus tenaga honorer dan tercatat dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK. Para guru honorer itu tetap diberikan kesempatan melaksanakan tugas mengajar sambil menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat, termasuk peluang pengangkatan menjadi P3K. Untuk menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar, pemerintah daerah melakukan pemetaan ulang kebutuhan guru di setiap satuan pendidikan. Langkah ini diikuti kebijakan relokasi tenaga pendidik dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang masih mengalami kekurangan.
5: Bapak Bupati sudah mengambil kebijakan untuk memetakan kembali kiranya guru-guru yang bisa direlokasi kembali, itulah diadakan relokasi. Misalnya ada guru yang lebih di satu tempat, itu sudah diberikan kesempatan untuk direlokasi untuk ditugaskan di mana dibolehkan.
6: Selain relokasi, penyesuaian juga dilakukan pada pola pembelajaran di sekolah dengan jumlah siswa terbatas. Satu guru dimungkinkan mengampu lebih dari satu kelas sebagai solusi transisi agar layanan pendidikan tetap berjalan optimal. Pengawalan kebutuhan dan usulan formasi guru tahun ini turut dikoordinasikan bersama BKPSDM Kabupaten Buleleng. Pihaknya berharap kebutuhan tenaga pendidik bisa menjadi prioritas dalam rekrutmen mendatang. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
7: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
0: Berita selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PUPRPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat menyegel 6 ruang kelas di SMA Negeri 1 Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. Langkah ini dilakukan demi mencegah risiko ambruknya bangunan yang dinilai sudah tidak layak digunakan. Muhammad Halbi melaporkan.
8: 6 6 kalau tidak salah. Intinya adalah jangan sampai ini jatuh korban.
6: Sebanyak 6 ruang kelas di SMA Negeri 1 Gunung Sari disegel. Penyegelan dilakukan setelah hasil asesmen menunjukkan ruang kelas tersebut mengalami penurunan kualitas struktur akibat usia bangunan yang sudah tua. Kepala Dinas PUPR PKP Lalu Kusuma Wijaya mengatakan, penyegelan merupakan langkah antisipasi agar bangunan yang berpotensi roboh tidak digunakan oleh siswa maupun guru. Ia menegaskan, keselamatan warga sekolah menjadi prioritas utama.
8: Kita protek supaya untuk mengantisipasi jangan sampai digunakan dan tiba-tiba ambruk, habis itu mencederai dan ada korban di Gunung Sari. Karena memang kondisinya hampir mirip ya sama 7. Jangan nanti begitu dipakai, nanti ada kejadian kan.
9: Baru Gunung Sari.
8: Ya, rekomendasi kita untuk tidak kita gunakan karena membahayakan.
6: Meski demikian, proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Gunung Sari dipastikan tetap berjalan. Sekolah memanfaatkan ruang darurat dan ruang alternatif yang tersedia sebagai lokasi sementara kegiatan belajar. PUPR PKP NTB juga mengingatkan sekolah-sekolah lain yang memiliki bangunan dengan usia serupa untuk meningkatkan kewaspadaan. Mengingat keterbatasan personel, setiap sekolah diminta melakukan pemeriksaan awal secara mandiri berdasarkan panduan yang telah disiapkan.
8: Nah, jadi kita coba untuk asesmen dulu. Jadi sekolah-sekolahnya kita minta mengasesmen sendiri, melihat secara visual sendiri. Kalau ada kejadian-kejadian lendutan, apa kayak gitu kan? Nah, mungkin itu perlu diwaspadai. Mungkin 6 kalau tidak salah. 6 kalau tidak salah. Intinya adalah jangan sampai ini jatuh korban. Ya, itu aja. Apalagi siswa kan.
6: Langkah ini diharapkan dapat mencegah terulangnya insiden ruang kelas ambruk seperti yang sebelumnya terjadi di SMA Negeri 7 Mataram dan SMA Negeri 1 Lingsar.
0: Legislatif dinilai memegang peran penting dalam mewujudkan target Bali Bebas Sampah 2008. Regulasi yang tepat dibutuhkan agar upaya pengurangan dan penanganan sampah dapat berjalan lebih efektif dari hulu hingga hilir.
10: Kalau di hulu bagus, maka di hilir akan semakin mudah. Karena volume sampah ini kalau dibiarkan tidak terkendali seperti sekarang, sehebat apapun di hilir, penanganannya pasti kewalahan.
11: Upaya mewujudkan Bali Bebas Sampah 2028 membutuhkan regulasi yang mampu mengatur penanganan sampah secara menyeluruh. Selama ini penanganan sampah dari hulu hingga hilir dinilai belum berjalan selaras, sehingga berbagai upaya yang dilakukan belum saling mendukung. Aktivis lingkungan Nyoman Mahardika mengatakan, legislatif memiliki peran strategis karena berwenang menyusun regulasi sekaligus merancang sistem penanganan sampah. Menurutnya, aturan yang dibuat harus mampu memperjelas peran setiap pihak, mulai dari mengurangi sampah dari sumbernya, mengelola sampah yang sudah dihasilkan, hingga memulihkan lingkungan yang terdampak pencemaran.
10: Posisi legislatif itu sangat strategis sebenarnya, karena dia kan melegislasi ya, merancang semua sistem. Permasalahan sampah dalam pengamatan saya sebenarnya problemnya di kerancuan melihat cara penanganan sampah ini. Karena penanganannya kan ada pendekatan hilir, ada pendekatan hulu. Hilir itu pengertiannya ketika sampah sudah ada, termasuk sampah plastik semacam. Yang hulu, bagaimana penyadaran manusianya gitu kan, sebagai sumber sampah gitu. Nah, ketika ini dua pendekatan ini digabung, kebijakannya tidak ada mengatur tentang hal itu, maka terjadi ambigu.
11: Mahardika menambahkan penyusunan regulasi perlu melibatkan berbagai ahli sesuai bidangnya agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat diterapkan di lapangan. Ia menilai regulasi yang telah dibuat perlu terus dikawal pelaksanaannya agar pemerintah, pelaku usaha, akademisi, aktivis, dan masyarakat dapat bergerak sesuai perannya dalam mendukung target Bali Bebas Sampah 2028.
10: Minimal hulu hilir ini ahlinya berbeda, dan itu yang didekati oleh atau diundang oleh legislatif untuk merancang bersama gitu. Orkestratornya legislatif dan pemerintah gitu kan, kayak orkestra lah gitu, masing-masing punya alat musik sendiri mereka gitu, termasuk tujuan sendiri, kepentingan sendiri gitu, tetapi harus disinkronkan semua demi Bali Bebas Plastik kan gitu. Kalau di hulu bagus, maka di hilir akan semakin mudah, karena volume sampah ini kalau dibiarkan tidak terkendali seperti sekarang, sehebat apapun di hilir, penanganannya pasti kewalahan.
11: Mahardika berharap regulasi yang disusun tidak berhenti pada tahap pembentukan aturan, tetapi juga diikuti dengan pengawasan agar pelaksanaannya berjalan efektif. Dengan pembagian peran yang jelas dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan, target Bali Bebas Sampah 2028 diharapkan dapat tercapai. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pendengar sayembara, pemberian nama kawasan titik nol Singa Raja resmi menetapkan Praja Mandala Singa Ambara Raja sebagai nama terpilih. Nama tersebut dinilai merepresentasikan fungsi kawasan sebagai pusat pemerintahan sekaligus mempertahankan identitas historis kota Singa Raja.
9: Oh, sayembara pemberian nama titik nol.
12: Sayembara pemberian nama kawasan titik nol Singa Raja resmi ditutup dengan menetapkan Praja Mandala Singa Ambara Raja sebagai nama terbaik. Nama tersebut diusulkan oleh Kadek Dika Wirawan, mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Hindu Institut Agama Hindu Negeri atau IAHN Pukuturan Singaraja melalui Google Form pada 11 Juli 2025. Dalam usulannya, Dika menjelaskan kata praja bermakna pemerintahan, mandala berarti kawasan, sedangkan Singa Ambara Raja tetap dipertahankan sebagai maskot legendaris yang telah menjadi identitas kota Singaraja. Dengan demikian, nama tersebut dimaknai sebagai kawasan pemerintah dengan maskot legendaris Singa Ambara Raja. Penetapan nama juga melalui pembahasan bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh puri guna memastikan nama yang dipilih memiliki nilai sejarah, filosofi, dan sesuai dengan identitas daerah.
9: Oh, sayembara pemberian nama titik nol. Yang terpilih adalah namanya Praja Mandala Singa Ambara Raja. Pemenangnya adalah Kadek Dika Wirawan. Wah, terima kasih, luar biasa Kadek Dika.
12: Ditemui usai sidang paripurna, Bupati Buleleng I. Nyoman Sujidra mengapresiasi gagasan yang disampaikan pemenang sayembara. Menurutnya, antusiasme masyarakat dalam memberikan usulan menunjukkan kepedulian terhadap identitas dan sejarah daerah.
9: Jadi ini dikaji dari selain dari beda Budpar dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh puri. Tokoh-tokoh masyarakat banyak memberikan masukan. Sehingga luarlah nama itu, Praja Mandala. Praja itu adalah pengabdi, abdi masyarakat, abdi negara. Mandala itu adalah, katanya ini, mandala itu kan wilayah, bidang.
12: Setelah penetapan nama tersebut, pemerintah Kabupaten Buleleng akan menindaklanjuti pemasangan identitas kawasan sesuai kaidah tata ruang. Sementara itu, penyerahan hadiah kepada pemenang sayembara direncanakan berlangsung pada rangkaian kegiatan Buleleng Festival mendatang. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik LPP Radio Republik Indonesia RRI Singaraja mengawali rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI dengan pelepasan 11 ekor burung merpati sebagai simbol hari lahir RRI sekaligus menegaskan komitmennya memperkuat layanan penyiaran publik yang terpercaya bagi masyarakat.
13: Memasuki usia ke-81 pada 2026, Lembaga Penyiaran Publik LPP Radio Republik Indonesia RRI terus menegaskan eksistensinya sebagai media yang tidak hanya menyajikan informasi tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditandai dengan pembukaan rangkaian peringatan Hari Radio di halaman depan LPP RRI Singaraja pada Kamis 30 Juli 2026 yang diawali dengan pelepasan 11 ekor burung merpati sebagai simbol tanggal 11 September, bertepatan dengan hari ulang tahun RRI. Rangkaian peringatan selanjutnya akan diisi berbagai kegiatan internal serta aksi sosial yang melibatkan masyarakat dan komunitas fans RRI. Kepala RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok mengatakan, peringatan Hari Radio bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum memperkuat peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen, terpercaya dan selalu hadir di tengah kebutuhan masyarakat. Menurutnya, usia yang telah mencapai 8 dekade lebih, RRI harus terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan fungsi utamanya sebagai media pemersatu bangsa.
14: Komitmen RRI Singaraja, kita tetap komit melaksanakan tugas kita sebagai lembaga penyiaran milik publik, melaksanakan melayani masyarakat, dan itu kita lakukan sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh pusat, bahwa kita tetap melayani masyarakat menjadi media yang terpercaya.
13: Rangkaian kegiatan yang disiapkan tahun ini tidak hanya berfokus pada internal pegawai, tetapi juga diarahkan untuk mempererat hubungan RRI dengan masyarakat. Berbagai kegiatan sosial akan melibatkan komunitas pendengar dan fans RRI sebagai bentuk kolaborasi dalam membangun kepedulian sosial sekaligus memperkuat kedekatan antara lembaga penyiaran publik dengan masyarakat yang selama ini menjadi pendengarnya. Ketua Panitia Hari Radio ke-81 RRI Singaraja Yusundari menjelaskan sejumlah kegiatan telah disiapkan, diantaranya donor darah, kunjungan ke panti asuhan, pemeriksaan kesehatan gratis, aksi bersih-bersih area publik, hingga jalan sehat radio yang terbuka bagi masyarakat. Menurutnya, konsep peringatan tahun ini sengaja dikembalikan kepada publik agar manfaat kehadiran RRI dapat dirasakan secara langsung.
15: Acara atau kegiatan dalam rangka Hari Radio ke-81 di tahun 2026 ini, RRI Singaraja lebih menyasar dampaknya kepada masyarakat. Contohnya kita akan melakukan atau melaksanakan pembagian sembako khususnya bagi warga yang kurang mampu di seputaran Banjar Bali dan juga kepada fans atau pendengar RRI Singaraja yang kurang mampu. Ini tujuannya bahwasannya RRI dikenal dan juga menjadi jembatan publik ke masyarakat dan lebih dicintai oleh pendengarnya. Begitu.
13: Selain rangkaian kegiatan sosial tersebut, peringatan Hari Radio ke-81 juga bertepatan dengan momentum menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai bentuk dukungan terhadap semangat nasionalisme, RRI Singaraja turut membagikan bendera merah putih kepada masyarakat sebagai ajakan untuk menyemarakkan peringatan kemerdekaan, sekaligus memperkuat rasa cinta tanah air. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
16: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Atlet panjat tebing Bali, Desa Made Rita Kusuma Dewi telah kembali ke pelatnas pasca menikmati liburan sejenak di tanah kelahiran. Kini atlet speed putri peringkat 1 dunia ini akan fokus menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang.
17: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
18: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Made Rita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Sebelumnya atlet speed putri peringkat 1 dunia ini pulang ke Bali untuk beristirahat setelah memborong medali emas di kejuaraan dunia. Selama di Bali, ia juga sempat menerima apresiasi langsung dari Gubernur Bali Wayan Koster atas prestasi internasionalnya. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
17: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
18: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali, termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
19: Saya berharap Desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi, tentunya lewat kedisiplinan, dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
18: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng tengah berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita, diantaranya Dewan Koperasi Indonesia Wilayah atau Dekopinwil Nusa Tenggara Barat mulai menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat peran koperasi melalui peningkatan tata kelola, rebranding, serta membangun kemitraan dengan Perum Bulog dan Bank NTB. Sementara itu, Distipora Buleleng mencatat kekurangan 1.056 guru di semua jenjang sekolah, paling banyak di tingkat SD. Usulan penambahan guru sudah dikirim ke pemerintah pusat, tetapi keputusan rekrutmen masih menunggu aturan resmi. Dari studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Irnawati Giri mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
13: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar.

Dan kamu dari Masif ya, sebagai pembuka ya, setelah tadi kita dengarkan update atau memperbarui informasi untuk Anda dari Warta Berita Lintas Bali NTB yang dibawakan oleh dari RRI Singaraja. Dan sudah kembali lagi dalam rangkaian Denpasar sore hari ini. Dan tentu saja saya masih menemani Dharma Chandra sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan misalkan Anda mau memberikan informasi tentang situasi saat ini ataupun ingin request lagu, boleh chat WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Dan juga suasananya juga mulai sangat menyenangkan karena sudah pelan-pelan terbenam mataharinya di Muruk 70. Ini begitu indah sekali para pendengar ya. Mungkin Anda yang sedang dalam perjalanan juga ke daerah selatan begitu, pasti juga sudah melihat ya matahari begitu cerah sekali. Walaupun mungkin anginnya juga cukup kencang ya, karena memang ini jadi seperti diinfokan juga, ini cukup wajar sekali dengan puncak musim kemarau, angin memang begitu kencang. Tapi memang suasananya pun membuat begitu syahdu ya, dengan cuaca yang cerah dan angin yang menyenangkan gitu ya. Menyenangkan itu dalam arti sejuk gitu ya, membuat kita tuh gak ada salahnya ya kayak sore-sore hari ini keluar gitu untuk menikmati suasana ya. Dan juga ini tidak terlalu macet ya, kalau saya cek dilihat dari HMUR 70 ya, jadi begitu nyaman sekali gitu ya. Dan juga sambil menemani ruang dengar Anda untuk menikmati hari Jumat Anda, menikmati menjelang weekend ya, karena besok sudah Sabtu Minggu ya, karena sudah mulai libur. Tetap saya akan menemani sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Ada lagu yang kami siapkan untuk Anda. Ini lagu spesial juga ya, Cinta Sejati Takkan Mati dari Agus Subianto dengan featuring Pasha Ungu. Tentu saja ini lagunya sangat menggugah selera untuk Anda. Oke. Masih dalam rangkaian Denpasar sore hari ini.

0: Setiap manusia ingin dihargai karena sebagai makhluk hidup yang sempurna dan memiliki harkat serta martabat. Berlombalah untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, niscaya orang lain akan senang, merasa diperhatikan dan dihargai. Hidup akan terasa lebih bermakna apabila kita peduli akan sesama.
1: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

This Love dari Maroon 5 ya. Cinta ini ya, This Love kan. Ini lagu memang menyenangkan sekali ya. Jadi ini lagu tahun 2002 ya. Tahun dimana memang musik-musik apa namanya mulai lebih berkembang lebih pesat begitu. Apalagi band-band juga sudah mulai bermunculan, sudah mulai banyak sekali yang baru-baru di tahun tersebut. Dan salah satunya Maroon 5 yang akhirnya juga mendunia juga nih. Ya, ini lagu yang saya favoritkan juga sejak dulu ya. Sejak itu zaman saya kapan ya? Enggak tahu. Dan masih dalam Denpasar sore hari ini, masih bersama saya Dharma Chandra. Dan di tengah suasana yang begitu cerah sekali gitu. Dan memang biasanya aktivitasnya tuh banyak dilakukan di sore hari juga ya untuk Anda para pendengar ya. Apalagi ini mendukung sekali untuk beraktivitas begitu itu. Agar malamnya tuh bisa istirahat juga nih ketika sudah aktivitas sore, siang, sore. Biasanya kan malam kan tidur enak ya gitu. Tapi kadang ya kadang malam-malam juga kebangun. Waduh, itu agak susah juga ya. Karena sebenarnya ada juga nih kondisi di mana kita terbangun tengah malam itu juga mengganggu gitu. Dan kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu produktivitas serta meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan nih para pendengar. Ini kalau saya cek dari melansir dari Alo Dokter, kondisi tersebut bangun tengah malam begitu itu sebagai middle insomnia atau sleep maintenance insomnia. Dan gangguan ini merupakan jenis insomnia yang membuat seseorang sulit mempertahankan tidur sehingga durasi dan kualitas istirahatnya menurun juga. Dan pertambahan usia, jet lag maupun pekerjaan dengan sistem shift-shiftan ini juga dapat mempengaruhi ritme tidur seseorang. Dan kondisi tersebut membuat seseorang lebih mudah terbangun pada malam hari dan sulit tidur kembali. Dan penyakit seperti Alzheimer, Parkinson, diabetes, penyakit jantung, gangguan prostat, dan gangguan kandung kemih ini beresiko mengganggu tidur Anda juga ya. Tidak hanya hal-hal yang tadi di awal disebutkan gitu. Dan perubahan hormon saat menstruasi pun menjelang menopause ini juga menjadi penyebabnya juga seperti itu. Dan ini ada beberapa cara untuk para pendengar jika terbangun atau sering terbangun di malam hari. Pertama, bisa batasi konsumsi minuman berkafein ya, setidaknya 8 jam sebelum tidur. Jadi kopinya nanti dulu gitu, atau kafein-kafein. Bisa hindarin alkohol, sekali lagi hindari alkohol ya. Dan makanan berat setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur. Terus juga bisa berhenti merokok jika Anda perokok, atau membantu meningkatkan untuk membantu meningkatkan kualitas tidur Anda maksudnya ya. Dan bisa kurangi penggunaan gawai atau smartphone Anda setidaknya 1 jam sebelum tidur. Lalu tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari. Anda coba begitu dibangun dan tidur pada jam sama yang setiap hari. Jam 7 malam tidur misalkan, jam 9 malam tidur misalkan. Nanti biar jam 5 bangun kembali begitu dengan alarm agar nanti bisa dapat pola tidurnya seperti ya. Terus juga kalau misalkan belum tertidur kembali setelah 15-20 menit setelah terbangun tadi, bisa lakukan aktivitas ringan dengan pencahayaan redup hingga mengantuk ya. Jangan langsung lihat gawai. Itu malah bisa bikin apa ya? Bikin makin bangun gitu. Bikin makin penasaran dengan isi media sosial bahkan gitu ya. Kalau misalkan masih parah, begitu masih belum bisa, bisa langsung konsultasikan ke dokter ya. Jika memang setidaknya 3 kali dalam seminggu selalu bangun tengah malam dan sulit tidur kembali gitu ya. Dan juga bisa diperiksakan jika perlukan. Dan juga bisa langsung konsultasi atau mungkin coba 30 menit keterbangun. Anda coba 30 menit untuk tidur, membuat diri Anda agar tidur kembali ya. Dan informasi tadi saya langsung kutip dari rri.co.id. Semoga untuk Anda para pendengar yang mungkin kesulitan tidur, semoga saya nanti bisa tertidur pulas untuk nanti malam hingga seterusnya. Apalagi setelah aktivitas bekerja, mungkin ada sebagian dari Anda yang berusaha untuk balas dendam, tanda kutip, melampiaskan untuk diri Anda sendiri agar terhibur dengan penatnya pekerjaan atau hal lainnya gitu ya. Biasanya kan tuh gitu, begadang, ngegame sampai malam, besok libur kok gitu. Biasanya gitu ya. Semoga nanti bisa tidur dengan baik dan juga dengan normal dan tidak mengganggu kualitas istirahat Anda untuk kedepannya ya. Dan masih ada beberapa lagu dan informasi hanya untuk Anda dalam rangkaian Denpasar sore hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

Ya, pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan Puja Tri Sandhya, kurang lebih jam 18.00 waktu Indonesia Tengah. Dan juga nanti jam 18.21 juga kita akan dengarkan azan maghrib untuk Denpasar dan sekitarnya. Sekali lagi, 18.21 untuk azan maghrib untuk Denpasar dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

untuk kita perhati aksa ukiran pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

pencarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Denpasar, sore ini.

alim yang dapat dimanfaatkan ilmunya lebih utama dari 70 ribu abad. Seorang hamba bisa dikatakan alim jika ia tidak iri kepada orang yang berada di atasnya dan tidak menghina orang yang berada di bawahnya.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Karisma Cinta dari Rio Febrian dan juga Margaret ya. Yang requestan dari Bang Sandi tadi ya, sempet chat request lagu. Oke, sudah dimainkan ya. Dan juga sudah saya siapkan lagu juga untuk Anda juga, para pendengar dimanapun Anda berada. Dan tadi juga sebelumnya kita sudah dengarkan Puja Trisandya dan juga Azan Maghrib untuk Denpasar dan sekitarnya. Selamat beribadah untuk Anda para pendengar dimanapun Anda berada. Dan juga nanti masih banyak informasi dan musik-musik lainnya hanya untuk Anda. Dan mungkin kalau Anda para pendengar mau seperti Bang Sandi yang request lagu, boleh chat WhatsApp kami di 0896-7812-3830 ya, bisa chat WhatsApp kami. Nanti kami carikan lagu-lagu yang memang nanti bisa kami play atau kami mainkan untuk Anda. Dan juga Denpasar sore hari ini sudah mulai bergelap ya. Di luar ini saya lihat nih matahari ya sudah mulai mengintip, dalam arti sepertinya mau pulang, mau tidur gitu. Mungkin kalau untuk Anda sih ya belum tidur kali ya, masih siap-siap aktivitas tentu saja untuk malam hari ini. Mungkin setelah pulang kerja mau masak-masak, mau makan-makan gitu ya. Apalagi makan-makannya tuh makanan-makanan yang dimana tuh yang nyenengin gitu, yang bikin moodnya naik gitu ya. Apa sih makanannya? Ya apa aja, kayak misalkan ada lalapan, ayam gitu ya, atau lele, atau apapun itu. Yang penting bisa menyenangkan hati Anda. Apalagi besok gajian ya. Apalagi besok gajian, bisa lebih lagi jajannya kan. Ya seperti itu pokoknya ya. Nah, memang gak ada untuk makanan apapun itu yang kita sukai pasti bisa membuat mood kita makin senang gitu ya, makin naik gitu moodnya ya. Oke, dan ini ada lagu untuk Anda, Karena Cinta dari Joy Tobing ya, yang dimana memang cinta itu membuat kita bahagia, tidak hanya makanan. Karena cinta juga membuat kita menjadi bersatu, padu, akhirnya jadi satu. Dan apapun itu rintangannya, karena cinta kita bisa menjadi bersama. Hanya untuk Anda di Pro 1 Denpasar.

0: Wayan! Woi! Wayan ngapain?
1: Wayan lagi menebang pohon, Pak De. Ini loh, batang pohonnya mengganggu perjalanan kita untuk menuju puncak pendakian.
0: Yan. Wayan jangan menebang pohon sembarangan. Ini loh, kawasan hutan yang dilindungi.
1: Lah, kenapa, Pak De? Ini kan mengganggu.
0: Pohon itu tempat resapan air. Kalau menebang pohon sembarangan, dapat menimbulkan dampak seperti banjir dan tanah longsor, Yan. Dimana merupakan bencana yang datang dari kurangnya daerah resapan air.
1: Oh, begitu ya, Pak De? Ternyata banyak juga manfaat pohonnya, Pak De?
0: Ya iyalah, Yan.

0: Ger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila, boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

Ya, masih di Pro 1 dan Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Dan to the end of the earth, Jessica Mauboy ini membuat kita jedak-jeduk ya sore hari ini. Waduh, luar biasa sekali. Karena memang kita harus semangat ya di hari Jumat ini. Hari dimana hari terakhir kita bekerja di week di minggu terakhir. Hari besok udah Sabtu Minggu dan besok pun juga sudah 1 Agustus ya. Sudah masuk bulan baru dan juga sudah siap banyak hal juga nih di bulan baru ya. Seperti makan-makan. Apalagi nanti kan biasanya pulang kerja nih ya, kita makan-makan gitu. Pas libur, gajian, makan-makan lagi. Terus pas awal bulan, mungkin minggu pertama, perayaan hari apa, makan-makan lagi. Kan biasanya gitu ya. Salah satunya mungkin makanan yang enak tuh kan kayak ada donat ya. Terus juga ada pizza mungkin gitu. Atau mungkin sarang walet nih. Aduh, pernah dengar gak ya? Sarang walet pasti beberapa pendengarnya pernah dengar ya. Sajian sarang walet gitu ya. Jadi banyak mengira juga nih sebenarnya sarang burung walet itu terbuat dari ranting atau dedaunan gitu ya. Seperti sarang burung pada umumnya nih, padahal ya sebagian besar sarang burung walet ini justru terbentuk dari air liur yang mengeras ya. Ini kalau misalkan melansir dari Kimi Farm, nggak semua burung walet itu menghasilkan sarang yang dapat dimakan ya. Tidak semua bisa dimakan. Hanya beberapa spesies tertentu seperti edible nest sweet leaf yang membangun sarang hampir seluruhnya dari air liur. Nah, jadi memang selain tempat bersarang ya, ketersediaan makanan juga mempengaruhi kualitas sarang burung walet tersebut. Air liur burung walet akan lebih melimpah sehingga menghasilkan sarang yang lebih tebal. Nah, setelah mengeras, sarang yang menempel kuat pada dinding ya atau gua ya atau mungkin bangunan yang dibuat begitu di struktur tersebut, kemudian digunakan burung walet sebagai tempat bertelur dan membesarkan anaknya. Dan ketika sudah tidak digunakan lagi sarang tersebut oleh burung walet, sarangnya dipanen, dibersihkan dari bulu serta kotoran. Dan akhirnya produk tersebut dimanfaatkan sebagai bahan pangan di berbagai negara, terutama di kawasan Asia. Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu produsen sarang burung walet terbesar di dunia. Ya, bagaimana nih? Untuk Anda para pendengar pernah mencoba burung walet sarangnya maksudnya? Atau mungkin es sarang

0: dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya,
2: 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya,
1: 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.
4: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
5: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
6: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
7: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
8: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar video di media sosial yang mengklaim utang Indonesia telah menembus 10.000 triliun rupiah dan pemerintah memaksa rakyat melunasi hutang tersebut melalui peningkatan pajak. Namun, mari kita cek faktanya. Hasil penelusuran tim cek fakta Kompas.com menunjukkan klaim tersebut tidak benar. Berdasarkan data Bank Indonesia, posisi utang luar negeri Indonesia per Mei 2026 tercatat sebesar 444,4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 8.038,3 triliun rupiah sehingga tidak mencapai 10.000 triliun rupiah. Selain itu, potongan video yang digunakan dalam unggahan berasal dari kanal YouTube Astronaci dan telah dipotong di luar konteks. Dalam video aslinya, pembahasan berfokus pada analisis kondisi ekonomi dan perlunya perbaikan struktur APBN, bukan pernyataan bahwa pemerintah akan memaksa masyarakat membayar pajak untuk melunasi utang negara. Kesimpulannya, klaim bahwa utang Indonesia telah menembus 10.000 triliun rupiah dan rakyat dipaksa membantu melunasinya melalui pajak adalah hoax. Data resmi Bank Indonesia menunjukkan nilai utang luar negeri Indonesia masih berada di bawah angka tersebut dan video yang dijadikan dasar klaim telah dimanipulasi konteksnya. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan juga hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
0: Pro 1 RRI Denpasar.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya. Dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Kesempurnaan cinta Rizky Febian ya. Waduh. Emang kesempurnaan cinta itu membuat kita terbuai gitu ya. Membuat kita, waduh, gimana sih rasanya gitu ya. Gak bisa diomongin lah. Hanya kita bisa mengerti rasanya kesempurnaan cinta itu seperti apa gitu ya. Seperti rasanya kita cinta dengan hari libur, maunya jalan-jalan gitu kan. Dengan suasana yang begitu sejuk, apalagi kalau kita dalam perjalanan ya. Apalagi nih juga besok kan juga udah Sabtu gitu. Dan tapi memang kita harus waspada juga nih ya. Kalau jalan-jalan kita tetap harus memperhatikan cuaca. Karena ini kan memasuki puncak musim kemarau. Ini diingatkan kembali nih untuk para pendengar terkait kewaspadaan terhadap angin kencang dan gelombang tinggi yang melanda di sejumlah perairan Bali ya. Nah ini dipengaruhi oleh menguatnya angin monsun Australia yang lazim terjadi pada periode Juni hingga Agustus. Nah ini informasi dari prakirawan cuaca Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 3, Luh Eka Risanti, diinfokan kepada rri.co.id. Ini menjelaskan peningkatan kecepatan angin ini memang fenomena klimatologis yang terjadi ya, akibat perbedaan tekanan udara antara belahan bumi utara dan bumi selatan. Dan juga dihimbau atau BBMKG juga memperkirakan juga nih ya, potensi angin kencang dan gelombang tinggi ini masih berlangsung setidaknya hingga beberapa hari ke depan ya, terutama di perairan Bali bagian barat, selatan, dan timur. Meski demikian, BMKG juga menegaskan fenomena ini tidak berkaitan dengan potensi tsunami, karena kan tsunami sendiri dipicu oleh aktivitas gempa, bukan kondisi cuaca. Jadi ada para pendengar tetap harus waspada, tetap harus selalu cek kondisi ya, apalagi selalu cek informasi dari BMKG ya terkait untuk cuaca sendiri, dan jangan mempercayai dengan isu-isu yang belum tentu kebenarannya ya, apalagi hoax-hoax seperti itu. Tetap harus cek sesuai dengan informasi dari BMKG terkait cuaca ya. Dan informasi cuaca pun juga bisa Anda cek dari rri.co.id terkait informasi atau berita-berita lainnya terkait gelombang atau angin kencang lainnya ya. Apapun itu, semoga baik-baik saja untuk Anda para pendengar ya, khususnya Anda mungkin saat ini sedang ke arah pelabuhan ya, untuk menyeberang ya, mungkin ke barat atau ke timur. Apapun itu tetap hati-hati, waspada, selalu lihat pantauan cuaca ya, dan juga informasi-informasi lainnya selama Anda dalam perjalanan untuk mengetahui tempat tujuan Anda seperti apa nantinya ya. Oke, dan sambil menemani Anda dalam perjalanan mungkin, atau mungkin saat ini Anda sedang beristirahat juga ya, saya masih menemani sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Masih banyak sekali informasi dan musik lainnya. Dan untuk Anda yang mau bergabung atau mau salam-salam via WhatsApp kami, chat WhatsApp kami boleh di 0896-7812-3830, atau mau request juga bisa juga di WhatsApp kami, sekali lagi di 0896-7812-3830. Masih bersama saya Dharma Chandra hingga jam 20.00 waktu Indonesia Tengah.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahan.

Siapkah kau? Tuh, jatuh cinta lagi dari Hi-Fi. Udah siap belum? Ya. Harus siap dong ya, menghadapi semua hal ya. Apalagi besok udah weekend ya, udah Sabtu dan Minggu gajian. Seharusnya ya, biasanya ya, harus siap kita menghadapi hari esok. Walaupun mungkin hari sebelumnya mungkin kurang bagus, jadi kita harus tetap semangat biar nanti besoknya lagi lebih baik lagi. Kalau misalkan hari kemarin sudah lebih baik ya, berarti besoknya harus lebih baik lagi, begitu ya. Terhadap diri sendiri dan juga terhadap semuanya, termasuk lingkungan ya. Dan ini ada informasi yang agak kurang menyenangkan juga nih ya, terkait tumpukan sampah plastik ya. Jadi memang tumpukan sampah plastik yang terbawa aliran sungai ya, ini ternyata mengancam sekali nih kelestarian kawasan mangrove di Denpasar Selatan. Dan kondisi tersebut ini mengganggu pertumbuhan mangrove sekaligus berdampak pada keseimbangan ekosistem pesisir. Dan ini dari manajer lapangan sungai Wats, Imade Dwi Bagiase, ini mengatakan tumpukan sampah plastik ini terlihat di kawasan hilir sungai di Banjar Pesanggaran, Kelurahan Pedungan. Dan kawasan mangrove di lokasi tersebut ini turut terdampak sampah yang terbawa aliran sungai. Dan juga persoalan sampah di lokasi tersebut bukan hal baru. Ini selama 6 tahun ya, selama bergabung dengan Sungai Watch, ini pihaknya telah 3 kali melakukan pembersihan di lokasi yang sama, tapi sampah terus kembali menumpuk. Dan sebagian besar sampah yang hanyut di aliran sungai ini merupakan plastik sekali pakai seperti plastik resek, kemasan saset, plastik bening, hingga popok sekali pakai. Dan jenis sampah tersebut ini mudah mengikuti arus air dan akhirnya tersangkut di kawasan mangrove. Dan juga ya berharap juga dan sekaligus mengajak masyarakat mulai perubahan dari diri sendiri ya dan keluarga dengan mengelola sampah secara bijak, karena menurutnya langkah sederhana tersebut dapat membantu menjaga sungai mangrove dan ekosistem pesisir di Bali menjadi lebih baik lagi ya. Agak disayangkan juga sekali ya, di mana mangrove ini sangat berguna sekali apalagi untuk mengatasi abrasi khususnya di daerah pantai-pantai di selatan. Apalagi kawasan mangrove di selatan ini kan juga sebenarnya kan juga menjadi kawasan yang memang harus dijaga gitu. Dan tidak jarang beberapa tempat mangrove ekosistem tersebut menjadi tempat wisata juga. Dan memang sekali lagi ini agak disayangkan lagi ya. Mungkin bisa dari diri sendiri, para pendengar, dari kita sendiri. Kalau misalkan ada berpikir ya nanti kan bakal dibersihin juga kok sama pemerintah gitu. Atau berpikir ya kan hanyut terhilang kok secepat itu. Iya hilang tapi nyangkut di tempat-tempat yang tidak seharusnya ya. Harus dari diri sendiri, harus kelola sampah dari diri sendiri juga ya. Kalau berpikir lagi tetangga saya juga ikut buang kok, masa saya gak boleh ya. Kalau misalkan berpikir hal yang sama, satu orang berpikir yang sama, berapa ratus ribu, berapa juta jiwa yang ada di Bali sendiri berpikir yang sama. Dan tampaknya sampahnya menumpuk juga akhirnya kan. Yang ruginya siapa? Diri kita sendiri yang merugikan ya kan. Dan juga akhirnya banjir lagi. Ketika banjir yang disalahin siapa? Ya pemerintah lagi, orang lain lagi. Padahal ya mungkin ya pemerintah sendiri sudah berusaha ya untuk membantu masyarakat. Tapi masyarakat juga harus bisa membantu dirinya sendiri. Termasuk saya juga berusaha untuk berkontribusi untuk Bali, untuk Denpasar juga ya, untuk manusia juga yang penting. Dan informasi tadi saya kutip langsung dari rri.co.id. Dan masih ada berapa menit lagi untuk saya menemani sampai jam 8 malam. Ada lagu dari Bara Suara ya, Terbuang Dalam Waktu. Dan semoga waktu kita tidak terbuang sia-sia. Saya yakin waktu kita ini ada maksudnya dan bermakna untuk semua, khususnya dalam waktu. Hanya untuk Anda di Pro 1 Denpasar.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ya, masih di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Sudah hampir jam 8 malam, saatnya saya Dharma Chandra pamit undur diri di ruang dengar Anda. Dan terima kasih untuk para pendengar yang masih membersamai saya hingga hampir jam 8 malam. Setelah ini ada rekan saya Fitri Marlinda akan menemani rangkaian di pasar malam ini, di Senang Malam juga nantinya ya. Lagu terakhir untuk Anda, Faded Alan Walker, hanya untuk Anda. Terima kasih sekali lagi, selamat malam, sampai jumpa, bye.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
2: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo,

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal. Panin.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
5: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018, Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
6: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
7: Bapak mau nanya apa?
8: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
9: Membayar komisi ini, Pak.
7: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa yang disuruh tahan? Oke.
8: Artinya apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
7: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
8: Belum ada ya, Pak ya.
7: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Berada rahasia-rahasia.
8: Oh, gitu, Pak ya.
6: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
10: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
11: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
10: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta. Dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
12: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
9: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
12: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputi Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional. At the regional level,
13: di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerjasama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
12: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
14: Ang Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil di Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli, melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
15: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud. Meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
16: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan data penduduk juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
14: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, perlu segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
0: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir ya di Raringan Selatan, kemarin sudah ada di Bingayu.
18: Kebakaran hutan dan lahan karutla terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk mencegah api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir ya di area Lingkar Selatan, kemarin juga ada di Bingayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sekotip sampai dengan saat ini ada 107
19: lokal, kemudian pasukannya 511 untuk 17 kecamatan.
18: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
19: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, sebaiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
18: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedang menghadapi risiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Faw di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Masih disiarkan langsung dari Hayamuruk 70 Denpasar, Prosat Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu pendengar, senang rasanya saya Fitri Marlinda bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda di edisi hari Jumat di tanggal 31 Juli 2026, di hari terakhir ya di bulan Juli nih. Linda bisa kembali menemani ruang dengar Anda dari pukul 8 malam sampai dengan pukul 12 malam nanti waktu Indonesia Tengah pastinya. Dan pendengar, tadi di Denpasar malam ini kita sudah dibuka bersama Warta Berita Jakarta bersama Pro 3 Jakarta ya pendengar ya. Lalu kemudian nanti kita juga akan mendengarkan terlebih dahulu mimbar agama Katolik yang telah diproduksi oleh Pro 1 RRI Denpasar yang berjudul Memberi Dengan Tulus bersama narasumber Lorenzo Gant. Seperti biasa, setelah mimbar agama Katolik kita juga akan mendengarkan bersama sebuah sandiwara radio yang telah diproduksi oleh rekan-rekan dari RRI Sungai Liat dengan judulnya Scroll, Klik, Terjerat. Nah pendengar, karena malam ini merupakan Jumat terakhir ya di bulan Juli, seperti bulan-bulan sebelumnya, kalau sudah memasuki Jumat terakhir nih di bulan tersebut, maka kita nanti juga akan bersama-sama mendengarkan terlebih dahulu Forkoperi Melodi. Di mana di edisi kali ini kita akan mendengarkan Forkoperi Melodi bersama rekan-rekan dari Happy Ceria. Dan jika sudah Forkoperi Melodinya, baru nanti saatnya kita sapa-sapa ketawa-ketiwi bersama request lagu di Senandung Malam pendengar. Jadi sebelum kita melewati Forkoperi, sebelum kita melewati sandiwara radio, kita lewati yang paling pertama dulu yaitu mimbar agama Katolik yang judulnya Memberi Dengan Tulus bersama narasumber Lorenzo Gant. Selamat mendengarkan pendengar.
0: Denpasar malam ini.

Berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Acara ini terselenggara atas kerjasama Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar dengan Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Denpasar, Bali, Nusa Tenggara Barat. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan satu tema, memberi dengan tulus, dan sumber inspirasinya saya ambil dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Ayo, kira-kira tentang perikopnya tentang apa ini? Yang pasti ya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Baik pendengar yang terkasih, sebelum kita mulai renungan ini, perkenankan saya menyapa kita semua yang mendengarkan acara ini. Halo, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat dan baik adanya. Dan semoga kita selalu bersyukur atas semua yang boleh kita nikmati, kita alami, kita lihat, kita rasakan, dan kita alami selama ini. Itu menjadi bekal bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas semua yang kita terima itu. Baik pendengar yang terkasih, kita buka hati dan pikiran kita guna mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak datang mendengarkannya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat banyak orang yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan orang yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, Bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang dalam Injil yang kita dengarkan tadi itu terjadi setelah berita kematian Yohanes Pembaptis sampai kepada Yesus. Ia pun berperahu menyingkir ke sebuah tempat terpencil. Orang banyak mengikutinya lewat jalan darat. Ketika berlabuh kembali, didapatinya orang banyak sudah menunggu. Karena itu tergeraklah hatinya. Dikerjakannya banyak penyembuhan. Ketika malam hampir tiba, murid-muridnya usul agar orang-orang itu disuruh pergi membeli makan di perkampungan sekitar. Tetapi Yesus malah menyuruh murid-murid memberi mereka makan, walau hanya tersedia 5 roti dan 2 ikan. Apa yang terjadi? Setelah mengucapkan doa syukur, Yesus membagi-bagi roti dan memberikannya kepada para murid agar diteruskan kepada orang banyak. Sisa roti terkumpul sebanyak 12 bakul penuh. Padahal ada 5.000 orang laki-laki, tak terhitung perempuan dan anak-anak. Karena itu pertanyaan bagi kita adalah, apa makna peristiwa ini? Bagian pertama yang kita lihat adalah menyingkir ke dalam kesunyian. Matius sengaja menghubungkan menyingkirnya Yesus ke seluruh tempat sepi.
atau ke sebuah tempat sepi dengan berita kematian Yohanes Pembaptis. Markus dan Lukas menceritakan dua kejadian ini secara berurutan tanpa menyarankan hubungan di antaranya. Meski tidak jelas-jelas dikatakan, boleh diduga, ini diduga, Matius mengajak pembaca menyadari bahwa mulai saat itu selesailah sudah masa Yohanes Pembaptis, tokoh besar yang mengantar masuk ke Yesus atau mengantar masuk Yesus ke dalam kehidupan umat. Jadi Yohanes Pembaptis meninggal, kemudian disitulah Yesus mulai diperkenalkan. Kini perhatian utama hendaknya dipusatkan pada Yesus, bukan Yohanes Pembaptis lagi, karena Yohanes Pembaptis sudah meninggal. Ikutilah dia, kemana saja ia pergi, dialah yang sekarang mengantar perjalanan umat. Dan itu dia yang dimaksudkan, itu adalah Yesus sendiri. Dapat dicatat dua hal lain di sini. Pertama, dalam menyepi Yesus menghadapi dirinya sendiri yang sesungguhnya. Dan ketika dicobai di padang gurun, ia menemukan diri sebagai abdi yang maha kuasa sendiri. Dan kini ia menyepi dan mendapati diri sebagai yang datang untuk melayani orang banyak yang sedemikian menaruh kepercayaan dan harapan kepada Yesus. Ia merasa bertanggung jawab akan kesejahteraan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, orang banyak terlihat begitu membutuhkan Yesus. Mereka mengikuti Yesus seperti umat Tuhan yang dulu mengikutinya di padang gurun dan hidup dari mana? Makanan yang turun dari langit hari demi hari, dia sendiri Yesus, dan kini tampil sebagaimana bagi umat yang baru. Bagian kedua, pelbagai kisah memberi makan orang banyak. Ada tiga kelompok kisah Yesus memberi makan orang banyak menurut jumlah orang yang dan sisanya. 5.000 orang dengan sisa 12 bakul. Itu dalam Markus bab 6 ayat 30 sampai 44. Dan Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Dan Lukas bab 9 ayat 10 sampai 17. Orang banyak tanpa perincian, tapi sisanya juga 12 bakul. Dan 4.000 orang dengan sisa 7 bakul. Kisah-kisah itu tumbuh dalam pelbagai kalangan gereja awal sebelum Injil-Injil sendiri selesai ditulis. Dan kisah-kisah itu berkembang di dalam pengajaran dan katekese mengenai Ekaristi, yakni perayaan syukur memperingati kurban penebusan oleh Yesus. Peristiwa memberi makan 5.000 orang itu tumbuh di antara pengikut Yesus yang dari kalangan Yahudi, sebagaimana dapat diduga antara lain dari ungkapan 12 bakul, angka lambang suku bangsa Israel yang menyangkut 4.000 orang hidup di lingkungan orang bukan asal Yahudi, seperti dari sisa yang 7 bakul. Dan keduanya diolah Markus dan hasilnya dipakai dalam Injil Matius. Lukas hanya menggunakan bahan yang pertama. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, mengapa justru dia yang lebih bergerak ke kalangan bukan Yahudi tidak merekam dari lingkungan yang bukan Yahudi? Boleh jadi karena perkembangan Ekaristi di kalangan bukan Yahudi digarap Lukas secara khusus dalam Kisah Para Rasul. Karena itu, ia merasa tidak perlu menyertakan kisah yang kedua dalam Injilnya. Dan bagaimana dengan Yohanes? Ia memakai tradisi yang menggarisbawahi sisanya yang 12 bakul. Juga ada kesan Yohanes banyak meyakinkan pembaca bahwa ia mengalami sendiri peristiwa itu sebagai salah satu dari yang 12. Ia bahkan mengingat nama murid yang berbicara dengan Yesus, yakni Filipus dan Andreas dan beberapa seluk-beluk Lukas
yang hanya bisa diberikan oleh saksi mata. Dan pengisahan Yohanes mengajak pembaca semakin mempunyai kebenaran peristiwa itu. Itu bagian yang kedua. Yang ketiga berkaitan dengan Ekaristi. Kisah pemberian makan orang banyak itu tumbuh dari pendalaman iman serta katekese bagi umat pada umumnya. Mereka diajak mendalami makna perayaan syukur atas penebusan, yakni Ekaristi, sebagai sisi yang amat penting dalam hidup mengikuti Yesus. Dia yang mereka cari sehari-hari itu memberi kekuatan hidup yang melimpah. Mereka yang letih dan lesu akan mendapat penyegaran diri darinya, seperti umat Tuhan yang dulu berkelana di padang gurun. Bagaimana kisah ini dikaitkan dengan bagi para pemimpin? Tentunya mereka juga ikut berbagi makanan. Tapi secara khusus mereka diminta agar ikut bertanggung jawab bagi keadaan umat yang mereka layani. Yesus menyuruh mereka memberi makan orang banyak. Para pemimpin diharapkan kreatif dan tidak menyerah pada keadaan mereka. Karena itu hendaknya menyertai Yesus dalam menjalankan pelayanannya dan memungkinkannya itu bisa terlaksana dengan baik. Begitulah tampak kaitan kisah pemberian makanan ini dengan perayaan Ekaristi yang sudah hidup di kalangan umat muda pada waktu itu. Lalu tumpuannya satu dan sama, yakni Yesus sendiri. Dialah penopang hidup yang datang dari atas sana. Hari demi hari ia menunjang para pengikutnya. Dan bukan ini saja, ia semakin mendekatkan kenyataan kerajaan surga. Kepada siapa? Kepada manusia, dan ia membawa orang agar dekat pada hadirat yang maha kuasa, yang ingin mengubah jagat ini menjadi kawasan damai, bebas dari ketakutan, juga dalam konteks kejadian-kejadian mengerikan di pelbagai tempat hidup akhir ini. Warta kerajaan surga tetap bisa menumbuhkan sikap percaya kepada Allah. Apa arti sisa yang sedemikian banyak itu? Bagi siapa saja yang mau datang, baik dari kalangan umat dulu atau umat yang baru, roti, makanan tetap tersedia. Namun mengapa semua ini disebutkan? Tentu bukan sekedar menunjukkan bahwa sisanya melimpah dan cukup bagi siapa saja. Ada saran halus bagi mereka yang telah memperolehnya, agar juga membawakan bagi mereka yang belum ikut menikmati, baik yang berasal dari umat Tuhan dulu maupun orang-orang yang belum mendengar tentang kebaikannya. Diajarkan oleh gereja awal, kekuatan rohani Ekaristi yang mereka rayakan itu juga bisa disampaikan kepada semakin banyak orang lewat mereka yang telah memperolehnya. Kemudian berikut makanan hari demi hari. Pertanyaannya, apa benar ini menjadi makanan hari demi hari? Dipakai kata roti untuk menyebut wujud kelihatan dari Ekaristi. Dan kerap dalam hubungan dengan anggur sering dijelaskan bahwa bagi orang yang hidup di dunia Alkitab dulu atau dalam kebudayaan sana, roti dan anggur adalah makanan dan minuman sehari-hari. Seperti nasi dan teh bagi orang kisini. Masuk akal sih, tapi tidak seluruhnya tepat. Malah keterangan itu tidak mengajarkan yang penting. Pemakaian kata roti dan anggur itu guna menyebut Ekaristi juga terasa. Tak terbiasa bagi orang yang zaman gereja awal. Meski kata itu atau roti menunjuk pada makanan sehari-hari. Persembahan yang dibawa ke dalam perayaan menjadi hal yang tidak biasa lagi bentuknya. Apalagi peran-perannya sudah berubah.
Maka di kemudian hari untuk roti dipakai kata Latin hostia, yang artinya bahan yang dipersembahkan sebagai kurban, bukan lagi roti yang dimakan untuk pada waktu bersantap. Juga anggur bukan lagi yang biasa. Perjamuan malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya kiranya juga bukan resepsi perpisahan dengan makan malam, tapi melainkan doa bersama yang dilakukan dengan hikmat. Karena itu Kristi dengan roti dan anggur itu ibadat yang dirayakan untuk memperingati Dia yang telah wafat untuk menebus kemanusiaan.

Liturgi Ekaristi dapat menghadirkan yang keramat di dalam yang sehari-hari. Kisah Yesus memberi makan 5.000 orang ini mengisahkan kejadian yang tidak biasa. Namun, ketidakwajaran ini disampaikan untuk membuat orang semakin memahami Ekaristi yang biasa mereka lakukan, biasa mereka ikuti dan mereka rayakan. Jelas, bukan kisah yang membangkitkan rasa ingin melihat mujizat yang terjadi di sana. Karena itu pembaca diajak menengok kehidupan mereka yang sebagai pengikut Yesus yang waktu itu sudah lazim menjalankan Ekaristi dengan bantuan kisah Yesus memberi makan orang banyak ini, dan mereka akan semakin menemukan yang luar biasa, yakni hadirnya yang ilahi di tengah-tengah mereka yang dapat mengisi ruang batin ini akan menjadi sumber kekuatan yang dapat diteruskan kepada siapa saja dan tak bakal habis. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa dalam Injil Matius bab 14 ayat 13 dan 21 ini mengajak kita untuk merenungkan belas kasih Allah yang sangat besar melalui mujizat 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Dan itu juga sebagai panggilan bagi kita untuk ikut peduli dan berbagi kepada sesama kita. Tadi saya katakan ada belas kasih yang nyata. Makna yang pertama adalah hati yang tergerak. Yesus melihat orang banyak yang letih dan sakit, lalu hatinya tergerak oleh belas kasihan. Alih-alih menyuruh mereka pergi. Ini tindakan nyata. Belas kasih Tuhan bukan sekedar kata-kata, tetapi memelihara kebutuhan jasmani dan rohani manusia. Kamu harus memberi mereka makan. Itu kalimat Yesus ketika para murid menyampaikan kepada Yesus. Tanggung jawab bersama. Yesus berkata kepada para murid, kamu harus memberi mereka makan. Agar kita sadar bahwa tangan Tuhan bekerja melalui uluran tangan kita. Ada keterbatasan manusia. 5 roti dan 2 ikan terasa sangat sedikit di hadapan ribuan orang. Sama seperti rasa tidak berdaya kita saat melihat masalah sesama yang benar, yang besar. Yang berikut, mujizat berkat yang dibagikan. Penyerahan total ketika sedikit yang kita punya diserahkan kepada Yesus, lalu diberkati dan dipecah-pecahkan, terjadilah kelimpahan yang mencukupi semuanya, bahkan tersisa 12 bakul. Jadi jangan khawatir akan hidup ini, akan apa yang kita lihat, akan apa yang kita dengar, apa yang kita katakan. Jangan khawatir, Tuhan selalu hadir. Makna yang kedua, semangat berbagi. Pendengar yang terkasih, pesan Ekaristi terpancar di sini. Apa yang kita miliki menjadi berkat ketika kita ikhlas membagikannya kepada orang lain. Sekali lagi, apa yang kita miliki itu menjadi berkat ketika kita ikhlas membagikannya kepada orang lain. Memang luar biasa kalau kita mau berbagi terus. Baik pendengar yang terkasih, mari kita akhiri pertemuan kita atau renungan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang Maha Kuasa, ajarilah kami untuk berani beriman kepadamu. Ajari kami untuk menaati engkau meskipun terdengar mustahil. Ajari kami untuk rela berkorban dan terus berserah kepadamu. Ya Tuhan, ajari kami juga untuk sanggup meneladanimu. Engkau sanggup berbelas kasihan dengan cara yang begitu sempurna. Kami rindu memiliki belas kasihanmu, ya Tuhan, Allah yang penuh kasih. Tolonglah kami yang sudah menikmati belas kasihanmu untuk meneruskan belas kasihan itu kepada orang lain dan sesama yang ada di sekitar kami.
Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan

0: 105,2 FM, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan Mimbar Agama Katolik. Dan berikutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu sebuah sandiwara radio yang telah diproduksi oleh rekan-rekan dari RRI Sungai Liat dengan judulnya Scroll Klik Terjerat. Selamat mendengarkan.
1: Dan pasar

0: Mendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tentunya masih bersama Linda di Denpasar malam ini. Dan pendengar, sebelumnya Linda memohon maaf karena ternyata nih untuk sandiwara radionya, drama radionya sedikit ada kendala. Jadi kita belum bisa memutarkan untuk sandiwara radionya. Jika demikian, berikut kita tadi sudah dengarkan juga dua buah lagu ya. Yang pertama ada lagu dari Agnes Monica dengan judulnya Ini Gila, Ini Cinta. Dan yang baru saja diputarkan yaitu sebuah lagu dari The Pussycat Dolls dengan judulnya Sway. Nah, pendengar, karena hari ini hari Jumat terakhir seperti yang tadi sempat Linda informasikan, maka nanti setelah ini kita juga akan mendengarkan terlebih dahulu Forco Peri Melody bersama grup Happy Ceria, pendengar. Namun sebelum itu, kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini.
1: Pro 1 RRI Denpasar, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: 105,2 FM,
2: 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat, harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

saatnya Anda ikuti FM Forkopedi Melodi, bernyanyi dan berbagi informasi kerjasama Forum Komunikasi Pemerhati RRI, Kelompok Pendengar dan RRI Denpasar. Selamat mengikuti.

Masih disiarkan dari Hayam Uruk 70 Denpasar 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wandi Aziz bisa hadir untuk menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam Forkopery Melody. Seperti biasanya, tentu saya tidak sendiri ya, karena di studio Ramayana RRI Denpasar juga telah hadir grup Happy Ceria yang akan menghibur malam indah dan rame kita ya. Dan didampingi pemain organ hebat kita, Dewa Gede Sujana. Dan kita kenalkan juga koordinator Happy Ceria Group, Nenga Sutata. Pendengar, sebagai informasi acara malam ini didengarkan melalui terestrial FM 105,2 MHz atau melalui audio streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama, lagu pembuka kita yang akan dibawakan oleh Tati Intan Andayani dengan judul Menjaga Hati.

Dan setelah menjaga hati, kita langsung dengarkan lagu yang wah, easy listening untuk malam hari ini ya. Rindang Tak Berbuah yang akan dinyanyikan oleh Dayu Ramasari.

Terima kasih untuk Dayu Ramasari. Kita akan sambut lagu selanjutnya itu Aku Bukan Untukmu yang akan dibawakan oleh Ana Agung Intan Chandra.

Setelah aku bukan untukmu, kita akan mendengarkan lagu berikutnya yang akan dibawakan oleh Profesor Iga Mas Sri Agung dengan judul Cobalah Untuk Mengerti.

Setelah lagu, cobalah untuk mengerti, kita akan dengarkan lagu berikutnya, Cemara, Cemara Cinta, yang akan dibawakan oleh Luh Gede Sawitri. Silakan.

Terima kasih Luh Gede Sawitri. Sudah gak sabar ya pendengar dimanapun Anda berada. Kita akan dengarkan lagu berikutnya yang akan dibawakan oleh Ana Agung Oka Andriani dengan judul Memory.

0: Masih dengan Happy Ceria Group. Halo, masih di Forkoperi Melody. Terima kasih untuk Anda yang terus membersamai kami. Kita akan langsung dengarkan lagu selanjutnya yang akan dibawakan oleh Profesor Mangku Karmaya dengan judul Senja di Kaimana.
1: Tak tahu ya.

Senja di Kaimana. Terima kasih Prof. Dan sudah gak sabar ya Bu Dayu. Dayu Rama Dewi akan membawakan Begitu Indah.

Begitu indah yang sudah dibawakan Dayu Ramadewi. Terima kasih. Dan untuk Anda yang selalu setia di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi, inilah Forkoperi Melody. Kita akan berlanjut ke lagu berikutnya yang gak kalah asiknya. Kita akan dengarkan Andaikan Kau Datang Kembali. Kita sambut Luh Nyoman Aryati.

Baik, masih di Forkopery Pro 1 Denpasar. Setelah lagu Andai Kau Datang Kembali, saatnya kita dengarkan Senandung Rindu yang akan dibawakan oleh Dayu Oktarini.

Oke, saya dengar tadi di ujung sana nyebut Budesak Tri Laksmini. Oke, kita sambut Budesak Laksmini dengan judul lagunya Pasrah. Terima kasih, lagu Pasrah ini adalah dua lagu terakhir. Wah, sudah gak sabar ya. Untuk yang belum tampil, kita akan lanjut lagu berikutnya yang akan dinyanyikan oleh Ana Agung Mahadewi dengan judul Jangan Pernah Berkata Benci.

Lagu berikutnya adalah lagu pamungkas kita. Kita akan sambut Nengah Sutata dengan judul Di Saat Cinta Harus Memilih.

Ya, kita harus memilih cinta ya. Cinta yang jujur atau cinta yang palsu kita pilih. Oh, cinta yang asli dong ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Happy Ceria Group yang telah menyempatkan diri hadir untuk menghibur kita semua pada malam hari ini.

Selain itu, terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Saya Wandi Aziz pamit undur diri. Tetap semangat dan terus jaga kesehatan dan biarkan musik mengiringi setiap langkah Anda. Sampai jumpa di Forkoperi berikutnya. Selamat malam.

Anda ikuti FM Forkoperi Melodi, bernyanyi dan berbagi informasi kerjasama Forum Komunikasi Pemerhati RRI, Kelompok Pendengar dan RRI Denpasar. Terima kasih Anda sudah bersama kami.

0: dan Pasar malam ini.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
0: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Yang mau gabung boleh di 0361-2261. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat, lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
2: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
3: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Kiu-kiu!
4: Pendengar masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan Forkoperi Melody bersama Happy Ceria Group. Dan juga tadi dipandu sama rekan Mas Wandi ya pendengar ya. Kalau dipandu tadi yang mandu Mas Wandi, tapi dia khusus di Forkoperi aja. Udahannya udah selesai, udah. Sekarang kalau di Senandung Malam-malam hari ini bersama Linda tentunya ya. Dan pendengar ternyata sudah langsung ada yang telepon. Coba langsung kita sapa. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Linda.
4: Selamat malam Pak Putu Bandese.
5: Iya, apa kabar Kak Linda?
4: Kabar baik Pak Putu. Pak Putu Bandese gimana kabarnya?
5: Iya, Sengkaro sehat.
4: Sengkaro sehat ya.
5: Lagunya sekarang apa Kak Linda?
4: Kita kalau hari Jumat lagunya di mancanegara nih Pak Putu Bandese.
5: Bonnie M ya?
4: Bonnie M yang judulnya?
5: Iya bebas ya, yang pilih yang rancak Kak Linda ya.
4: Oke, oke, coba Linda ya, carikan dulu ya. Silakan Pak Putu Bandese kalau mau salam-salamnya.
5: Iya, spesial dulu untuk Kak Linda, selamat tugas. Terima kasih. Selalu. Ada juga Bu Farida di Palu, selamat malam. Ada Mbak Ayu juga, ada Yudhistira, ada Ibu Januara, selamat malam. Ada Bang Sandi, ada Bu Anik Nuntalang, selamat malam. Bunda Yos, apa kabar? Mudah-mudahan sehat. Ada Pakak Sangwolan, Bu Ini juga, selamat malam. Yawati, selamat malam. Bu Kartika, apa kabar? Mudah-mudahan sehat. Romo Manggu, selamat malam. Mudah-mudahan keluarga di Singaraja sehat semua. Ada Bu Resmi, ada Kenarok, selamat malam. Ada Pak Widi, malam Pak Widi. Salam sehat sekeluarga, Pak Nyoman juga di negara, selamat malam. Ada Putri Mangis di Gianyar, mudah-mudahan keluarga sehat semua. Ada Teh Dinda juga di Bogor. Ada Bu Wigati juga, selamat malam. Bu Ratna di Manado, selamat malam. Ada Pak Andi Yudhistira, selamat malam. Ada tadi Bang Wandi mandu ya Kak Lina.
4: Iya, Bang Mas Wandi tadi mandu Forkoperinya.
5: Semuanya bagus-bagus manu Koperi malam-malam ya. Bang Dharma udah pernah manu dia ya?
4: Mas Dharma udah belum ya? Lupa aku juga.
5: Iya, mungkin belum dia ya.
4: Kayaknya belum ya.
5: Mudah-mudahan semua-muanya bagus. Amin. Lagunya ada Kak Linda.
4: Bonnie M ya, ada nih lagunya.
5: Iya, iya. Okay. Bondo Kak Linda, selamat tugas, selamat tuntas.
4: Siap.
5: Malam.
4: Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih Pak Putu Bandese sudah langsung menjadi pembuka ya pada malam hari ini. Nanti untuk lagunya lagu Bonnie M katanya, yang mana aja nanti Linda putarkan, coba ya Linda carikan ya. Oke, yang berikutnya di WhatsApp kita ternyata sudah ada juga yang bergabung nih. Ada Bu Janura. Halo, selamat malam.
6: Selamat malam, udah dengar narasinya?
4: Hmm?
6: Dengan ada suara sudah?
4: Sudah Bu Janura.
6: Oh iya, iya benar. Agak sepi, saya kira tenggelam modelasinya.
4: Sudah nih, ada suaranya. Bu Janura, bagaimana kabarnya malam hari ini?
6: Kabarnya sehat walafiat, segar-ugar, bisa bersua dengan Nonina di udara.
4: Astungkaru sehat ya, dan tentunya masih semangat nih sampai jam segini.
6: Harus semangat dong ya. Sudah dapat tidur siang, malamnya pasti semangat.
4: Dapat tidur siang, malamnya semangat ya. Berarti nemenin Linda nih sampai malam nih ya.
6: Iya, kalau siang ngantuk ya tak ngebet lagi. Ini udah jam berapa ini? Udah jam setengah sebelas.
4: Ini setengah sebelas.
6: Nggak sampai jam sebelas nanti. Ya lewat setengah dua belas nanti ngebet.
4: Oke sih.
6: Ya. Lagunya Scorpion ya, Scorpion. One of Ten.
4: Scorpio.
6: Wine of Chain.
4: Wine of Chain. Yes. Oke, coba Lina cariin ya. Silakan kalau mau salam-salamnya Bu Janura.
6: Ya, salam-salam dulu tadi Pak Benesa. Salam kembali Pak Benesa. Ya, buat Pak Nyoman di negara, Pak Made tengah di tamanan. Buat Pak Nyoman sih Pak di Gianyar. Mat malam, Gopinda Lampung gimana kabar? Yuk, mat malam buat Kang Ahmad Irwan yang ada di Bandung. Pak Iwan di Kendari. Mbak ini. Tadi sudah mau loma-loma siapa cepat itu dapat. Sekarang udah saya cepat saya dapat ya. Tadi udah gini dengan orang, dengan 4 orang, Bu Farida dengan Mbak Rama juga. Yuk naik saya. Siapa cepat-cepat sudah gitu berempat tadi. Tata saya yang dapat masuk. Ya, mat malam ya. Nanti lagi 3 orang ya. Ya Bu Resmi, mat malam. Bu Ani Gondang Dalang, Bu Nayas, mat malam ya. Buat Bu Wigati, buat Bu Farida, naiklah sebentar Bu Farida, yuk Bu Kartika, ya mat malam ya, buat Tiara juga, Bu Ratna yang ada di Manado, buat Krispati, buat Ani Yudhistira mat malam, Mas Sandi juga mat malam ya, buat Kenaro ya dengan Pak Widi ya, gimana kabar, yuk naik sebentar Kenaro ya, ya ini sudah ditunggu sama Non Lina di studio ya. Selamat malam ya, buat Pak siapa lagi ya? Ya itu aja dulu nanti okay. Ya, kalau bisa naik bisa nanti sana lagi.
4: Okay,
6: ya oke okay. Terima kasih. Saya tunggu lagunya.
4: Selamat malam Bu Janura. Dadah bye bye. Terima kasih kembali sudah bergabung pada malam hari ini. Itu dia tadi ada Bu Janura, ada Pak Puteban Desa yang jadi pembuka ya pada malam hari ini. Untuk lagunya pasti Linda putarkan nanti kita gantian. Dan berikutnya sudah ada lagi nih yang masuk ke line telepon. Langsung kita sapa saja terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
7: Iya, halo, selamat malam.
4: Wah, selamat malam, ada orang sibuk nih yang telepon nih.
7: Iya, selamat malam kembali.
4: Selamat malam dengan siapa di mana nih malam hari ini?
7: Saya Suparjo.
4: Suparjo, oke okay.
7: Iya.
4: Suparjo di mana nih?
7: Di Medan.
4: Di Medan, oke. Suparjo di Medan, silahkan. Suparjo mau request lagu atau mau cerita atau mau ngapain nih?
7: Tapi yang siaran ini siapa ya?
4: Dengan Linda.
7: Yunika.
4: Linda.
7: Oh Linda.
4: Iya.
7: Calon menantu saya.
4: Kan ini Suparjo dari Medan. Linda mah belum kenal sama Suparjo.
7: Iya, Suparjo ini lagi ada di.
4: Terputus kan Mas Bro. Mentang-mentang jadi Suparjo jadi terputus pada hari ini. Oke Mas Bro, mungkin isi pulsa lagi ya. Pekak Sanggulan isi pulsa lagi. No, Bu Indi langsung. Mas Bro non. Iya Bu Indi saya tahu, makanya ikutin aja dulu. Makanya dibilang Suparjo dari Medan, iyahin aja. Oke, buat yang lainnya yang mau bergabung tentunya masih boleh, masih bisa ya. Di line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp kami di 089-678-1238-30. Tadi Bu Janura udah, Pak Putu Bandesa udah, Suparjo udah, Suparjo aka Mas Bro, aka Pekak Sanggulan. Oke, buat yang lainnya tentunya masih boleh, kita masih ada waktu sampai dengan nanti pukul 12 malam, itu masih sekitar 1 jam lagi, masih aman sih ya. Oke, sudah ada juga yang masuk lagi nih di telepon kita. Coba kita sapa lagi. Halo, selamat malam.
8: Halo, selamat malam. Senandung malam RRI Pro 1 Denpasar.
4: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
8: Dengan Ratna, Ibu Ratna Jingga di Manado.
4: Selamat malam Bu Ratna di Manado. Berjumpa lagi kita Bu Ratna. Bagaimana kabarnya malam hari ini Bu Ratna?
8: Kabar cuacanya empuk.
4: Empuk.
8: Apa dingin-dingin empuk.
4: Dingin-dingin empuk.
8: Soalnya semalam kalau siang panas.
4: Iya sih benar.
8: Dan
4: ya.
8: Kabarku sehat.
4: Sehat.
8: Puji Tuhan sehat-sehat.
4: Puji Tuhan sehat. Nah, Bu Ratna, malam ini kita mau request lagu apa nih? Lagunya lagu mancanegara nih.
8: Apa boleh? Dream of Me?
4: Dream of Me-nya siapa nih?
8: Dari apa? Katie
4: Wilson. Coba Linda cari. Iya. Dream of Me. Oh, Katie Kisson.
8: Iya, Katie Kisson.
4: Oke. Okay. Nanti kita putarkan. Silakan kalau mau salam-salam Bu Ratna.
8: Iya, salam pertama buat orang penyiar yang cantik ini, Linda. Terima kasih seangkat tuh telepon. Semangat dalam tugas-tugas di malam hari ini sampai tutup siaran. Selalu sehat, sukses, diberkati bersama keluarga. Kalau mau pulang, hati-hati di jalan.
4: Terima kasih, Bu Ratna.
8: Lanjut, ya sama-sama. Lanjut, salam. Tadi Ibu Janura.
4: Ya, ada Bu Janura. Oh. Tadi ada Pak Putu Bandese, ada Mas Bro.
8: Buat Ibu Janura, paling Ibu Janura tetap salam Pak Bu Ratna. Salam balik, salam sehat selalu, diberkati bersama keluarga. Ada juga Terang Pe Ibu Kartika, apa kabar, salam sehat. Ada juga Terang Pe Ibu Indi, ada Ibu Germa, salam sehat semua. Ada Ibu Farida, ada Ibu Natalia di Toli-Toli, Natalia di Toli-Toli. Salam sehat selalu, ada Ibu Ani di Gunung Telang, dapat salam. Ada Bunda Yos, ada Ayu di Masohi, ada Tidinda di Bogor, ada di Kuria, apa kabar, salam sehat. Ada juga Torang Be Bung Krispati di NTT. Ada juga Pak Andi Yudhistira, ada Pak Mangku, ada Bung Rut di mana itu, tidak tahu leh. Ada Pak Widi, apa kabar, salam sehat selalu. Selalu bahasa alam katuk Pak Widi. Terima kasih salamnya ya Pak Widi. Ada juga Pak Tandi. Ada, oh yang tadi malam salam kenal ya. Dia ada salam kenal kata. Apa? Bigovinda. Bigovinda di Lampung. Salam kenal balik. Ini dengan Ratna di Ratna Jingga di Manado. Salam sehat selalu. Ada juga Torang Pemas Bro. Salam kenal juga. Dan sama semua Jo Kang. Orang penyiar yang cantik, Linda yang bertugas, suaranya yang enak didengar. Bukan memuji tapi kenyataan.
4: Okay. Terima kasih loh, jadi malu.
8: Terima kasih, selamat malam, senandung malam.
4: Selamat malam, Bu Ratna, terima kasih kembali sudah bergabung. Nanti ada lagunya Linda putarkan ya. Buat yang lainnya yang mau bergabung, tentunya masih boleh di 0361-222161 itu melalui telepon. Atau bisa juga melalui WhatsApp di 0896781233830. Karena tadi sudah ada 3 lagu ya yang harus kita putarkan yang sudah di request. Jadi kita putarkan satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama tadi Pak Putu Bandese lagunya Bonnie M. Di sini yang Linda puterin lagunya Bonnie M yang judulnya Rivers of Babylon. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Anda para perempuan ingin tampil dapat dipercaya, meyakinkan dan profesional. Ternyata make up atau tata rias wajah bisa memberi nilai plus dalam memberi kesan meyakinkan dalam dunia kerja. Selama ini make up hanya dianggap dapat mempercantik wajah perempuan. Namun, diam-diam make up memiliki pengaruh mengejutkan terkait profesionalitas kerja. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal PLOS ONE oleh Nancy Atkoff, seorang profesor psikologi Harvard University, menemukan bahwa make up mampu meningkatkan daya tarik perempuan dalam hal karir, terutama dalam memberi kesan terampil, dapat diandalkan, dan ramah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perempuan merasa lebih percaya diri ketika memakai make up dan karena itulah ia lebih meyakinkan dalam memegang tanggung jawab. Bukan hal yang mengejutkan, pendengar, jika make up memang akan membantu seseorang terlihat mudah diterima dan meyakinkan dalam bekerja. Nah, jika ingin tampak meyakinkan dan dapat dipercaya atasan, jangan lupa untuk Anda para perempuan memakai make up yang selayaknya.

0: Loh nak, kok gak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis Bunda.
0: Oh waduh. Nah bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu ya?
1: Tapi Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu gak punya apa-apa, gak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Denpasar malam ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tentunya masih di Denpasar malam ini.

0: Bersama Linda di sini dan pendengar, kita masih di segmen Senandung Malam ya. Sampai beli-beli Senandung Malam tentunya sampai nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Tadi kita sudah putarkan juga requestan-requestan yang sudah diminta dari Pak Putu Bandesa, Bu Janura, dan tadi ada Bu Ratna juga ya. Nah, sepertinya sudah ada lagi yang masuk ke line telepon. Coba kita sapa, apakah masih tersambung? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Senandung Malam, Prosatu dan Pasar, Linda, apa kabar?
0: Kabar baik, dengan siapa di mana nih?
1: Ayo tebak, nanti dapat payung, ayo.
0: Nanti dapat payung. Payungnya
1: pilih mana, skincare atau payung? Ayo, dipilih dong.
0: Saya pilih makanan aja.
1: Iya, udah orang lapar ini jam-jam begini. Ayo tebak dong, siapa? Kan aku
0: siapa?
1: Udah...
0: Dari kota mana nih?
1: Dari kota Indonesia bagian tengah, sama dong kita. Di Sulawesi.
0: Di Sulawesi ada Bang Cliff biasanya kalau di Sulawesi.
1: Ah, betul. Sulawesi Utara. Mana, Dok?
0: Selamat malam, Bang Cliff.
1: Ada baik-baik kabar kita. Linda, apa kabar, bagaimana, Dang?
0: Kabar baik, Bang Cliff, malam hari ini.
1: Sekali dengar suaranya Linda, suaranya imun.
0: Waduh.
1: Merdu, memberi semangat, imun bertambah. Ya, begitulah.
0: Oke. Nanti jangan sampai juga bawa mimpi aja suaranya.
1: Gak apa-apa kalau kebawa mimpi kan, supaya kalau lebih ketiduran enak kan. Pasti, waduh, enak banget itu ditemani mimpi dengan Linda sih.
0: Aduh, jangan begitu dong. Kan tadi udah dari ada Bu Ratna dari Manado sama bilangnya. Sekarang Bang Cliff bilang kayak gini juga, kayaknya orang-orang Manado sama nih. Kata-katanya
1: iya, memang begitu. Kalau orang Manado jujur banget loh. Iya, orang Manado kalau memang bilang bagus, ya bagus.
0: Oke. Siap, Bang Cliff, terima kasih. Jadi mau kan saya? Juga mau, tapi mau.
1: Terus aku dapat hadiah lagu apa tuh?
0: Lagu apa? Maunya lagu apa nih?
1: Oh iya, jadi sendiri kan?
0: Iya. Lagunya Jill lagu Collins. Mancanegara nih, mau lagu apa?
1: Jill Collins.
0: Judulnya?
1: Terbagus itu apa ya? Jill Collins.
0: Saya nggak tahu nih yang terbagus apa, yang terbagus.
1: Terbagus, terenak itu didengar gitu. Memang ini kan cuma manca kan?
0: Manca.
1: Coba Phil Collins satu. Selain Another in Paradise ada
0: Phil Collins, ada You'll Be in My Heart.
1: You'll Be in, terus?
0: Ada One More Night. Ada Against All Odds. Ada Do You Remember? Mau yang mana?
1: Yang kedua aja dulu, coba.
0: Yang kedua, yang apa tadi? Kedua. yang One More Night atau yang Against All Odds?
1: One More Night.
0: Okay, yang One More Night nanti kita putarkan.
1: Okay.
0: Silakan kalau mau salam-salam, Bang Cliff.
1: Tentu salam pertama yang terutama ini yang lagi siaran di malam, di Senandung Malam, ada si Nona Linda yang cantik.
0: Waduh.
1: Yang membuat aku semangat masuk di Prosatu Denpasar. Terus.
0: Terima kasih.
1: Diberkati dan tetap apa ya, sukses pasti ya.
0: Amin.
1: Malam hari ini, besok dan selamanya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Oke, yang sudah gabung tadi ada Ibu Ratna perwakilan Kota Manado juga ya, yang ada di Manado. Kelurahan mana ya? Singkil kalau tidak salah ya.
0: Enggak tahu.
1: Pokoknya Manado lah. Manado. Terus Ibu Christine. Ibu Christine sudah masuk atau belum ya, yang ada di Toli-Toli?
0: Belum ada malam hari.
1: Perwakilan siapa-siapa ya, aduh banyak banget ya. Pokoknya semua-semualah yang sudah masuk duluan saya, salam kenal, salam kompak, salam sehat. Saya mewakili dari Sulawesi Utara, Kota Manado.
0: Oke.
1: Semoga kita tetap stasiun terus ya di RRI Pro 1 Denpasar. Karena penyiar-penyiarnya itu sangat menarik, ramah, membuat kita semakin tidak mau pindah frekuensi.
0: Oke, siap Bang
1: Sudah ya,
0: Juli.
1: dibungkus dan dibungkus. Nanti kita buka. Nanti dibuka besok lagi.
0: Oke.
1: Tetap ada kan, tiap hari kan ada kan?
0: Ada. Ada
1: Oke,
0: dong.
1: Itu aja dulu ya, Linda.
0: Oke, siap Bang Cliff.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, siap. Terima kasih Bang Cliff. Dan semoga doanya juga berbalik ya ke Bang Cliff juga. Nah, pendengar, sudah ada juga yang masuk ke line WhatsApp kita nih. Yang di 089-678-123-830. Ada Bli Govinda, langsung kita sapa saja. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, senandung malam Pro 1 dan Papan.
0: Selamat malam Bli Govinda, apa kabar malam hari ini?
2: Astungkare, sehat walafiat, atabe pun.
0: Yakun.
2: Ya pun. Ada Pangeran Perayu malam hari ya, menggombal Linda dari Manado. Siapa kegerangan namanya itu?
0: Tadi ada Bang Cliff, Bli Govinda.
2: Bang Cliff, salam kenal dari Bli Govinda di ujungnya Lampung, ujungnya Waikanan ya. Jangan merayu-merayu, saya cemburu sama Linda.
0: Waduh.
2: Saya WhatsApp aja di Pro 1 nggak dibalas si WL pribadinya.
0: Waduh.
2: Saya juga pintar merayu Mas Cliff, nggak kalah gitu ya. Nanti Mbak Lindanya saya ajak naik pelampung dari Lampung ke Pulau Dewata. Kapan nyampenya ya?
0: Aduh, parah nih kalau malam-malam nih udah pada main gombala-gombalan. Gimana kalau Bang Cliff sama Bli Govinda saling menggombal aja? Biar saya nontonin aja ya.
2: Rindu berat tau gak? Bagaikan apa ya, sesuatu yang tak akan bisa terlihat non jauh tapi dekat di hati gitu.
0: Waduh, ngeri kali lah Bli Govinda nih.
2: Iyalah, kalau saya suruh dengan kata-kata mutiara tentang cinta nomor satu gitu. Apalagi kalau udah geslipnya patah hati, lebih makin pintar gitu. Ya sudahlah, enggak usah merayu.
0: Okay.
2: Kalau menurut saya kalau udah cocok bungkus katanya. Atau langsung aja di mahar aja, langsung bawa iket aja. Iketnya tuh dengan iketan batin yang luar biasa, bawa ke Lampung jadiin istri. Udah karuan dah.
0: Oke, Bli Govinda nih langsung nih malam ini mau request lagu apa nih? Lagunya lagu mancanegara, Bli Govinda.
2: Scorpion aja kalau belum di play ya.
0: Tadi Scorpion yang Wind of Change udah, berarti Scorpion yang lain ya.
2: Oh, ya udah yang lainnya yang mana aja lah oleh Linda. Okay. Kalau boleh nanti kalau enggak keberatan WhatsApp lagi ke nomor saya. Okay. Udah. Kalau mau, kalau enggak ya sudah aku tutup hatimu buat dirimu gitu lah.
0: Oke, lanjut Bli, mau salam-salam
2: ini. Ya udah simpel aja saya ini untuk saya salamin perwakilan dari seluruh pendengar yang ada di seluruh Nusantara yang mendengarkan di malam hari ini dari grup Ketawa ke TV maupun grup Asik-Asik yang ada di Singaraja. Tadi sudah sempat mampir di Singaraja, sudah itu lari ke Pro 4 Denpasar dan terakhir ke Pro 1 Denpasar. Dan salam buat semuanya yang merasa fan RRI Pro 1. Salam sehat buat semuanya di malam hari ini. Selamat beristirahat sambil mendengarkan Linda. Dan mudah-mudahan jika Astungkare izin dari Ide Sang Yang Widiwase karena penasaran, Desember nanti kalau masih Linda masih siaran, saya akan datangin. Saya ajak selfie. Saya akan hadir di tengah-tengah masyarakat di Pulau Dewata, terutama tanah lahiran dulu, mampirlah gitu.
0: Oke,
2: nanti kalau ada rezeki, ada galah do, waktu pasti akan datang ke bulan Desember atau Januari. Mudah-mudahan ada liburan, bisa teater-teater dulu yang utama, baru berkunjung ke saudara dan sahabat dan pendengar yang lainnya. Udah gitu aja, terima kasih.
0: Oke, siap.
2: Dan satu informasi, terkadang saya ingat dengan acara ini, saya akan ikutan terus. Yang penting penyiarnya jangan melupakan nama Beli Govinda. Ya, terima kasih, selamat malam bertugas. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Saya pamit, tabi pun.
0: Ya, Kun. Terima kasih, Beli Govinda. Sudah bergabung pada malam hari ini. Itu dia tadi ada Beli Govinda dari Lampung. Oke, buat yang lainnya yang mau bergabung masih boleh di 0361222161 atau bisa juga melalui WhatsApp di 0896781238330. Oke, tadi ada siapa ya? Oh, oke, sudah ada yang masuk lagi. Sudah ada Bapak Widi di Tokyo. Halo, selamat malam, Moshi-moshi.
3: Halo, Moshi-moshi. Konbanwa, Made desu. Widi desu.
0: Widi desu.
3: Gimana kabarnya?
0: Kabar baik, Pak Widi. Pak Widi, gimana di sana? Masih panas kah, Pak Widi?
3: Ya, setiap hari panas.
0: Masih ya?
3: Udah musim panas soalnya dari kemarin sampai bulan 8 akhir ya. Mm-hmm. Satu bulan,
0: oke. Okay. Berarti masih siap-siap mengkipas-kipas.
3: Mengkipas-kipas. Iya, udah. Di tempat kerja juga 42, aduh panasnya. Lumayan panas banget.
0: Panas banget, bukan lumayan lagi, tuh panas banget ya.
3: Iya, ini sampai biru, tangan tuh sampai biru. Udah pakai krim itu udah.
0: Ngeri lalu kali.
3: Iya, pakai payung kadang-kadang jalannya. Kalau enggak itu, aduh, bisa... apa ya, panas, pokoknya panas sekali.
0: Nyelekit di kulit lebih, gitu ya.
3: Iya, lebih panas dari Indonesia. Di Indonesia kan ada angin, kalau di sini
0: sama sekali ya,
3: nggak ada angin. Ya, bangunan gede besar tinggi gitu kan, nggak ada angin masuk gitu kan. Soalnya panas dari aspal juga.
0: Oke. Semoga tetap bertahan Pak Widi di sana.
3: Iya, Melinda.
0: Silakan Pak Widi mau request lagu atau
3: Melinda ya. Ya, lanjut aja dulu ya. Ini soalnya jamnya mepet soalnya nih. Tadi ada siaran langsung soalnya ya. Salamnya juga di sedikit aja dulu ya. Lagunya apa lagunya ya? Dari Michelin Turok dari Blue Night ya.
0: MLTR yang Blue Night.
3: Blue Night ya.
0: Oke, coba Linda cari.
3: Oke, salam ya.
0: Silakan Pak Widi.
3: Yang baru lewat Beli Govinda di Lampung ya. Kemudian ada yang tadi juga dengar tuh dari Manado, Bung Cliff ya.
0: Iya, ada Bung Cliff, Bang Cliff.
3: Bung Cliff ya, salam kenal Widi di Tokyo. Kemudian ada Bung Binijo juga di Manado, ada Mbak siapa nama Jingga Ratna juga di Manado, ada Mbak Karahma di Padang. Ada Ayu masuk di Maluku Tengah, ada Bu Parida, Ayu Bun gabung di Pro 1 Denpasar, ada Linda, kemudian ada Bu Janura, Bu Resmi, Bu Kartika, ada Bu Indi, Mas, kemudian ada Ciguria di Jakarta, siapa lagi Pak Mangkurumo di Banyuwangi, Pak Mangkur di Kelungkung juga ya, untuk di... gabung aja dulu salamnya ya, Mbak Linda. Ada Piola di Makassar juga ya. Makasih Mbak Linda, selamat bertugas. Sampai tunas. Arigato gozaimasu.
0: Selamat malam. Terima kasih kembali Bapak Widi sudah bergabung pada malam hari ini. Walaupun dengan cuaca yang panas tapi masih tetap semangat ya Bapak Widi ya. Dan untuk yang lainnya masih boleh bergabung. Kita memang agak mepet karena tadi ada forkoperi ya pendengar ya. Jadi forkopernya sampai jam 10:30 kurang lebih tadi ya. Oke, kita lanjut nih. Ternyata masih ada telepon lainnya, langsung kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bu Resmi.
4: Halo, selamat malam juga Linda. Linda suaranya merdu banget.
0: Waduh. Terima kasih.
4: Tadi pertama tak kira Dinda. Ini kok suaranya Dinda? Apa Dinda balik lagi ke Denpasar gitu? Ternyata Linda ini.
0: Mirip-mirip ya.
4: Iya, namanya mirip, suaranya juga mirip. Gimana kabarnya Linda?
0: Kabar baik, Astungkare, Bu Resmi. Bu Resmi gimana kabarnya malam hari ini?
4: Oh, sama Astungkare, baik-baik juga.
0: Baik-baik.
4: Ini sekarang lagunya manca ya, tahun berapa ini? Bebas ya?
0: Tahunnya bebas, mau yang lagu apa nih?
4: M2M ada ya, The Day You Went Away.
0: M2M, The Day You Went Away.
4: Iya.
0: Coba Linda cariin. Silakan kalau mau salam-salam.
4: Ya, salam-salam dulu ya. Tadi ada Pak Widi, arigato callingannya Pak Widi. Terus ada Pak Govinda juga. Ada Pang Klim tadi ya dari Manado. Salam kenal ya. Ada Bu Janura, Bu Ani Gunung Talang ya. Bu Kartika, Bu Indi Gemas ya, Bu Diawati juga, Bu Parida. Terus sama Kak Rahma juga, sama Bunda Yos juga, sama Mbak Ayu juga. Terus sama Pak Sam. Pak Sam sudah naik ya? Kok Pak Sam sih? Mas Bro ya?
0: Mas Bro.
4: Mas Bro,
0: Mas
4: ya
0: Bro.
4: Pak Putu Pendese juga, Pak Sandi juga, Bang Andi juga. Ah, itu siapa lagi yang sering naik? Bang Benny Jo ya?
0: Iya,
4: Bang
0: Bung
4: Benny Jo
0: Bendijo.
4: itu dari mana itu?
0: Manado, Bung Bendijo.
4: Oh, Manado. Banyak orang Manado yang naik
0: Iya.
4: ya. Sama Pak Krispati juga ya. Ya wis, makasih.
0: Siap. Lagunya nanti kita putarin
4: Okay,
0: kan ya,
4: good
0: Bu Resmi.
4: night, thank you ya.
0: Good night. Terima kasih kembali Bu Resmi sudah bergabung pada malam hari ini. Bu Resmi, lagunya biasanya emang lagu-lagunya sama nih kayaknya nih playlistnya Bu Resmi sama playlistnya Linda nih. Karena ini juga termasuk lagu yang Linda suka banget dulu. Selalu repeat play ini. Buat yang lainnya, wow, okay. Yang di WhatsApp sepertinya terjadi crash karena tidak bisa diangkat. Siapa ini yang teleponnya nabrak? Jadi tidak bisa di-accept sama Linda teleponnya. Okay. Karena yang di WhatsAppnya ini agak sedikit bertabrakan. Okay, sudah bisa. Apakah sudah bisa? Sudah bisa. Kita angkat ini baru nanti Linda putarin ya lagu-lagunya ya, takut tidak ter apa ya, takut tidak tercover malam hari ini. Kita sapa dulu ada Bang Sandi. Halo, selamat malam.
5: Halo Mbak Linda.
0: Selamat malam Bang Sandi, apa kabar malam hari ini?
5: Baik, gimana kabarnya Mbak Linda?
0: Kabar baik Bang Sandi, alhamdulillah. Silakan Bang Sandi, mau request lagu atau mau langsung salam-salamnya?
5: Lagunya Celine Dion, I Love You.
0: Celine Dion yang I Love You More.
5: Iya.
0: Oke. Okay. Nanti kita putarkan Bang Sandi. Silakan kalau mau salam-salamnya.
5: Mbak Linda, sama siapa Mbak?
0: Sama Pak Wayan Sulter malam ini.
5: Malam Pak Wayan. Malam untuk Pak Lidi, Bu Janura, Pak Sanggulan, Pak Putu Bendeso, Pak Widi, Bu Ibati, Linda Iselin, Bu Yusmi, Bu Diawati, Oke, Mas, Bu Kartika, Bu Farida, Bu Ayu, Pak Benicu, salam kenal sama Bung Klip, sama Pak Bu Binda, salam kenal, sama Pak Benicu, sama Bang Luhut, Pak Andi, Pak Trisnati, Bu Ani, Bu Indi, saya Dinda. Dan untuk semua-semuanya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Bang Sandi sudah bergabung malam hari ini. Lagunya ditunggu ya Bang Sandi ya. Bang Sandi ini biasanya paling sering dia muncul untuk request lagu. Mau di Denpasar malam ini, sore ini. Muncul dia suka-suka. Oke, coba kita cek dulu yang di WhatsApp nih. Ada tadi, ada Bu Janura juga tadi kayaknya sempat ngechat ya. Bu Janura, met malam Mas Bro, nanti salam. Nanti selamat apa itu? Entah ya, enggak kebaca. Untuk yang berikutnya tadi Bu Janura juga bilang Bu Ratna salam kembali, salam sehat. Tadi ada Bu siapa lagi ya tadi ya yang di WhatsApp nih kayaknya yang tidak terangkat. Tadi ada Bu Farida juga bilang selamat malam Linda, salam senandung malam, request lagu Lobo Don't Expect Me to Be Your Friend. Salam untuk Pak Widi dan semuanya, salam sehat. Nah kan crash lagi, crash lagi. Yang di WhatsApp mohon maaf belum bisa keangkat karena sepertinya nabrak ini yang penelponnya ya. Oke, kalau begitu kita putarin dulu ya karena ada 5 lagu yang belum diputarkan dari tadi. Jadi nanti kalau memang masih ada waktunya Linda angkat lagi teleponnya. Kalau memang belum ada mohon maaf kita lanjutkan di besok. Oke, yang pertama tadi ada lagunya Phil Collins yang... Oke, sebelum lagu ternyata ada pesan-pesan yang mau lewat berikut ini terlebih dahulu. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Dan harus kita akui, banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah, yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh, yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.

0: Salah satu upacara ngusaba yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusaba dodol. Ngusaba dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusaba dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusaba dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusaba dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusaba dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasih kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Yang Widiwasa.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya mas?
2: Iya ibu, silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh iya.
3: Lapliku ayangku bebek kuning sih, itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh Bejo, ada customer bilang mau bayar, terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah ini, sini. Mas, awas ya kamu, nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu, buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita terakhir, lagu terakhir yang kita putarkan, lagu dari Celine Dion dengan judulnya To Love You More, sudah mengudara menemani ruang dengan Anda. Dan pendengar, tidak terasa waktu saat ini sudah mendekati pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah, yang mana artinya di sini saya, Fitri Marlinda, harus pamit undur diri, pendengar. Sebelumnya di sini Linda ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada, dan juga kepada seluruh pendengar yang sudah menemani Linda pada malam hari ini. Tadi ada Pak Putu Bandese, ada Bu Januraga, ada Mas Bro, ada Bu Ratna, ada Bang Cliff, ada Beli Govinda, ada Pak Widi, Bu Resmi, Bang Sandi, dan juga tadi ada beberapa yang masuk di chat tapi mungkin tidak terangkat ya teleponnya ya. Ada Bu Farida, dan juga yang selalu hadir di Ketawa Ketiwi ada Bu Indi juga. Pendengar, pokoknya tadi yang mungkin belum keangkat teleponnya, Linda mohon maaf. Nanti kita lanjutkan lagi di lain waktu, karena Pro 1 masih akan terus hadir setiap harinya, baik melalui terestrial di FM 105,2 MHz atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital, atau bisa juga melalui audio streaming di www.rri.co.id, pendengar. Dan tentunya selain itu, Linda juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga tadi lagu-lagu yang sudah di request semua sudah terputarkan ya. Jika memang ada yang salah, mohon maaf. Besok-besok ketika ketemu Linda lagi, nanti Linda putarkan ya. Nanti kita bergabung lagi, ketawa ketiwi bersama lagi. Akhir kata, Linda ucapkan terima kasih. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk kita semua.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya,

Dari studio, segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka!

pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar melalui 105,2 MHz. Serta pendengar yang mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Siarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi Om Swastiastu. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Indah Widyasari kembali menemani Anda di lembaran pertama bulan Agustus 2026 di tanggal 1. Hari ini di akhir pekan, pendengar Pro 1, kami akan menemani Anda sampai nanti di jam 10 pagi, pastinya dengan beragam lagu-lagu pilihan serta informasi menarik untuk Anda. Dan kita akan awali pagi hari ini dengan mengumandangkan azan subuh untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Dan setelah itu kami juga akan hadirkan Mutiara Pagi Agama Hindu bersama dengan penyuluh agama Hindu yang tentunya saja kami akan temani Anda hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami untuk menyimak inspirasi pagi hari ini.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.
2: Kacamata yang kita pakai hari ini untuk membaca, bekerja, atau sekedar bergaya ternyata punya sejarah yang panjang. Ribuan tahun lalu, manusia sudah mencoba membantu penglihatannya dengan menggunakan batu kristal atau kaca yang dipoles. Tapi bentuk kacamata modern baru benar-benar muncul pada abad ke-13 di Italia. Saat itu, para pembuat lensa menciptakan alat sederhana untuk membantu para biarawan, penulis, dan pengrajin yang mulai kesulitan membaca huruf kecil. Dari sanalah kacamata menyebar ke seluruh Eropa hingga ke seluruh dunia. Kini kacamata bukan hanya alat bantu penglihatan, namun sudah menjadi bagian dari identitas dan gaya hidup. Ada yang memakainya untuk kebutuhan mata minus atau plus, dan ada yang memilih lensa anti radiasi untuk bekerja di depan layar. Dan ada juga yang memakai kacamata hitam sebagai perlindungan dari sinar UV.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk umat muslim dan semoga ibadah hari ini bisa berjalan dengan lancar. Pendengar Pro 1, kami menemani Anda dengan Mutiara Pagi yang akan membahas tentang menjadi Hindu milenial yang bijak di era digital bersama dengan narasumber Ida Yurara Anggadiyatmi, SAG, berikut ini. Selamat mendengarkan.

Anubhadrah Kartawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pendengar setia RRI Denpasar, dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwase, Tuhan Yang Maha Esa. Berjumpa kembali dengan saya, Ida Ayu Rara Angga Diatmi, penyuluh agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, yang pada kesempatan ini akan berbagi informasi terkait menjadi Hindu milenial yang bijak di era digital. Pendengar setia RRI Denpasar, saat ini kita hidup dalam dua dunia, yaitu dunia nyata dan dunia digital. Pagi-pagi buka mata bukan mencari air minum atau membasuh wajah, tetapi malah mencari HP, buka Instagram, scroll TikTok, atau membaca status teman. Ini bukan hal aneh, tapi inilah realita digital saat ini. Kita hidup di zaman di mana satu jari bisa menyebarkan informasi ke seluruh dunia. Lewat media sosial, kita bisa berkomunikasi, bisa belajar, bahkan berdiskusi tentang ajaran suci. Tapi di sisi lain, jari kita juga bisa menjadi sumber karma buruk jika tidak digunakan dengan bijak. Hoax, ujaran kebencian, dan perundungan cyber atau cyberbullying menjadi racun digital yang setiap hari kita lihat, bahkan tanpa sadar bisa kita ikuti. Di dunia digital, segalanya serba cepat dan instan. Informasi datang tiada henti, tapi sayangnya tidak semua benar. Kadang kita lebih cepat percaya pada yang viral daripada yang masuk akal. Disinilah tantangan terbesar kita, literasi digital. Mampu memilah mana informasi yang bermanfaat dan mana yang hanya sensasi. Lalu coba kita melihat media sosial. Banyak terlihat orang yang berbahagia, hidupnya sukses, wajahnya tampak glowing, atau penuh pencapaian. Tetapi itu semua belum tentu seindah kenyataan. Kita hanya melihat potongan-potongan hidup yang ingin mereka tunjukkan. Dan tanpa sadar, kita membandingkan diri dengan kehidupan yang belum tentu nyata. Inilah yang memunculkan rasa tidak cukup, rasa iri, bahkan stres. Padahal kita tahu, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Dari sisi etika, ruang digital juga sedang krisis. Komentar pedas, ujaran kebencian, saling menjatuhkan, semua dilakukan dengan mudah karena tidak berhadapan langsung. Padahal dalam ajaran Hindu, kita memiliki pedoman moral yang kuat, yaitu nilai-nilai dharma yang bisa kita terapkan juga di dunia digital. Beberapa prinsip utama yang sangat relevan adalah, yang pertama, ahimsa atau tidak menyakiti. Ahimsa bukan hanya berarti tidak menyakiti secara fisik, tetapi juga secara verbal dan digital. Saat kita menulis komentar negatif, menyebarkan ujaran kebencian, atau bahkan hanya like pada postingan
yang menghina orang lain, itu adalah bentuk kekerasan digital. Jadi, mari kita jaga dunia maya agar tidak menjadi tempat yang menyakiti. Yang kedua ada satya atau kejujuran. Satya mengajarkan kita untuk menyampaikan kebenaran. Di era banjir informasi, verifikasi sebelum share adalah praktik satya. Jangan jadi penyebar hoax hanya karena berita itu menarik atau sesuai dengan emosi kita. Saringlah sebelum sharing adalah bentuk dharma digital. Yang kedua ada asteya atau tidak mengambil yang bukan haknya. Dalam dunia digital, copy paste tanpa izin, mencuri konten, atau mengakui karya orang lain sebagai milik kita, itu adalah pelanggaran asteya. Mari hargai karya orang lain sebagaimana kita ingin dihargai. Dan yang lebih mengkhawatirkan, privasi kita perlahan menghilang. Apa yang kita like, apa yang kita tonton, semuanya dicatat dan dipetakan. Tanpa sadar, kita menyerahkan data pribadi untuk ditukar dengan kenyamanan. Maka, bijaklah dalam membagikan dan mengakses sesuatu. Bagaimana dengan dampak negatif digitalisasi? Tanpa kesadaran dharmis, dunia digital bisa merusak mental dan spiritual. Salah satunya, hoax bisa memecah persaudaraan. Hoax adalah berita palsu yang dibuat bukan untuk memberi informasi, tetapi untuk memancing emosi, memecah belah, dan menyesatkan. Lalu dampaknya bagaimana? Sangat nyata. Hoax bisa memecah pertemanan, bahkan memecah persaudaraan antar umat dan antar sesama. Lihatlah bagaimana satu unggahan yang tidak berdasar bisa menyebabkan keributan massal, menciptakan kebencian, dan menghancurkan rasa saling percaya. Padahal dalam ajaran Hindu diajarkan untuk berpikir, berkata, dan bertindak dengan satya dalam kejujuran dan kebenaran. Menyebar informasi yang belum tentu benar berarti kita melanggar satya. Bahkan bisa termasuk papanca, yaitu menyebar keributan dan kekacauan batin. Dampak yang kedua adalah cyberbullying, menghancurkan harga diri dan bahkan nyawa orang lain. Pendengar setia RRI Denpasar, cyberbullying adalah perundungan di dunia maya. Dulu kalau seseorang dihina, itu terjadi langsung dan bisa segera dicegah. Tapi zaman sekarang, satu komentar jahat di media sosial bisa dibaca ribuan orang dan menyakitinya lebih dalam karena bisa terus terlihat, terus terbaca, dan terus diingat. Cyberbullying bukan hanya soal kata-kata. Ia bisa menghancurkan harga diri, menumbuhkan rasa malu yang dalam, bahkan membuat seseorang merasa tidak layak hidup. Banyak kasus di mana anak muda kehilangan semangat hidup, bahkan sampai nekat mengakhiri hidupnya karena komentar kasar, olokan, atau perundungan yang terus-menerus. Padahal dalam ajaran Hindu,
kita diajarkan ahimsa, yaitu tidak menyakiti makhluk lain, baik lewat pikiran, ucapan, maupun perbuatan kita. Maka, ketika jari kita mengetik sesuatu yang menyakitkan, kita sebenarnya sedang menyimpang dari Dharma. Ingatlah, tidak semua orang memiliki mental sekuat baja. Satu kalimat yang menurut kita biasa aja, bisa jadi menjadi pukulan telak bagi orang lain. Dampak yang ketiga, yaitu kecanduan digital, membuat kita jauh dari meditasi, persembahyangan, dan refleksi diri. Pendengar setia RRI Denpasar, saat ini banyak dari kita lebih dulu mengecek notifikasi daripada menyentuh air suci. Kita tahu trending topik, tapi lupa jadwal puja Trisandya. Kita bisa berjam-jam scroll layar tanpa sadar waktu berjalan, tapi merasa 5 menit meditasi itu terlalu lama. Inilah salah satu dampak dari kecanduan digital. Tanpa sadar, kita menjadi budak dari layar. Hati dan pikiran kita terus sibuk dengan dunia luar, hingga tak sempat menyapa dunia dalam. Padahal dalam ajaran Hindu, tujuan hidup kita bukan hanya duniawi, tapi juga pembebasan secara rohani. Meditasi, sembahyang, dan refleksi diri bukan sekadar ritual. Itu adalah cara kita membersihkan batin dari debu kesibukan, dari racun amarah, iri, dan kegelisahan. Tapi bagaimana kita bisa hening jika pikiran terus dibisingkan oleh notifikasi? Pendengar setia RRI Denpasar, mari mulai atur waktu, luangkan beberapa menit setiap harinya untuk duduk diam. Tarik nafas dalam-dalam dan hadirlah sepenuhnya dalam diri sendiri. Letakkan HP saat sembahyang, matikan notifikasi saat bermeditasi. Karena saat kita hening, saat itulah kita paling dekat dengan Tuhan. Lalu bagaimana cara Hindu milenial menghindari dampak negatif dunia digital? Yang pertama, selektif dalam mengikuti dan membagikan konten. Di tengah derasnya arus informasi digital saat ini, kita sebagai umat Hindu dihadapkan pada pilihan-pilihan baru, apa yang kita baca, siapa yang kita ikuti, dan konten apa yang dibagikan. Dunia maya seolah menjadi alam maya kedua, yang membentuk cara berpikir, cara merasa, dan bahkan cara kita bertindak. Sebelum membagikan informasi, gunakanlah prinsip. Yang pertama, apakah ini benar? Sebelum mengetik, pikirkan dampaknya. Lalu yang kedua, apakah ini baik? Sebelum mengomentari, timbang dengan hati. Yang ketiga, apakah ini bermanfaat? Dan kalau tidak bisa membangun, setidaknya jangan meruntuhkan. Jangan ikuti akun yang menyebar kebencian, pornografi, atau hal negatif lainnya. Yang kedua, gunakanlah media sosial untuk menebar dharma. Ketika kita mengisi media sosial dengan nilai-nilai luhur, kita tidak hanya menjaga karma kita sendiri,
tetapi juga ikut merawat kesucian pikiran banyak jiwa. Bagaimana caranya? Bisa kita lakukan dengan membagikan kutipan dari Bhagavad Gita, Upanishad, Lontar, atau kisah inspiratif Hindu. Bisa juga dengan memposting konten yang memperkuat nilai toleransi, cinta kasih, dan kepedulian. Jadilah influencer Dharmis yang menginspirasi teman-teman sebaya kita. Yang ketiga, edukasi diri tentang etika digital dan hukum. Pahami bahwa hoax, ujaran kebencian, dan perundungan cyber bisa berakibat hukuman pidana di dunia nyata dan karma buruk di dunia rohani. Ikuti pelatihan literasi digital atau bergabung dengan komunitas pemuda Hindu yang membahas topik terkait literasi digital. Jadilah Hindu yang bijak, yang tidak hanya pintar bermain media sosial, tetapi juga mengisinya dengan nilai-nilai adiluhung. Karena media sosial adalah sarana, dan kita yang menentukan apakah ia menjadi alat untuk menyebarkan dharma atau justru sebaliknya. Yang keempat, bisa dengan memperkuat komunitas positif, yaitu dengan cara membangun jejaring sosial dengan sesama pemuda Hindu yang aktif dalam kegiatan keagamaan, seni, sosial, dan literasi digital. Jangan jalan sendiri, karena nilai dharma juga tumbuh dari kebersamaan yang suci. Pendengar setia RRI Denpasar, dunia digital bukanlah musuh. Ia adalah alat, tapi alat ini seperti pisau. Bisa berguna jika digunakan dengan bijak, tetapi bisa melukai jika disalahgunakan. Mari kita menjadi pengguna digital yang cerdas dan beretika, bukan malah budak layar dan notifikasi. Ingatlah, lebih baik terlambat menyebar kebenaran daripada cepat menyebarkan kebohongan. Kita tidak hanya bertanggung jawab atas apa yang kita katakan, tetapi juga atas apa yang kita bagikan. Gunakanlah media sosial sebagai sarana menyebarkan kebaikan, bukan malah menyakiti. Jadilah generasi yang berempati, bukan generasi yang menghakimi. Karena satu kata bisa menyelamatkan, tapi satu kata juga bisa menghancurkan. Mari jaga jari kita, jaga hati kita, dan jaga sesama kita. Baiklah pendengar setia RRI Denpasar, sekianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga dapat menjadi pengingat diri kita dan memberikan manfaat yang baik. Saya akhiri dengan menghaturkan puja Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Waktunya kentongan.
1: Asap yang kita nyalakan hari ini bisa jadi sesak napas bagi anak dan cucu kita esok hari. Membakar sampah di pekarangan rumah adalah hal praktis yang sering kita lakukan. Tapi, tahukah Anda, asap dari plastik dan limbah yang terbakar membawa racun tak kasat mata yang merusak paru-paru si kecil dan lansia di sekitar kita. Jangan biarkan lingkungan kita dipenuhi asap beracun, stop bakar sampah sekarang juga. Kelola sampah dengan bijak demi udara bersih di lingkungan sekitar.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

101 RRI Denpasar masih menemani Anda pagi hari ini dengan satu buah lagu dari Palawara dengan doaku. Ingatlah bahwa setiap doa yang kita sampaikan, kita ucapkan, itu akan termanifestasi ke dalam diri kita, dan apa yang kita inginkan juga bisa terus-menerus kita lantunkan dalam doa-doa, dan ada kekuatan alam juga nanti yang akan membantu kita untuk menuju ke doa-doa yang Anda ucapkan pagi hari ini. Dan Pendengar Pro 1 menemani Anda dengan lagu-lagu terbaik dan juga informasi terkini di Denpasar pagi ini. Kami akan hadirkan masih di Denpasar pagi ini setelah Puja Trisandya pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kami akan kembali dengan informasi update untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

selain gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

105,2 FM Pro 1 RRI dan Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi. Pendengar Pro 1 RRI dan Pasar, ada Ibu Janura pagi hari ini sudah menyapa, ada juga Pak Ketut Maliar Serahajeng, Rahina Tumpekrulu, Sani secara Kliwon. Di tanggal 1 Agustus 2026 ini, pendengar Pro 1 semoga dalam keadaan yang sehat dan juga happy-happy selalu. Nah, setengah pendengar Pro 1 juga semakin sehat di bulan yang baru, lembaran yang baru, langkah baru. Jangan berhenti untuk berjuang, berhenti untuk melangkah di bulan Agustus ini, karena masuk ke bulan kemerdekaan, pastinya kita juga harus punya spirit yang baru untuk menjalani kehidupan. Pendengar Pro 1, kami hadirkan di akhir pekan ini, kalau sudah dibuka Sira Village Grand Outlet Bali di kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali dan Pasar di hari Jumat kemarin, dan pusat perbelanjaan ini dibangun dengan nilai investasi 1,5 triliun rupiah, dibuka di kawasan KEK Kura-Kura Bali di Pulau Serangan. Dan dari dibukanya Sira Village Grand Outlet Bali ini memiliki tujuan untuk memperkuat daya tarik Bali sebagai destinasi pariwisata, kemudian juga pengembangan KEK Kura-Kura Bali yang memiliki prinsip keberlanjutan dengan tetap mengadopsi nilai-nilai budaya Bali. Semakin bertambah lagi destinasi jalan-jalan kita di akhir pekan, kalau Anda maunya jalan-jalan kemana? Yang penting jalan-jalannya jangan sendiri, bareng sama keluarga ya.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Waktunya kentongan.
2: Cuaca siang hari terasa sangat menyengat. Hati-hati. Paparan suhu panas yang ekstrim tidak hanya memicu dehidrasi, tapi juga heat stroke yang berbahaya bagi tubuh. Heat stroke adalah kondisi darurat medis paling serius akibat kepanasan. Hal ini terjadi ketika suhu tubuh melonjak hingga 40 derajat Celcius atau lebih, dan terjadi kegagalan sistem pengatur suhu pada tubuh. Kenali gejalanya, seperti sakit kepala hebat, kulit memerah, dan terasa panas hingga pusing yang mendadak. Cegah sebelum terlambat dengan selalu penuhi kebutuhan cairan tubuh, dengan minum air putih tanpa menunggu haus, gunakan pakaian yang longgar, dan hindari paparan matahari langsung dalam waktu terlalu lama. Jaga tubuh tetap terhidrasi di tengah cuaca ekstrim.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pendengar pagi hari ini, sebelum jalan-jalan kita coba cek dulu informasi cuaca hari ini bersama dengan Wayan Wirata dari BMKG Wilayah 3 untuk informasi cuaca yang paling awal banget di bulan Agustus 2026. Silakan rekan Wirata.
4: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar radio RRI dimanapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan perkiraan cuaca untuk Leha Bali dan sekitarnya yang berlaku hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Dimana untuk cuaca secara umum cerah hingga berawan terjadi di sebagian besar wilayah Bali. Satu angin berhembus dari arah timur hingga tenggara dengan maksimum mencapai 42 km per jam. Suhu udara besaran antara 19 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udara besaran 65 hingga 90%. Untuk matahari terbenam hari ini pukul 18 lewat 18 wita. Kemudian dengan laut di perairan utara Bali kisaran 0,5 hingga 2 meter dan di perairan selatan Bali kisaran 0,75 hingga 2,5 meter. Untuk peringatan dini waspadai potensi peningkatan kecepatan angin serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, perairan utara Bali, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi jasa dari BMKG Wilayah 3 dan selanjutnya ke studio RRI Denpasar. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih Wayan Wirata dari BMKG Wilayah 3 untuk informasi cuaca hari ini. Nah, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, selain ada mal baru di kawasan KEK Kura-Kura Bali di Pulau Serangan yang namanya Sila Village Grand Outlet Bali. Nah, beda halnya dengan Sanur yang akan menyelenggarakan Sanur Fashion Week 2026. Akan banyak sekali ada treatment-treatment untuk masyarakat untuk melihat fashion-fashion, melihat barang-barang yang bisa dijangkau atau enggak ya. Jadi pendengar Pro 1, Sanur Fashion Week 2026 ini akan dihadirkan runway alias panggungnya ada di atas breakwater pantai. Nah, rencananya event perdana ini akan dimulai tanggal 6 Agustus sampai 7 Agustus 2026 di kawasan Pantai Icon Bali Mall Sanur. Ini jadi babak baru untuk industri mode Bali. Untuk Anda yang punya ketertarikan dengan dunia mode, dengan pakaian, fashion, cara Anda mengenakan baju, mau cari inspirasi, bisa langsung datang ke Sandor Fashion Week di tanggal 6 sampai 7 Agustus 2026. Ada perpaduan yang pas dengan keindahan alam Bali, kelihatan ada pantainya, kemudian ada budaya Bali, dan juga kreativitas industri mode dalam satu panggung yang unik banget. Jadi pendengar Pro 1 jangan lupa untuk datang nanti Sandor Fashion Week 2026, boleh dicatat tanggal 6 sampai 7 Agustus 2026. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Siapa sangka, lagu yang ditolak tim Ringo Starr kala itu menjadi lagu yang hits di Amerika jelang akhir Perang Vietnam saat lagu ini beredar di 1973. Ide lagu ini menurut salah satu penulis lagunya sebenarnya jauh dari masa itu. Lebih tepatnya, terinspirasi kisah rakyat di masa Perang Sipil Amerika Serikat yang tertulis dalam majalah Reader's Digest, di mana seorang tahanan perang yang akan kembali ke rumah berharap hati sang istri yang ada di rumah masih terbuka untuknya. Dalam lagu ini, garis besar cerita tidak berubah. Hanya dalam suratnya dia meminta sang istri untuk mengikatkan sebuah pita kuning di pohon ek sebagai tanda dia menerima suaminya kembali. Tapi ternyata, saat sang suami harap-harap cemas di dalam bis, akankah istrinya mengikatkan sebuah pita kuning untuknya? Bahkan meminta supir bus yang dikendarainya untuk melihat adakah pita kuning di pohon ek, malah ditanggapi dengan para penumpang lainnya bersorak-sorak bahagia untuk sang suami karena pohon itu malah dipenuhi dengan pita kuning. Kisah klasik percintaan mengaduk perasaan juga mengundang air mata dan lengkap dengan akhir bahagianya ini sebenarnya cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi dengan beragam versi. Cerita rakyat ini kemudian dibuahkan dalam karya dari Irwin Levine dan L. Russell Brown yang dinyanyikan oleh Tony Orlando dan D.

Mendengar Pro 1, kalau sudah tanggal 1 alias awal bulan, biasanya kita akan cepat-cepat ke ATM atau buka mobile banking, buka cek rekening kita udah masuk belum gajinya. Terus kalau sudah gajinya masuk, happy pastinya kan, pengen belanja. Tapi kalau Anda pengen jadi konsumen yang cerdas di Indonesia, jangan lupa untuk mengetahui bahwa kita sebagai konsumen itu punya hak-hak yang bisa kita manfaatkan. Artinya, kalau Anda sebagai konsumen juga harus memahami bahwa Anda itu merupakan konsumen yang punya hak atas informasi yang benar dan jujur. Kalau belanja, harus makin berhati-hati, pilih produk yang sesuai dengan nilai yang Anda keluarkan, alias sesuai dengan harganya. Kemudian pilih produk juga sesuai dengan deskripsinya. Kalau deskripsinya A, artinya produknya A gitu ya. Jangan sampai Anda membeli produk yang tidak sesuai dan apalagi harganya terlalu murah misalnya, ternyata produknya nggak sesuai. Jadi harus berhati-hati. Dan pastikan juga ketika Anda berbelanja, cari dulu informasi yang lengkap sebelum Anda berbelanja. Terutama produk-produk yang Anda akan kenakan di kulit misalnya, atau yang ingin Anda konsumsi. Jangan sampai berbelanja produk-produk yang ternyata berbahaya untuk Anda. Sebagai konsumen yang cerdas, pendengar Pro 1, Anda juga harus semakin banyak lagi meningkatkan literasi terhadap regulasi-regulasi yang bisa melindungi Anda sebagai konsumen di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jadi yang bisa menyelamatkan Anda dari kerugian atas pembelian barang-barang, mau belanja di pasar tradisional, supermarket, mall, harus berhati-hati kalau mau berbelanja. Informasi ini saya kutip untuk Anda dari laman Hukum Online.

0: makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

Pesan dengan Pro 1 dari Hi-Fi dengan remaja. Setuju banget, masa remaja memang punya energi yang gak habis-habis ya. Jadi masa remaja ini adalah masa yang indah, masanya kuat-kuat banget gitu. Badan kena angin malam-malam, pagi siang sore gak pakai jaket, gak masuk angin. Tapi kalau udah masuk ke usia 30-an, 40, apalagi 50, 60, wah jangan-jangan keluar rumah dikit aja udah kayaknya udah aduh gak enak deh rasanya, kena angin keras banget ya. Apalagi kayak sekarang pendengar, angin kencang juga masih kita rasakan, dingin-dingin terasa, bikin kita makin nyaman di kasur kayaknya ya di akhir pekan ini. Kalau Anda masih merasa kayaknya gak bagus untuk berpergian jauh, betul. Karena dari BMKG sendiri juga mengingatkan kalau angin kencang dan gelombang tinggi di Bali ini masih akan terjadi. Dan prakirawan cuaca Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah 3, Lu Eka Arisanti, ketika diwawancara RRI 29 Juli lalu, menerangkan kalau sekarang ini ada kecepatan angin yang meningkat, kemudian juga ada kondisi gelombang tinggi juga menyebabkan situasi dari perairan. Kemudian juga untuk Anda yang pengen berangkat jauh-jauh, memang harus selalu memantau informasi terkini dari BMKG, karena terpantau kecepatan angin bahkan ini mencapai 41 km/jam. Dan masuk di bulan Agustus juga sudah akan bergeser ke puncak musim kemarau. Kita harus menyesuaikan lagi kondisi tubuh kita. Kalau kemarin anginnya cukup kencang, banyak minum-minum air hangat. Kalau sekarang masuk musim kemarau bukan berarti minum es, bukan gitu maksudnya ya. Artinya lebih banyak penuhi asupan cairan dari air putih supaya tetap produktif di bulan Agustus ini. Selamat pagi buat Ibu Kartika Swini. Selamat menikmati hari Sabtunya. Terima kasih supportnya nih pagi hari ini. Ada juga Bu Indi, selamat pagi sudah menyapa. Udah rame banget nih Sumatan Pro 1 Denpasar. Kami kembali dengan informasi selanjutnya pendengar di Warta Berita Lintas Dewata Pagi pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Satu buah lagu dari Adera, Terlambat, spesial untuk Anda.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Tapi sayangnya kebijakan pengendalian kependudukan itu nyaris tidak ada.
2: Kemunculan ubur-ubur itu merupakan fenomena tahunan yang disebut dengan blue bottle atau yang dikenal di masyarakat Bali adalah sebagai lateng layar.
3: Selamat pagi. Meningkatnya arus urbanisasi pendatang ke Bali dinilai perlu diimbangi kebijakan pengendalian kependudukan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mengingatkan masyarakat dan wisatawan pasca munculnya ubur-ubur blue bottle di kawasan Sanur. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya Indah Widyasari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini, kita awali dengan informasi terkait menekan dampak laju urbanisasi. Meningkatnya arus urbanisasi dan masuknya para pendatang ke Bali dinilai perlu diimbangi kebijakan pengendalian kependudukan serta penguatan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
5: Arus perpindahan penduduk menuju Bali terus menjadi perhatian seiring meningkatnya urbanisasi dari berbagai daerah di Indonesia, serta masuknya penduduk dari luar negeri yang memilih menetap di Pulau Dewata. Pengamat ekonomi menilai kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui kebijakan pengendalian kependudukan agar tidak menambah tekanan terhadap daya dukung wilayah, khususnya di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Menurutnya, meningkatnya jumlah penduduk turut berpengaruh terhadap kenaikan biaya hidup, harga sewa rumah dan kos, kemacetan hingga tekanan terhadap lingkungan. Karena itu, pemerintah daerah didorong menyusun kebijakan pengendalian penduduk yang disesuaikan dengan kondisi Bali, termasuk memperkuat pendataan penduduk, memastikan kepastian pekerjaan bagi pendatang, serta meningkatkan pengawasan administrasi kependudukan. Pengamat ekonomi Denpasar Jero Gede Sudipya kepada RRI mengatakan, hingga kini Bali belum memiliki kebijakan pengendalian kependudukan yang mampu mengimbangi laju urbanisasi dan ruralisasi.
1: Perpindahan penduduk dari pedesaan, ada kota-kota kecil, dari luar Bali, NTT, NTB, Jawa Timur, dan lain-lain. Ada persoalan ruralisasi dan urbanisasi yang sangat serius yang dihadapi Bali. Tapi sayangnya, kebijakan pengendalian kependudukan itu nyaris tidak ada.
5: Lebih lanjut, Jero Gede Sudipya menilai pengendalian kependudukan perlu diiringi dengan kebijakan investasi yang berpihak pada penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dan perguruan tinggi agar generasi muda memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
1: Jadi mendesain sebuah kebijakan investasi, kebijakan pembangunan yang targetnya adalah penciptaan kesempatan kerja lokal. Ya, Bapenda bisa menyusun itu. Penciptaan kesempatan kerja lokal ini tidak diserahkan kepada pasar, tapi melalui ini disiapkan kerjasama ini, Kadin misalnya, ya, Kadin misalnya, atau PHRI misalnya, membangun kerjasama dengan universitas, politeknik, dan lain-lain, sehingga keterampilan tenaga kerja lokal ini menjadi semakin baik dan siap bersaing dalam menghadapi persaingan atau kesempatan kerja untuk investasi ini.
5: Penguatan kebijakan kependudukan yang diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia diharapkan mampu menjaga keseimbangan pembangunan Bali sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Pendengar, urbanisasi menjadi fenomena yang terjadi di hampir semua wilayah di Indonesia. Fenomena yang memerlukan penyikapan serius dari semua pihak.
6: Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari luar kota atau desa ke kota. Biasanya orang yang melakukan urbanisasi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Urbanisasi merupakan salah satu jenis interaksi wilayah yang paling sering di

0: jumpai. Interaksi wilayah merupakan hubungan timbal balik yang saling berpengaruh antara dua wilayah atau lebih. Interaksi wilayah dapat memicu gejala, kenampakan, atau permasalahan baru. Interaksi tidak hanya terbatas pada pergerakan manusia, tetapi juga menyangkut pada barang dan informasi yang menyertai tingkah laku manusia. Faktor penyebab terjadinya urbanisasi terbagi menjadi dua, yaitu faktor penarik dan faktor pendorong. Faktor penarik meliputi penduduk desa yang menganggap bahwa di kota memiliki banyak pekerjaan dan mudah mendapat penghasilan, kota memiliki fasilitas yang lengkap terutama pada bidang pendidikan, rekreasi, dan kesehatan, kota dianggap memiliki tingkat kebudayaan yang lebih tinggi, kota dianggap sebagai tempat untuk menggantungkan keahlian, dan kota memiliki tingkat upah yang lebih tinggi. Sedangkan faktor pendorong terdiri dari kemiskinan yang terjadi di desa, hal ini diakibatkan dari pembagian tanah warisan yang makin menyempit. Lapangan pekerjaan yang terbatas, orang desa terkenal memiliki sifat yang ulet, sabar, dan suka bekerja keras, tetapi memiliki jumlah penduduk yang tinggi, sehingga lapangan pekerjaan kurang. Desa memiliki upah buruh yang lebih rendah daripada di kota. Desa memiliki adat istiadat yang ketat bagi mereka yang berpendidikan. Hal ini menghambat kemajuan, sehingga memunculkan pemikiran lebih baik mencari pekerjaan di kota. Dan di desa fasilitas pendidikan yang tersedia minim, hal ini mengakibatkan banyak penduduk desa yang pindah ke kota. Dampak negatif urbanisasi bagi kota, yakni kepadatan penduduk yang semakin tinggi, tenaga kerja non-terampil yang semakin melimpah, pengangguran, tunawisma, dan gelandangan semakin meningkat, kemacetan yang semakin parah, kriminalitas yang semakin tinggi, serta timbulnya pemukiman kumuh. Sementara dampak urbanisasi bagi desa, meliputi berkurangnya tenaga kerja di desa, pembangunan di desa menjadi terhambat, dan juga produktivitas pertanian kian menurun.
1: Dan berikut suara masyarakat pendengar terkait menekan dampak laju urbanisasi.
2: Halo, saya Nio, asal saya dari Bekasi. Kalau menurut saya, urbanisasi itu memang bisa menjadikan hal yang wajar karena banyak orang yang ingin mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Namun, akan tetapi, kalau misalkan pembangunan di daerah semakin merata dan peluang kerja terus ditingkatkan, tentunya masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan tanpa harus pindah ke kota besar.
3: Selamat pagi, saya Zara, kesibukan saya sebagai penyiar dan mahasiswa. Saya melihat urbanisasi bukan sesuatu yang bisa dicegah, tetapi harus dikelola dengan baik, dengan fasilitas yang memadai. Sementara daerah juga harus terus berkembang agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan tanpa harus selalu berpindah ke kota.
4: Perkenalkan, saya Abil, umur 20 tahun. Menurut saya, untuk menekan dampak urbanisasi, pemerintah perlu memperkuat pembangunan di daerah, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga lapangan pekerjaan. Dengan begitu, masyarakat bisa tetap tinggal dan berkembang di daerahnya masing-masing, sehingga kepadatan di kota juga dapat dikurangi.
1: Pendengar, fenomena urbanisasi di Bali terus berkembang dan seiring perubahan desa menjadi kawasan perkotaan yang baru yang membuat kondisi ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan daerah. Pemerataan pembangunan, penyediaan lapangan kerja, dan penguatan solidaritas sosial dinilai menjadi langkah yang penting untuk menekan dampak urbanisasi. Menekan dampak laju urbanisasi kami hadirkan dalam perbincangan Yanuar Setiaji bersama Umar Ibnu Al-Khattab, pengamat kebijakan publik.
5: Baik, Pak Umar, berbicara tentang urbanisasi, saat ini bagaimana Bapak melihat fenomena urbanisasi di Indonesia, khususnya di Bali, Pak?
6: Yang pertama kan kita harus tahu bahwa urbanisasi ini kan satu pola di mana ada pergeseran ya. Orang dari desa ke kota. Tetapi ada juga fenomena baru di mana desa-desa yang ada di Bali khususnya itu kan berubah jadi kota juga. Jadi ada perubahan yang cukup masif ya, desa-desa di Bali ini, terutama di daerah-daerah yang pinggiran kota itu telah berubah menjadi kota baru, sehingga urbanisasi semacam itu memang tidak bisa dihindari. Pasti akan terjadi perubahan-perubahan yang mengarah kepada situasi di mana orang kemudian hidup di dalam satu tingkat yang cukup padat ya. Itulah yang disebut dengan urbanisasi. Tetapi secara umum, urbanisasi itu disebabkan oleh dua hal ya. Yang pertama adalah perpindahan itu disebabkan oleh dua hal ya. Yang pertama terkait dengan minimnya kesempatan kerja di desa ya, sehingga orang kemudian mencari kerja di kota. Yang kedua adalah penumpukan fasilitas umum di kota, misalnya sekolah, rumah sakit dan sebagainya, sehingga orang kemudian menuju ke kota untuk mendapatkan pelayanan yang lebih. Hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat secara luas itu masih menumpuk di kota, dan kemudian dunia kerja lebih banyak ada di kota. Sehingga sekali lagi tidak bisa dihindari urbanisasi itu. Tapi ada gejala baru di mana kota-kota di pinggiran itu desa-desa di pinggiran itu menjadi kota baru. Misalnya kita lihat di Sanur ya, di sepanjang bypass itu kan sudah menjadi kota baru sekarang, dari Ketewa dan sebagainya, karena semakin banyak pemukiman di sana.
5: Dampak apa yang paling terasa jika urbanisasi terus meningkat tanpa diimbangi perencanaan yang baik?
6: Tentu saja adalah soal kalau secara infrastruktur ya, tentu ada kemacetan dan sebagainya. Tapi secara sosial tentu muncul kriminalitas yang cukup tinggi di kota ya. Karena minimnya kerja dan rendahnya gaji menyebabkan ada semacam usaha-usaha untuk mendapatkan pekerjaan maupun pendapatan secara tidak resmi ya. Misalnya dia menjadi seorang yang kriminal dan sebagainya, itu membuat situasi urbanisasi menjadi mengkhawatirkan kita juga. Di samping itu saja infrastruktur ya, kemacetan, sampah dan sebagainya. Tetapi dari sisi sosial tentu nanti muncul kriminalitas yang cukup tinggi.
5: Apa yang perlu dilakukan pemerintah agar masyarakat tetap memiliki peluang kerja dan kehidupan yang layak di daerah asalnya, Pak?
6: Ya, kalau kita memetakan dulu, misalnya urbanisasi dari mana dulu, apa di dalam Bali atau misalnya dari luar masuk ke Bali, tentu kita harapkan orang-orang di luar Bali, terutama pemerintah-pemerintah di luar Bali, harus bisa membangun dunia kerja yang baru, sehingga orang tidak bergeser dari luar Bali ke Bali. Yang kedua, kalau di dalam Bali sendiri tentu ada keseimbangan kue pembangunan ya, tidak hanya di selatan tapi juga harus di ke utara dan ke barat maupun ke timur, sehingga ada keseimbangan pembangunan ekonomi di sana, sehingga orang tidak punya semangat untuk pindah ke kota sepanjang ada perkembangan pembangunan di wilayah-wilayah sekitar katakanlah di pasar maupun Gianyar ya.
5: Ke depan langkah apa yang paling penting untuk menekan dampak urbanisasi sekaligus tetap mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah?
6: Ya tentu kita harapkan konsolidasi sosial ya. Artinya perkembangan itu kan tidak bisa dihindari. Sehingga butuh konsolidasi sosial, dalam arti masyarakat harus punya solidaritas ya, punya kesetia kawanan ya, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan dari urbanisasi itu. Nah, ini yang menjadi masalah kita sekarang kan agak menurun ya, situasi solidaritas maupun kesetia kawanan sosial agak menurun, sehingga memang muncul kerawanan sosial. Oleh karena itu kita berharap pemerintah harus punya semacam jaringan pengaman ya, untuk bisa menghilangkan kriminalitas di tingkat kota maupun di desa.
5: Demikian perbincangan saya bersama dengan Bapak Umar Al-Koto, pengamat kebijakan publik. Sekian dan terima kasih.
7: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
1: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mengingatkan kepada masyarakat dan wisatawan agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di kawasan pesisir Pantai Sanur dan sekitarnya. Pasca munculnya ubur-ubur blue bottle di sejumlah titik sepanjang pesisir Sanur.
8: Kemunculan ubur-ubur ini kan merupakan fenomena tahunan yang disebut dengan blue bottle atau yang dikenal di masyarakat Bali adalah sebagai lateng layar.
9: Munculnya ubur-ubur jenis blue bottle atau Physalia utriculus yang terdampar di beberapa titik bibir pantai sepanjang pesisir Sanur dibenarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Kemunculan ubur-ubur lateng layar itu mengharuskan masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat bermain ke pantai. Meski terlihat unik, tentakelnya dilengkapi sel penyengat beracun. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Perikanan Provinsi Bali Insinyur Iputu Sumardiana dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan, kemunculan ubur-ubur lateng layar merupakan fenomena siklus tahunan akibat perubahan pola cuaca dan angin musiman. Biasanya terjadi pada rentang Juni hingga September ketika angin dan arus laut membawa kawanan biota laut lepas ini menuju pesisir. Ubur-ubur ini mudah dikenali dari gelembung transparan berwarna kebiruan dengan tentakel panjang sel penyengat beracun. Sumardiana menjelaskan sengatan ubur-ubur tidak bisa dianggap sepele karena bisa menimbulkan berbagai keluhan kesehatan seperti rasa gatal, bengkak, dan nyeri yang bisa bertahan 2 hingga 3 hari. Pada kasus reaksi alergi berat bisa memicu mual, demam, hingga sesak napas.
8: Adalah faktor lingkungan yang memicu fenomena tersebut, kenaikan suhu air laut akibat perubahan musim dan pemanasan global dapat mempercepat produksi ubur-ubur. Kemudian perubahan pola arus dan angin juga.
9: Sumardiana mengingatkan masyarakat maupun wisatawan agar tidak menyentuh ubur-ubur lateng layar, baik yang masih berada di perairan maupun yang telah terdampar di pantai. Lantaran tentakel ubur-ubur tersebut tetap dapat menyengat walaupun biota laut itu sudah mati. Jika terjadi sengatan, korban dianjurkan segera membilas bagian tubuh yang terkena menggunakan air laut dan mendatangi pos balawista atau petugas BPBD terdekat untuk mendapatkan penanganan pertama.
8: Agar tidak menyentuh hewan laut tersebut karena sengatannya rasa sakit yang sangat hebat. Di samping menyembuhkan yang sangat bahaya itu, pertama nyeri di lokal, memicu gejala lebih berat seperti mual, demam, sesak napas, hingga reaksi alergi yang berpotensi mengganggu fungsi jantung.
9: Kemunculan biota laut ubur-ubur blue bottle dalam jumlah banyak merupakan fenomena alam yang rutin terjadi pada pertengahan tahun. Masyarakat diharapkan dapat menikmati aktivitas di kawasan pantai dengan aman dan tetap meningkatkan kewaspadaan selama fenomena kemunculan ubur-ubur lateng layar masih berlangsung. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
1: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 3 mengimbau masyarakat mewaspadai potensi angin kencang dan gelombang tinggi di sejumlah perairan Bali. Kondisi tersebut dipengaruhi menguatnya angin monsun Australia pada puncak musim kemarau. Berdasarkan pemantauan Stasiun Meteorologi Igusti Ngurah Rai, kecepatan angin maksimum mencapai 22 knot atau sekitar 41 km per jam. Arah angin didominasi dari timur hingga tenggara, sehingga memicu peningkatan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan Bali. BBMKG memperkirakan potensi angin kencang dan gelombang tinggi masih berlangsung setidaknya hingga 3 hari ke depan. Wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan meliputi perairan Bali bagian barat, selatan, dan timur. Secara klimatologis, pendengar, kondisi angin kencang diperkirakan masih berpotensi terjadi hingga Agustus 2026 seiring berlangsungnya puncak musim kemarau. Masyarakat khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut agar memantau informasi cuaca terbaru dan mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di laut. Dan pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan anggaran program makan bergizi gratis dari pos anggaran pendidikan mendapat apresiasi dari kalangan akademisi. Langkah ini dinilai mampu menjaga keberlanjutan pembangunan pendidikan sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara.
10: Iya, iya, saya kalau memang betul ini dipisahkan dengan anggaran pendidikan, saya sangat setuju banget.
11: Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan pemisahan anggaran program makan bergizi gratis dari pos anggaran pendidikan paling lambat pada tahun anggaran 2028 dinilai dapat memperkuat tata kelola keuangan negara. Kebijakan tersebut juga diharap akan menjaga alokasi pendidikan tetap sesuai amanat undang-undang sehingga tidak mengganggu pembangunan sektor pendidikan. Pengamat pendidikan Prof. Dr. Insinyur AR Putu Rumawansa lain mengatakan, pemisahan anggaran merupakan langkah yang tepat karena pembiayaan program makanan bergizi gratis membutuhkan anggaran yang besar. Menurutnya, anggaran pendidikan tidak seharusnya dikurangi untuk membiayai program di luar fungsi utama pendidikan.
10: Iya, iya, saya kalau memang betul ini dipisahkan dengan anggaran pendidikan, saya sangat setuju banget. Bahkan seperti saya katakan tadi, tidak termasuk gaji. Kalau tidak saya salah, mohon maaf ini, 30% itu rasanya anggaran pendidikan ya, kalau saya tidak salah, 20-30. Anggaplah kalau dia sekarang 30. MBG itu tidak sedikit biayanya. Kalau ini diambil, banyak sekali terpotong biaya pembangunan. Memang bisa pembangunan pendidikan itu dikeroyok. Kayak kemarin ada PU Sosial membangun sekolah rakyat, tidak mengambil anggaran pendidikan. Tetapi kan perlu guru lagi kan, perlu kurikulum lagi, dan lain-lainnya banyak.
11: Selain mendukung pemisahan anggaran, Prof. Putu rumahwansa lain menilai program makan bergizi gratis tetap perlu dievaluasi secara menyeluruh. Evaluasi harus mencakup ketepatan mutu, ketepatan waktu, ketepatan harga, hingga kualitas asupan gizi agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
10: Kalau memang sudah menjadi ketetapan, tentuan MBG ini perlu harus dievaluasi yang pertama. Soal ketepatan mutu, ketepatan waktu, dan ketepatan harga. Bukan oleh karena kepentingan beberapa golongan atau partai mengeroyok ke, membuat dapur dan lainnya karena ingin mendapatkan keuntungan dari sisi berhak dia mencari untung, tetapi yang lebih lagi ini adalah kepada generasi. Jangan sampai ada masalah keracunan lah dan lain-lainnya.
11: Prof. Putu Rumawan selain berharap implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dapat memperjelas pembagian anggaran antara sektor pendidikan dan program makanan bergizi gratis. Dengan pengelolaan yang tepat, kualitas pendidikan tetap terjaga sekaligus memastikan program pemenuhan gizi berjalan efektif bagi generasi penerus bangsa. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
1: Praktik truk berdimensi dan bermuatan lebih alias overdimension overloading atau odol ini masih marak menerobos masuk ke Bali melalui pintu darat Jembrana. Kendati ratusan pelanggaran terdeteksi tiap harinya oleh petugas di unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor cekik, sejauh ini masih terhindar dari sanksi tegas sebelum nantinya diberlakukan secara penuh zero tolerance pada 2027 mendatang.
12: Yang kasus odol ya, ini sebenarnya mengingatkan teman-teman driver.
13: Praktik truk bermuatan lebih, overdimensi, overloading atau odol masih marak menerobos masuk ke Bali melalui pintu darat Jembrana. Kendati ratusan pelanggaran terdeteksi tiap harinya oleh petugas di unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor atau UPPKB Cekik, sejauh ini masih terhindar dari sanksi tegas sebelum diberlakukan secara penuh zero tolerance pada 2027 mendatang. Berdasarkan data operasional UPPKB Cekik, mayoritas armada barang yang melintas terbukti mengabaikan regulasi tonase. Pada periode 27 hingga 28 Juli 2026, dari 277 kendaraan yang diperiksa, 202 kendaraan melanggar, yakni 161 muatan berlebih dan 70 dokumen bermasalah. Sedangkan pada periode 28 hingga 29 Juli 2026, dari 93 kendaraan yang diperiksa, 65 kendaraan melanggar, yakni 58 muatan berlebih dan 24 dokumen bermasalah. Seluruh pelanggar tersebut saat ini hanya diganjar teguran tertulis tanpa penindakan tilang. Sikap lunak petugas di lapangan bukan tanpa alasan. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Kelas 2 Bali, Imade Surharta menegaskan bahwa pemerintah sengaja memberikan ruang transisi bagi perusahaan angkutan dan para sopir untuk berbenah sebelum zero tolerance diberlakukan secara penuh pada 2027.
12: Untuk yang kasus odol ya, ini sebenarnya mengingatkan teman-teman driver terkait dengan rencana nanti dan 2027 itu kita akan sudah fix akan melakukan penegakan hukum untuk odol. Kiranya ya, jadi sekarang sampai akhir 2026 ini kita lebih ke sosialisasi dan peringatan dulu. Ya, nanti udah kalau 2027 udah kita nggak ada lagi peringatan, kita langsung ke penegakan. Kita mengingatkan mereka saja bahwa itu akan dilaksanakan nanti.
13: Ia juga menekankan bahwa memaksakan muatan melampaui kapasitas pabrikan bukan sekedar pelanggaran administrasi, melainkan ancaman nyata di jalan raya. Menurutnya, truk overload rawan mengalami remblong dan kecelakaan fatal. Selain itu, beban berlebih mempercepat kerusakan permukaan jalan publik. Surharta meminta para pengusaha angkutan barang untuk mengubah pola pikir dan mulai memprioritaskan aspek keselamatan dibanding mengejar kuota muatan semata. Menjelang tenggat 2027, BPTD Kelas 2 Bali memastikan pengawasan di pintu masuk Pulau Dewata akan makin diperketat. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
1: Sementara itu pendengar, GWK Cultural Park kembali menggelar Pesta Rakyat 2026 untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memasuki penyelenggaraan tahun ke-6, acara ini hadir dengan konsep baru yang menggabungkan unsur budaya, hiburan, kuliner, hingga kepedulian terhadap lingkungan.
14: Perayaan yang juga mengangkat nilai-nilai budaya Indonesia serta melibatkan masyarakat dalam suasana yang penuh kebersamaan dengan kegiatan event besar. rakyat ini.
15: GWK Culture Park memperkenalkan rangkaian Pesta Rakyat 2026 yang akan digelar pada 17 Agustus mendatang. Mengusung konsep pesta, acara ini akan diisi berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat mulai dari pertunjukan budaya, kuliner, hiburan hingga permainan tradisional. Public Relations Department Head GWK Culture Park, Indriana Kusuma mengatakan, Pesta Rakyat 2026 merupakan penyelenggaraan yang keenam dengan tujuan menjadikan perayaan Hari Kemerdekaan tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sarana memperkenalkan nilai-nilai budaya Indonesia. Menurutnya, konsep pesta merupakan akronim dari panggung budaya, eksplorasi rasa, sorak-sorai, titik temu, dan alam lestari.
14: Dan sebagai ikon Indonesia, kami ingin menghadirkan perayaan yang tidak hanya sekedar hiburan. Jadi akan tetapi kita pengen perayaan yang juga mengangkat nilai-nilai budaya Indonesia serta melibatkan masyarakat dalam suasana yang penuh kebersamaan dengan kegiatan event Pesta Rakyat ini.
15: Event and Experience GWK Culture Park, Niwayan Primayanti menjelaskan, kelima elemen tersebut diwujudkan melalui beragam aktivitas seperti panjat pinang, tarik tambang, lomba 17 Agustus, basar UMKM serta penampilan musisi lokal dan nasional. Pengunjung juga berkesempatan mengikuti undian berhadiah dengan hadiah utama sepeda motor, laptop, dan smartphone.
14: Tradisional yang memang seringkali dilakukan tanggal 17 Agustus atau 17 Agustusan itu ada panjat pinang misalkan. Itu kita lakukan di tanggal 17 tahun ini. Kemudian ada tarik tambang. Nah, itu juga kita lakukan. Kemudian ada banyak sekali lomba yang memang kita lakukan gitu untuk kategori anak-anak dan kategori dewasa. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu juga ingin ikut, boleh sekali gitu ya, bisa mendaftar gitu dan bisa terlibat juga gitu ya di Pesta Rakyat tahun ini gitu.
15: Pesta Rakyat 2026 akan berlangsung pada 17 Agustus 2026 di GWK Culture Park. Melalui konsep tersebut, penyelenggara berharap perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia dapat menjadi wadah mempererat kebersamaan, melestarikan budaya, mendukung UMKM sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
1: Masyarakat Bali patut berbangga karena tim panahan Bali sukses mengharumkan nama Pulau Dewata di kancah nasional pada Kejurnas Junior Panahan di Kudus, Jawa Tengah. Namun di balik kesuksesan itu masih banyak pekerjaan rumah yang harus dicarikan solusi bersama. Selengkapnya mengenai hal tersebut, kami hadirkan tinjauan olahraga bersama Putu Nirawati.
16: Salam olahraga. Pendengar, masyarakat Bali patut berbangga karena tim panahan Bali sukses mengharumkan nama Pulau Dewata di kancah nasional pada Kejurnas Junior Panahan di Kudus, Jawa Tengah. Pemanah-pemanah terbaik Bali sukses mengantongi 3 emas, 4 perak, dan 3 perunggu di event bergengsi tersebut. Menariknya, dalam mengawal perjuangan 52 pemanah terbaik Bali yang turun bertanding di Kejurnas, dukungan maksimal diberikan para orang tua atlet yang tanpa ragu dan tidak kenal lelah mengiringi perjalanan buah hatinya ikut menyaksikan pertandingan secara langsung ke Jawa Tengah. Seperti disampaikan Ketua Umum Pengprop Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin, bahwasanya sinergi multihelik menjadi kunci utama kesuksesan Bali meningkatkan prestasi di ajang Kejurnas. Pada event sama tahun 2025 lalu, Bali hanya meraih 1 emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Namun tahun 2026 ini, prestasi itu meningkat menjadi 3 emas, 4 perak, dan 3 perunggu. Semangat para atlet membela Bali, ditambah dukungan moral dari para orang tua di pinggir lapangan, didorong dengan motivasi pelatih dan semangat pengurus mengawal perjuangan atlet menjadi kekuatan terbesar yang mengantarkan atlet menuju podium tertinggi. Meski demikian, ke depan masih banyak tantangan yang menghambat dan menghadang. Misalkan, untuk menambah jam terbang para atlet diperlukan banyak event untuk mengasah kemampuan mereka. Sementara untuk menggelar event sangat sulit karena pendanaan yang minim. Berbeda dengan di daratan Jawa yang lebih mudah mendapatkan sponsor dan support pemerintah terhadap olahraga juga cukup baik. Oleh karenanya, besar harapan para insan olahraga agar ke depan perjuangan dan kerja keras para atlet juga dibarengi peningkatan perhatian dari para pemangku kepentingan karena hasil yang diperoleh nantinya juga demi mengharumkan nama Bali. Sekian tinjauan olahraga, salam olahraga.
1: Pendengar tinjauan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata pagi. Kembali kami sampaikan berita utama. Meningkatnya arus urbanisasi ke Bali dinilai perlu diimbangi kebijakan pengendalian kependudukan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mengingatkan masyarakat dan wisatawan pasca munculnya ubur-ubur blue bottle di kawasan Sanur. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Yanuar Setiaji mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI dan Pasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
17: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Terima kasih Anda masih bersama kami di 105,2 FM, 99,5 dan 100,9. Pagi hari ini kami langsung menuju ke ATCS, Dinas Perhubungan Provinsi Bali, bersama dengan rekan Suparte untuk informasi arus lalu lintas pagi hari ini. Silakan Suparte.
1: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang Jalan Bypass Igusti Ngurah Rai. Yang akan kami laporkan dari sisi rum pusat pengendalian lalu lintas angkutan jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Baik, langsung saja pada simpang yang pertama. Kami laporkan dari simpang Waribang Padanggala, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Bypass Lebagus Mantro yang menuju arah Sanur, begitu juga sebaliknya terpantau normal lancar. Dari arah Jalan Waribang yang menuju Pantai Padanggala terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Padanggala yang menuju arah Tepati dan pusat kota terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Balibit. Seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Waribang yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau normal lancar. Dari arah Jalan Hang Tuah yang menuju arah Pantai Sanur terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Sanur yang menuju arah pusat kota terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Sindu. Seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Balibit yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau normal lancar. Dari arah Jalan Danau Buyan yang menuju arah Pantai Sindu terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Sindu yang menuju arah pusat kota dan Nusa Dua terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Pembelisan. Seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Sanur yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau normal lancar. Dari arah utara, dari arah Sidakarya, Batang Kendal yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Sanur terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Pesanggaran. Seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Sanur yang menuju arah Tol Bali Mandara terpantau normal lancar. Dari arah tol yang menuju arah pusat kota dan Sanur terpantau normal lancar. Dari pusat kota, dari arah Sesetan yang menuju arah tol yang menuju Nusa Dua dan Kuta terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Patungkuda Ngurah Rai. Seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah bypass Ngurah Rai yang menuju bandara, begitu juga sebaliknya terpantau normal lancar. Dari arah utara, dari arah objek wisata Kuta yang menuju arah bandara maupun menuju arah bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Unut Jimbaran. Seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Denpasar yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Unggasan terpantau normal lancar. Dari arah Unggasan, dari arah kampus Unut Jimbaran yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Denpasar dan Kuta terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang pintu tol Nusa Dua. Seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Jimbaran yang menuju kawasan BTDC Nusa Dua begitu juga sebaliknya terpantau normal lancar. Dari arah gerbang pintu tol yang menuju arah BTDC maupun menuju arah Jimbaran dan Unggasan terpantau normal lancar. Nah, pada simpang terakhir kami laporkan dari simpang BTDC Nusa Dua dan kami rangkumkan seluruh kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan, simpang terpantau normal lancar. Demikian laporan pada pagi hari ini yang dapat kami sampaikan kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dan kami selalu menghimbau kepada pengguna jalan baik roda 2, roda 4 dan kendaraan besar lainnya agar selalu tetap berhati-hati, turuti rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Saya Suparta melaporkan pada pagi hari ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Suparta dari ATCS Dinas Perhubungan Provinsi Bali untuk informasi lalu lintas pada pagi hari ini. Selamat menikmati akhir pekan Anda bersama dengan keluarga dan juga untuk teman-teman. Ada yang menunggu begitu ya pagi hari ini, ada yang ngajak ngopi, ngeteh atau cari breakfast sarapan di luar, gak masak dulu deh hari ini. Selamat menikmati aktivitas Anda, menemani Anda pastinya dengan lagu-lagu yang pas pagi hari ini dari Arman Maulana. Tunggu di sana.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

pendengar Pro 1 RRI Denpasar, jangan lupa di tanggal 1 Agustus 2026 bertepatan dengan Rahina Tumpek Krulut. Dan kemudian kalau kita memanfaatkan hari ini sebagai Hari Kasih Sayang Resto Bali, boleh juga, karena sudah mulai muncul pantauan-pantauan terkini di beberapa gerai kuliner UMKM, terutama di toko kopi Jenar Jalan Kaliasem Denpasar, sudah pada ngantri kopi gratis hari ini. Dan selain itu, ada pemeriksaan kesehatan gratis juga di seluruh wilayah Provinsi Bali. Jadi untuk pendengar yang pengen ngecek kesehatan gratis, silakan ngiring sarang sami semeton ke beberapa pelayanan kesehatan pemerintah dan juga swasta. Hari Sabtu 1 Agustus 2026 dalam rangka memperingati Hari Rahina Tumpek Krulut. Jadi Anda bisa datang ke seluruh puskesmas, klinik pratama, dan rumah sakit milik pemerintah daerah maupun swasta di Kabupaten Kota Sebali. Dan ini menyesuaikan juga dengan jam operasional dari puskesmas, klinik pratama. Dicek dulu jam berapa bukanya, tapi jam segini pasti udah buka pendengar. Dan bawa langsung identitas diri atau dan juga kartu BPJS kesehatan Anda. Dan ini juga bisa nanti Anda komunikasi langsung apa saja yang diperiksa, begitu ya. Selain kasih sayang kepada keluarga, kasih sayang dengan diri sendiri juga boleh dengan memeriksakan kesehatan gratis. Setelah cek kesehatan gratis, boleh nikmatin juga beberapa gerai kuliner yang ada di 15 titik di seluruh Provinsi Bali, dari Denpasar, Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Klungkung, Tabanan, Jembrana, dan Karangasem. Yang terbanyak ada di Jembrana. Sementara ini ada 3 gerai kuliner yang gratis. Jadi untuk semeton Bali, kalau pengen ngajeng bisa, mau ngopi juga bisa, gratis hari ini. Dan pastinya pemeriksaan kesehatan gratis juga kita bisa nikmati hari ini. Spesial Rahina Tumpek Krulut, pendengar Pro 1. Dan setelah ini kami juga akan hadirkan kabar lainnya untuk Anda dalam Warta Berita dari Pro 3 Jakarta pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.